0: ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
1: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
5: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
6: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta.
7: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar.

0: khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
1: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
0: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
1: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
0: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
2: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
0: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: So thank you very much.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
7: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
6: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik, yuan sama rupiah termasuk ini local currency, sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa, guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Penampilan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia selalu menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, Ronaldo mampu menunjukkan kualitasnya di berbagai edisi turnamen terbesar tersebut. Kecepatan, kemampuan mencetak gol dan jiwa kepemimpinannya membuat dirinya tetap menjadi sosok penting bagi tim nasional Portugal. Melansir dari situs bola.net, pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, Ronaldo tampil sebagai andalan utama Portugal dalam menghadapi lawan-lawan berat. Meski usianya tidak lagi muda, ia tetap mampu bersaing di level tertinggi dan memberikan kontribusi besar melalui gol maupun pengalaman di lapangan. Kehadirannya juga memberi motivasi tambahan bagi rekan-rekan setim yang banyak dihuni pemain muda berbakat. Selain kemampuan individu, Ronaldo dikenal memiliki mental juara yang kuat dalam pertandingan besar. Ia sering tampil percaya diri dan mampu menciptakan peluang penting saat tim mengalami tekanan. Penampilannya di panggung dunia menjadi bukti bahwa kerja keras dan disiplin dapat menjaga performa pemain tetap konsisten selama bertahun-tahun. Meski Portugal belum berhasil meraih gelar Piala Dunia bersama Ronaldo, kontribusinya tetap menjadi apresiasi luas dari penggemar sepak bola. Banyak momen bersejarah yang berhasil ia ciptakan, termasuk gol-gol penting yang membawa Portugal melaju ke babak-babak krusial. Catatan tersebut semakin memperkuat status Ronaldo sebagai legenda sepak bola internasional. Kini, publik sepak bola terus menantikan apakah Ronaldo masih akan tampil di Piala Dunia berikutnya. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimilikinya, peluang untuk kembali memberikan kejutan tetap terbuka. Apapun hasil akhirnya nanti, perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia telah menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola modern.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Atambua pagi ini kembali menyapa dengan informasi dari Kepa Manalu, di mana pendengar Polres Timur Tengah Utara melalui Satuan Intelkam melakukan monitoring dan pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket terkait ketersediaan gas LPG di wilayah kota Kepa Manalu. Monitoring dilakukan pada sejumlah toko dan swalayan seperti Toko Gudang Mas, Smart Swalayan, Lai Swalayan, dan KCS Swalayan yang berada di Kelurahan Kepa Manalu Selatan, Kecamatan Kota Kepa Manalu, Kabupaten TTU pada Senin 11 Mei 2026 lalu. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote SIKMM melalui Kasat Intelkam AKP Suparjo mengatakan kegiatan monitoring dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk memastikan stabilitas distribusi LPG di tengah masyarakat. Dari hasil monitoring menunjukkan stok LPG ukuran 12 kg di wilayah Kota Kepa Manalu mengalami penurunan akibat distribusi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat. Pendengar dari Atambua yang menambahkan berdasarkan keterangan pemilik toko, penjualan LPG per hari berkisar antara 10 hingga 15 tabung dengan pembatasan pembelian 1 tabung per konsumen guna menjaga pemerataan distribusi kepada masyarakat. Ya, jadi pendengar dari Atambua menjamin distribusi LPG stabil Polres TTU lakukan monitoring. Informasi ini Anda bisa akses ya selengkapnya di situs rri.go.id. Iya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, memang gas LPG ini beberapa bulan terakhir ya sulit untuk didapatkan, terus juga kalau didapatkan pun dengan harga yang cukup mahal ya. Saya sendiri ya sebagai pengguna LPG ya, yakni 12 kg yang sebelumnya ya, terakhir saya beli di bulan Februari 2026 kemarin ya, itu masih dengan harga 265.000. Namun itu sebelum lebaran. Namun setelah kemarin ya, di awal Mei saya beli itu 12 kg kisaran harganya itu Rp330.000. Tinggi ya. Dan itu pun stoknya hampir semua solain besar di Atambua ini kosong. Tapi tidak tahu sekarang ya sudah ada atau belum. Itu dari 5 toko yang saya kunjungi, toko ke-6 yang saya dapat, dan itu dengan harga Rp330.000. Ya, kita berharap mudah-mudahan harga gas stabil, stoknya juga stabil ya, tidak membuat kita kesulitan untuk mendapatkan gas 2 kg. Nah, kita menggunakan LPG 3 kg susah didapatkan di Atambua. Sementara gas LPG 3 kg ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu atau ekonominya rendah, karena itu merupakan gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi terpaksa kita ya menggunakan yang 12 kg, namun itu pun susah didapat, dapatnya pun dengan harga yang tinggi. Ya, mudah-mudahan masalah ini segera diatasi sehingga tidak membuat kita ya pengguna LPG tidak mengeluh dan tidak khawatir akan stoknya. Pendengar tetap bersama kami karena masih ada informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: ini. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Dukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang diinspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Nah, kalau kita mulai membicarakan tentang persoalan perempuan masyarakat adat, mau tidak mau karena mereka hidup di dalam lingkungan masyarakat adat, maka secara lebih luas kita akan juga berbicara problematika yang dihadapi. Saya lihat dan teman-teman para aktivis perempuan melihat agak kemudian menekan dan juga kemudian memarginalkan perempuan adat dan masyarakat adat. Sayangnya kemudian membuat kita di negara ini berpusat pada industri-industri yang skalanya besar, ya,
2: yeah.
1: Industri ekstraktif, kayu, perkebunan sawit, tambang yang seperti itu. Nah, problematika tumbuh ketika kemudian yang berhadapan dengan wilayah-wilayah adat dari masyarakat adat, di mana perempuan adat itu tumbuh kembang, ya, di dalam masyarakat adat yang mereka mengelola wilayah adatnya. Nah, di masyarakat adat itu pengetahuan pengelolaan pangan itu ada di tangan perempuan. Nah, sementara tentu kita tahu kalau wilayah adat itu kemudian tergusur dengan adanya perencanaan yang tidak partisipatif untuk industri, lalu di mana tempat perempuan adat itu kemudian mengeluarkan ilmunya, pengetahuannya tentang pengelolaan pangan. Jadi memang kendala itu menjadi kendala yang sangat sangat apa ya, sangat kami mohon supaya kita tidak salah perencanaan sehingga akhirnya memarginalisasi wilayah adat yang di mana masyarakat adat itu ada di sana. Nah, perempuan adatnya terimbas. Nah, kalau

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapat bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram BUMN @bumn.id, tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni unpad.ac.id. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,9%. Jadi pendengar, dipastikan unggahan di media sosial Facebook berisi video mengklaim Kepala BPBUMN umumkan dana bantuan untuk pensiunan PNS adalah tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bukan keluhan, masukan, dan partisipasi terkait pelayanan publik di program Halo RRI.
1: Halo, halo, halo RRI. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Atambua pagi ini kembali menyapa dengan program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu, 13 Mei 2026. Mendengar Pro 1 RRI, sudahkah Anda menyiapkan aspirasi Anda untuk dibagikan kepada Halo RRI hari ini di 08124601-0202? Kami tunggu partisipasi Anda semuanya. Kami tunggu aspirasi Anda, kritik Anda, saran Anda tentang apapun yang terjadi di sekitaran Anda dan juga di daerah kita ya. Mungkin Anda melihat jalan rusak, terus jalan rusak dampaknya apa, mau disampaikan ya, mengatasnamakan warga sekitar boleh. Terus juga terkait dengan apa ya, perkebunan atau pertanian boleh. Terkait dengan lingkungan sekitar atau kebersihan di tempat publik atau pelayanan di area publik, apapun keluhannya silakan disampaikan kepada kami melalui program Halo RRI. Nomor kami 08124601-0202. Caranya mudah pendengar, tinggal Anda kirim pesan teks ataupun pesan voice note ke nomor kami berupa nama dan juga alamat Anda. Nah, setelah itu kita yang akan menghubungi Anda dari studio menggunakan nomor studio ini ya, 08124601-0202. Pendengar, jika Anda punya aspirasi atau punya masalah, kemukakan ke publik biar diketahui dan dapat dibantu mencari jawabannya dari pihak-pihak yang memang punya wewenang untuk menjawab terkait dengan aspirasi, keluhan ataupun masalah yang Anda hadapi. Jika Anda hanya berdiam, menyimpan aspirasi ataupun kritikan dan saran Anda, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Lebih baik berbagi ya, dengan kita berbagi ke publik bisa dengan cepat ya, dengan mudah mendapatkan perhatian karena publik lebih cepat menangkapinya. Oke, kami tunggu di 08124601-0202 di program Halo RRI.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Halo RRI.
1: Kembali lagi di program Halo RRI Pro 1 RRI Atambua, pendengar Pro 1 untuk Anda. Kami masih memberikan ruang dan juga kesempatan untuk Anda yang bergabung mau menyampaikan aspirasi ataupun kritikan dan juga saran, ya tentu yang membangun ya, di ruang publik ini. Silakan di line telepon atau di nomor kami 0812 4601 0202. Jadi kirim SMS ataupun voice note dan juga WhatsApp ke sini ya, nanti kita yang hubungi Anda dari studio. Yang penting sampaikan nama dan juga alamatnya. Nanti untuk masalah apa yang Anda ingin utarakan, langsung live di udara di program Halo RRI. Jadi pendengar Halo, pendengar di Halo RRI ini, kita memberikan kesempatan untuk Anda memberikan aspirasi, serta nanti keluhan Anda ini kita akan berupaya untuk mengkonfirmasi ke narasumber terkait dengan permasalahan atau aspirasi yang Anda sampaikan untuk kami di Halo RRI. Jadi tempo lalu sempat juga kita berbicara terkait dengan parkir, terus terkait dengan penataan pasar dan lain-lain, terus terkait dengan minyak kita yang stoknya tidak ada di Keva, itu juga dijawab langsung oleh narasumber. Dan sudah ada yang gabung nih, kita sapa dulu di ujung telepon, kira-kira ada siapa dan di mana nih. Halo, pendengar Pro 1 RRI Atambua. Untuk Anda ya, kita belum sempat menyapa, sudah langsung kepergi. Jadi pastikan ya, posisi Anda di tempat yang jaringannya bagus ya, sinyalnya bagus, sehingga ketika Anda kontak, kami bisa menyapa atau mendengar suara Anda dengan jelas dan baik ya. Sekali lagi kami tunggu di 0812 4601 0202. Kita di program Halo RRI. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Atambua, terkait dengan isu lingkungan ya, boleh juga Anda membahasnya terkait dengan hal lain yang krusial untuk pembangunan pendidikan ya, akses jalan, itu boleh juga Anda sampaikan. Mungkin lewat Halo RRI ini Anda bisa curhat ya. Ada yakin dan percaya banyak masyarakat di daerah 3T atau di tempat pelosok yang akses jalannya kurang bagus, terus fasilitas pendidikannya jauh ya, akses kesehatan ke puskesmas juga jauh, membutuhkan jarak yang cukup jauh dan ditempuh dengan kondisi jalan yang rusak. Ini juga salah satu kendala ya. Tapi kita ingin masyarakat bersuara sendiri ya, sehingga real ya apa yang Anda keluhan, apa yang Anda keluhkan, karena memang Anda yang mengalaminya. Kami tetap menantikan Anda di Halo RRI 0812 4601 0202.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, kembali hadir lagi pendengar. Tadi kita sempat jeda ya, nikmati beberapa lagu di pagi ini. Kami kembali kasih kesempatan dan ternyata sudah ada yang telpon ya. Kita sapa dulu dengan siapa di mana ini ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kakak Arda.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Febi Rizki dari Umanen.
0: Oke, dari Umanen nih. Bagaimana Ibu? Mau sampaikan apa di program Halo RRI?
1: Ina, kita mau mengeluh nih Ina, Ina Arda.
0: Oh, mengeluh tentang apa, Ma Ina?
1: Kita tinggal di perumahan nih, su hampir boleh masuk bulan Mei, air susah.
0: Aduh.
1: Kita teriak-teriak nih, tangki mahal lagi.
0: Jadi
1: itu
0: di
1: bisa, kan, kira-kira
0: di perumahan itu tidak ada akses air di PDAM begitu?
1: Ada, tapi
0: terus?
1: Jalannya tuh kadang satu minggu tidak jalan. Jadi yang tinggal di situ tuh harus pesan tangki, tangki mahal.
0: Oh,
1: bisa apa diperhatikan untuk airnya?
0: Oke, jadi jadwal untuk airnya itu yang tidak tahu lagi ya, jadi tidak jalan begitu ya, tidak sesuai jadwal yang diberikan oleh PDAM. Oke. Terus?
1: Iya. Yang kedua.
0: Bisa. Ina.
1: Dengan bisakah diperhatikan untuk jalan masuk ke perumahan tuh batunya batu kali besar-besar. Ini lama-lama kami sudah bisa bergerak.
0: Oh, baik ya. Jadi akses jalan masuk ke perumahan ini belum baik. Jadi perlu perhatikan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Ina, terima kasih sudah gabung di Halo RRI.
1: Mudah-mudahan
0: bisa ada jawaban ya. Oke, selamat pagi. Wah, ini dari penghuni perumahan WK Timun ya. Ini dua keluhan. Yang pertama air ya. Air ini ternyata merupakan pelanggan PDAM Kabupaten Belu, di mana mengeluhkan tentang air dari PDAM yang sudah lama tidak mengalir lagi. Jadi ada sambungan jaringan perpipaannya, mereka sudah jadi pelanggan, tetapi air sudah tidak jalan. Akhirnya pada pelanggan ini harus mengeluarkan uang untuk membeli tangki yang lebih mahal. Oke. Terus satu lagi terkait dengan akses jalan yang masuk ke perumahan WK Timun ini yang masih rusak. Jadi masih material batu yang besar-besar, jadi bisa mengganggu aktivitas perjalanan manusia baik maupun kendaraan. Jadi diminta perhatian. Oke deh, Maina, terima kasih. Aspirasinya kita akan mencoba ya untuk menghubungi narasumber yang bersangkutan, baik dari PDAM maupun dari PUPR ya, untuk menjawab langsung keluhan dari Maina ini. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Halo RRI.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita di Halo RRI, kita segera ya akan berbincang bersama dengan Pak Candidus ya. Ini terkait dengan air PDAM di seputaran perumahan Residence WK Timun yang sampai sekarang ini mereka tidak mendapat aliran air sehingga terpaksa harus membeli tangki. Kita langsung saja menyapa Pak Candidus. Halo, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, saya Arda dari Studio Pro 1 RRI Tambua, Bapak. Kita di program Halo RRI. Kebetulan nih ada pelanggan PDAM yang mereka mengeluhkan terkait dengan air di seputaran perumahan Bukit Mas Residence WK Timun yang airnya tidak jalan begitu. Silakan Bapak menanggapi terkait keluhan ini.
2: Baik. Selamat pagi. Terkait pengaduan di perumahan Bukit Residence Bukit Mas WK Timun.
1: Iya.
2: Memang tidak saja pelanggan di situ, kebetulan pelanggan dari situ mendapat suplai air dari sumber air Lahurus dan WOE. Nah, dalam waktu seminggu lalu kita mengalami kerusakan pipa transmisi induk kita di Jembatan Bokama. Sehingga dampaknya ke pelanggan-pelanggan kita yang dapat suplai dari air Lahurus itu tidak saja di Bukit Mas, tetapi juga mulai dari Tulamelai sampai dengan Kelurahan Birapu, semuanya mengalami dampak yang sama. Dan pekerjaan perbaikan itu sudah selesai. Sudah selesai akhir minggu kemarin dan minggu ini kami upayakan sudah kembali normal pelayanan kita ke sana.
1: Jadi dalam minggu ini ya akan kembali normal begitu. Karena masyarakat ini mereka mengeluh harus membeli tangki yang lebih mahal begitu. Jadi mereka ingin sudah jadi pelanggan airnya harus lancar begitu.
2: Baik.
1: Dan untuk upaya pengerjaan dilakukan ya sekarang ya untuk perbaikannya begitu.
2: Upaya pekerjaannya sudah selesai. Nah, saat ini dalam upaya penormalan kembali airnya. Jadi memang ketika pipa transmisi itu putus, tidak semerta-merta hari ini perbaikan langsung jalan, tetapi butuh 1-2 hari bagaimana kita mendistribusikan air dari sumber untuk ke kota itu butuh beberapa hari. Nah, minggu ini kita upayakan sudah bisa normal. Kemudian terkait keluhan tangki misalnya, memang kami di PDAM juga menyediakan tangki khusus untuk pelanggan kita. Jadi pipa kita mengalami kerusakan, kemudian pas juga pelanggan kita mengalami kesulitan air, maka kami menyiapkan tangki untuk pelanggan. Memang kita ada biayanya, cuman biaya kita tidak seperti tangki-tangki yang lain. Kita menyediakan tangki untuk pelanggan dan biayanya cukup membayar Rp75.000 ya setinggi 75 itu kita memang alokasikan khusus untuk pembelian air di sumur, kemudian bahan bakar dan biaya operasional. Kita tidak dapat keuntungan dari sana.
1: Iya. Caranya bagaimana dan, kalau pelanggan mau memesan tangki dari PDAM itu, Pak?
2: Bisa menghubungi nomor call center kita ini. Jadi nomor call center kita ini kebetulan kita sudah sebar semua ke pelanggan. Ketika ada kerusakan seperti ini bisa menghubungi call center dan kita bisa layani tangki.
1: Iya, karena kan mereka sendiri kalau untuk ini kan tersedia untuk pelanggan ya, apakah bisa juga melayani yang bukan pelanggan PDAM, dan jika melayani itu pertengkinya berapa, apakah tarifnya berbeda begitu?
2: Benar, memang tangki ini kita sediakan khusus untuk pelanggan. Namun ketika distribusi air kita lancar sehingga pelanggan-pelanggan kita tidak mengalami kesulitan air, kita juga bisa melayani pelanggan-pelanggan masyarakat yang bukan pelanggan PDAM, tentu dengan harga yang berbeda.
1: Berapa tuh?
2: Nah, harganya kita, tarifnya kita berlaku normal seperti tangki yang lain. 85.000.
1: Oke, beda 10.000 rupiah ya.
2: Iya, benar.
1: Dan itu standby begitu, ketika ada pengaduan, ada permintaan dari pelanggan ataupun bukan pelanggan, bisa langsung dilayani.
2: Bisa.
1: Oke, sehingga pelanggan yang kesulitan air kan mereka bisa hubungi ya. Paling tidak mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan tangki air yang pada umumnya yang lebih mahal begitu. Baik.
2: Benar.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya sudah menjawab keluhan dari pelanggan PDAM di perumahan Bukit Mas Residence WK Timun terkait dengan air dari PDAM yang tidak jalan. Ternyata sudah ada ya jawabannya. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat pagi.
2: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
1: Ya, mendengar demikian ya perbincangan kita bersama dengan Pak Kabak PDAM Kabupaten Belu, Pak Kandi Dosni, langsung menjawab keluhan dari Mama Ina di perumahan Bukit Mas Residence WK Timun terkait dengan aliran air PDAM yang tidak jalan. Nah, itu dia, ternyata ada kerusakan sambungan perpipaan di wilayah Baukamah ya, di area seputaran Kecamatan Lasiolat ya, karena memang air yang dipasok ke perumahan Residence Bukit Mas ini adalah air yang dari Lahurus ya. Jadi ketika ada kerusakan di sana, otomatis bukan saja di perumahan Residence Bukit Mas, tetapi beberapa wilayah yang menggunakan aliran air dari Lahurus ini juga akan mengalami air yang tidak jalan begitu. Oke, tapi tadi Bapak Kabok sudah sampaikan bahwa dalam minggu ini diupayakan air akan kembali mengalir secara normal, karena mereka sudah dalam melakukan tahapan perbaikan dan sudah selesai, tinggal tahap air saja untuk pengaturan kembali sistem pengairan kepada pelanggan. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Oke, ya sudahlah, dari Bondan Prakoso featuring Fitu Black ya. Untuk Anda, apapun yang kita kerjakan, ya sudahlah, yakin dan percaya pasti akan selesai pada waktunya dan akan tuntas. Dan pendengar, waktunya kita akhiri Halo RRI untuk edisi hari ini ya, dengan harapan akan kembali lagi di hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat, karena sejatinya Halo RRI ini hadir tiga kali dalam seminggu, jadi Senin, Rabu dan Jumat. Jadi setelah hari ini, nanti hari Jumat lagi akan hadir. Jadi bila mana Anda sekarang belum punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, ingat hari Jumat atau Senin dan Rabu yang akan datang Anda bisa bergabung lagi di program Halo RRI. Saya Ardian bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Dengarkan selalu program Halo RRI setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

salah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita di Atam Buah siang hari ini ada saya, Heni Kasnube, yang menemani Anda semuanya dari sekarang hingga pada pukul 16 sore ya, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di mana sesaat lagi nanti juga kami mengajak Anda untuk menyimak perbincangan kami bersama dengan narasumber kami terkait dengan bagaimana membentuk kolaborasi untuk melakukan pemberantasan narkoba khususnya di lapas kelas 2B Atam Buah. Seperti apa sesaat lagi nanti, jangan lupa simak di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat pagi, selamat ya berjumpa kembali di Pro 1 RRI Atambuah. Nah, pendengar, pagi hari ini ada sebuah topik yang sangat menarik sekali ya, apalagi kita di kota perbatasan RIRDTL. Yang pastinya kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita harus bergandengan tangan bersama bagaimana mencegah hal yang memang punya dampak negatif dan juga berpengaruh bagi bangsa dan negara ini ya, dan juga termasuk keluarga kita. Nah, pendengar RRI, bagaimana kolaborasi yang dibangun untuk memberantas narkoba di lapas kelas 2B Atambuah? Apakah punya strategi tersendiri sejauh ini sebagai bentuk pemberantasan? Nah, pagi hari ini senang sekali ya pendengar RRI bersama dengan kedua narasumber kami yang sudah berada di Studio 1 RRI Atambuah. Saya sapa dulu kedua narasumber kami yang sudah ada di pagi hari ini. Ada Bapak Antonio Luis Puisimenes da Costa, AMD IPSH. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, sebagai kelapas kelas 2B Atambuah. Salam sehat ya Bapak ya.
2: Salam sehat.
1: Sehat selalu Bapak, semangatnya begitu membara dan juga semakin memotivasi kita untuk tetap semangat ya Bapak ya pagi ini. Oke, walaupun cuaca di luar sana lagi mendung ya Bapak ya. Kita semakin menyala nih Bapak ya. Oke, terima kasih banyak, salam hormat Bapak sudah hadir di Studio 1 RRI Atambuah. Ini sepertinya kali pertama.
2: Baik, kali pertama ini.
1: Iya, nanti ada kali kedua lagi,
2: kali
1: Bapak.
2: Kedua lagi, baik.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih.
1: Oke, dan tidak asing lagi ya, sudah sering sekali mampir di sini dan juga semoga tidak bosan-bosan.
2: Iya.
1: Ada Bapak Dominikus Bria Seran Escape, penyuluh narkoba ahli muda BNKB Lu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi dan salam sehat.
1: Sehat. Oh, salam sehat ya, sehat selalu tanpa narkoba ya. Oke, beliau juga begitu semangat ya untuk bisa menyebarkan ya edukasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu dan sekitarnya.
3: Sama seperti Pak Kalapas tadi, kita harus tetap menyala walaupun cuaca agak mendung.
1: Iya, benar sekali ya. Walaupun cuaca mendung ya, tapi hati tetap menyala. Seperti itu. Oke, baik, terlebih dahulu ya, kita mau ketahui dulu untuk teman-teman ya di lapas kelas 2B Atambuah nih Pak Kalapasnya. Sejauh ini seperti apa nih Bapak keadaan mereka di sana terkait dengan kehadiran mereka, kemudian juga terkait dengan kasus narkoba seperti apa? Silahkan nih Bapak.
2: Baik, terima kasih para pemirsa dan teman-teman di studio. Baik, pertama dapat saya terangkan dulu bahwa kami lapas ini adalah tempat wadah untuk menampung ya, bila mana tahanan maupun narapidana yang telah dieksekusi oleh pengadilan mendapat kekuatan hukum tetap. Jadi statusnya berubah dari tadinya tahanan tersangka terdakwa menjadi narapidana. Jadi proses kami adalah pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022. Nah, tadi memang disampaikan, jadi dalam proses kami penanganan masalah itu berbagai macam kasus. Salah satunya adalah narkoba, narkotika. Ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 kalau tidak salah. Jadi begini, kebetulan sekarang kami memang tidak ada orang dengan kasus narkoba di lapas Atambuah. Namun dapat kita ketahui bahwa apapun ya, kita karena permasalahan itu tidak ada di lapas Atambuah, kita selalu harus siaga. Paling tidak kita harus tahu dan kita harus bisa tanggap kalau suatu saat kasus-kasus narkoba ini akan ada di lapas Atambuah. Jadi kami terus terang dengan SOP yang ada, kami sudah melaksanakan hal-hal notabene yang bekerja sama dengan BNN tentunya, pengetahuan-pengetahuan yang kami gali dulu. Kami tanyakan kepada BNN mana, bila mana, cara bagaimana penanganan orang-orang yang dengan status narkoba. Mm-hmm. Seperti begitu. Itu sementara.
1: Oke. Menarik ya Bapak ya. Tidak ada, tetapi sejauh ini kita lihat di media sosial, dari berbagai media itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Itu ya, seperti apa?
2: Betul. Itu penting karena edukasi. Sebenarnya edukasi masyarakat. Karena masyarakat kita ini kan semua tidak tahu tentang narkoba itu. Nah, kebetulan jangan sampai kita berpikir begini, di lapas, kalau skupnya lapas, jangan sampai di lapas itu tidak ada yang kasus narkoba, terus kita seperti kita cuek, kita acuh tak acuh tidak mau tahu tentang narkoba itu. Karena kita ketahui bersama, apapun yang kita tidak mau tahu ataupun kita cuek, narkoba itu selalu menghantui kita. Nah, suatu saat, sekarang mungkin belum, kita tidak tahu kapan dan saat mana narkoba itu bisa, napi itu bisa ada di lapas, tergantung situasi kondisinya kan.
1: Siap.
2: Seperti begitu.
1: Oke. Kalau tidak salah, di beberapa minggu kemarin baru saja melakukan sebuah kegiatan yang mana menggandeng teman-teman dari BNKB lo ya Bapak.
2: Oh ya betul. Baik, dapat saya sampaikan bahwa kegiatan kami sebenarnya kegiatan narkoba, jadi sidak. Kami lebih kepada sidak narkoba ya, pungli sama penipuan. Jadi kami berangkat bareng ya, mengajak kerjasama kolaborasi dengan teman-teman dari BNN, dari kepolisian ya, untuk melaksanakan apa serentak bahwa apapun yang terjadi kita harus mengatakan bahwa zero narkoba dalam lapas, seperti begitu.
1: Oke. Okay. Baik ya, Pak Domi, kita boleh ketahui ya, sejauh ini kan bekerja sama tidak saja dengan teman-teman di lapas kelas 2B Tambua. Seperti apa kalau sejauh ini dijalin kerjasama? Bisa digambarkan untuk kita ketahui bersama.
3: Ya, terima kasih. Terkait kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga, memang itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kami untuk melakukan kerjasama. Sejauh ini yang dilakukan BNN mungkin tidak hanya dengan teman-teman di lapas kelas 2B Tambua, dengan semua lintas sektor, instansi pemerintah, swasta, instansi pendidikan, kelompok masyarakat, semuanya menjadi mitra kita untuk melakukan kerjasama terkait bagaimana pencegahan peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan. Dan terkait dengan lapas kelas 2B Tambua, tentunya kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas beberapa kegiatan yang terjadi di tahun ini. Dan ini merupakan salah satu instansi pemerintah yang paling aktif selama tahun 2025 dan 2026 di wilayah Kabupaten Belu, iya, Melaka dan TTU. Itu lapas kelas 2B Tambua yang menjadi melakukan kegiatan paling aktif. Nah, terkait kegiatan yang seperti disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, bahwa kegiatan untuk sementara kita tidak memiliki tahanan narkotika, tetapi kegiatan terus kita lakukan, terus berkoordinasi bekerja sama untuk melakukan sebagai aksi pencegahan dini terhadap penyalahgunaan ini, sehingga baik tahanan narapidananya, kemudian petugas lapasnya, terus kita bekali mereka dengan informasi terkait penyalahgunaan narkoba itu seperti apa, sehingga dalam untuk mencapai zero narkoba di lapas itu bisa terpenuhi. Apalagi akhir-akhir ini mungkin kalau kita nonton di berbagai pemberitaan, banyak juga ada informasi yang menyatakan bahwa lapas ada yang bertransformasi menjadi tempat peredaran narkotika dan sebagainya, atau ada peredaran yang kemudian masih dikendalikan dari dalam dan sebagainya. Lewat kegiatan-kegiatan, aksi-aksi seperti mungkin dilakukan di satu atau dua minggu terakhir, mau menunjukkan bahwa ada bersih-bersih di lapas menuju zero narkoba di dalam lapas ini. Dan bukan hanya soal pencegahan melalui kegiatan memberikan informasi saja, tetapi lapas juga berkomitmen nyata melalui pemeriksaan urin. Jadi sekali lagi apresiasi, jumlah paling banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Belu terjadi lapas kelas 2B Tambua. Semua narapidana, bahkan petugas lapasnya sendiri, dilakukan pemeriksaan urin. Siap. Sehingga untuk membuktikan bahwa petugas lapasnya bersih, napi juga bersih dari peredaran narkoba. Dan ini tentu merupakan sebuah koordinasi yang atau kerjasama yang baik di tahun 2025, 2026 dan juga tahun-tahun berikutnya sih. Sebenarnya lapas sudah sangat aktif di dalam keadaan ini.
1: Siap ya, oke. Tapi kalau untuk jadwal kolaborasi itu memang sudah dijadwalkan seperti itu ya? Atau memang diminta dulu baru dilakukan pemeriksaan seperti itu?
3: Sejauh ini memang kalau di Lapas Kelas 2B Atambua itu setiap tahun sudah menjadi kegiatan rutin. Jadi ini juga termuat di dalam amanat Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang implementasi P4GN di instansi pemerintah. Bahwa setiap minimal setiap satu tahun itu ada dua kali. Jadi dalam satu semester satu kali ada pemeriksaan urin dan sosialisasi dan sebagainya dilaksanakan di instansi pemerintah. Dan setiap tahun memang lapas rutin melakukan itu selama dua kali. Dan itu full untuk semua aparatur sipil negaranya, petugasnya ataupun juga teman-teman narapidana. Bahkan mungkin kalau di Inpres itu hanya mengamanatkan mungkin minimal 5% dari tahanan ataupun juga teman-teman petugas di lapas untuk melakukan pemeriksaan urin. Tetapi kalau di lapas sapu bersih, jadi tidak mengenal 5% atau sekian persen, tetapi 100% petugas lapasnya juga narapidananya juga mendengarkan informasi P4GN dan juga melakukan pemeriksaan urin. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa bagi kami.
1: Oke, siap ya. Bapak Antoni, ya, boleh kita ketahui biasanya di kapan ya jadwal untuk melakukan pemeriksaan? Apakah memang ya secara sidak mendadak begitu atau seperti apa yang dilakukan sejauh ini?
2: Oke, sebenarnya tidak sidak mendadak. Jadi kita sudah punya jadwal. Karena kita berkolaborasi, bekerja sama dengan BNN. Mungkin kita dalam satu bulan itu 2-3 kali. Ya, kita minta supaya bagaimana rutinitas. Karena tadi disampaikan betul, sekalipun tidak ada narkoba di dalam, tapi kita tes urin apapun yang berbentuk untuk mendeteksi dini, ya itu kan bisa datang dari petugas juga. Nah itu saya sarankan kalau memang tidak ada narapidana zero, ya petugasnya harus, memang itu harus, kita harus bersih-bersih narkoba. Tadi saya bilang zero narkoba mau tidak mau, jangan hanya kepada warga binaan terus petugasnya tidak. Nah itu penting. Nah saya juga terima kasih karena kerjasama ini luar biasa. Nah jadi saya selalu welcome. Ya, ini ya. Ini bentuknya institusi negara. Jadi kalau kita mau bersih-bersih, mari, monggo, silakan.
1: Gitu, oke. Ya. Siap ya. Biasanya strateginya bagaimana nih, Pak Antoni? Ketika melakukan pemeriksaan kan ada jadwal untuk kunjungan dari keluarga, ada sahabat begitu nih. Seperti apa yang dilakukan?
2: Oke, baik.
1: Sampai ya sasarannya teman-teman yang ada berada di lapas ya, seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul. Jadi gini, kita mendeteksikan tidak harus orang pengguna narkoba kan? Bisa saja orang yang tidak berhubungan dengan narkoba tapi bisa memakai narkoba. Dengan sekarang kan banyak spesimen hal-hal yang berhubungan dengan narkoba ini kan banyak obat-obatan, mungkin apa obat-obatan yang mereka tahu dia punya dosisnya apa segala macam itu kan kita kebetulan kita awam dengan itu. Tapi ternyata dia minum, katakanlah saya contoh bodrek, dia minum sudah 10-20, wah ini lama-lama sakau juga orangnya kan gitu kan. Nah hal-hal itu kita mendeteksi dini, paling tidak bagaimana seperti apa kita sampaikan bahwa ini kita sampaikan terus dengan warga binaan bahwa nanti ada mau pemeriksaan rutin, katakanlah begitu. Rutin apa? Dalam ya mungkin satu bulan satu dua kali untuk memberitahu mereka supaya mereka juga menerima. Nah, paling tidak ini kan hak mereka juga. Nah, tapi untuk kebersihan daripada bangsa dan negara ini ya skup paling kecil kita kita bersih-bersih mulai dari petugas sampai kepada warga binaan seperti itu.
1: Oke, tapi sudah dua kali tidak ada satupun ya Bapak seperti itu.
2: Ya puji Tuhan. Untuk sementara belum. Untuk sementara, makanya saya ngomong tidak harus bilang tidak ada. Untuk sementara tidak. Mudah-mudahan jangan ada.
1: Amin ya. Gitu. Siap ya. Nah kita berada di kota perbatasan RRDTL nih Bapak ya. Bagaimana strategi juga yang dibangun dengan pihak lainnya sebagai bentuk pencegahan?
2: Nah justru itu. Saya karena belum, kalau kami seandainya ada, mungkin jaringan kan ini membangun apa erat hubungan dengan pihak-pihak lain, ini membangun jaringan. Bagaimana jaringan mereka masuk setelah mereka ada di lapas seperti lapas-lapas lain kan? Mungkin mereka mengendalikan dari dalam lapas. Kebetulan kita tidak ada, sehingga kita hanya berkoordinasi. Ya seperti itu tadi yang disampaikan, ya kita pemeriksaan rutin seperti apa. Mungkin kalau suatu saat ya kita tidak meminta untuk ada. Kalau ada, mungkin orang-orang di dalam untuk bandar apa, ini harus kita selektif. Dalam arti bekerja sama lebih intens, mungkin dengan pihak kejaksaan, dari kepolisian, nah, dalam hal upaya masuknya. Karena ini kita di perbatasan RI RDTL ini. Nah karena ini kita tidak tahu, mungkin skalanya mereka sudah berubah dalam hal jaringan pemasuknya, mungkin dari Atambua ini. Nah kita harus waspada seperti begitu.
1: Siap. Oke, baik Pak Domi ya. Kalau Pak Domi bersama dengan teman-teman di BNKB Luh ya seperti itu. Sejauh ini mengamati kita di perbatasan RIRDTL, yang perlu diwaspadai itu apa sih, Pak? Ya, terkait dengan narkotika ini.
3: Iya. Terkait dengan peredaran narkotika di perbatasan, seperti kita tahu bersama bahwa memang kasus kita tidak sebanyak yang di daerah Jawa atau daerah Indonesia Barat atau kota-kota besar lainnya. NTT ini ditempatkan pada urutan 3 terbawah peredaran narkotikanya. Tetapi satu hal yang perlu kita waspadai bahwa kita berada di perbatasan negara. Kita tahu perbatasan kita ini sangat perbatasan darat, didominasi perbatasan darat yang kemudian sangat terbuka. Nah, kita memiliki PLBN yang lumayan ada pemeriksaannya, tetapi di sisi-sisi PLBN atau di samping-samping PLBN hanya kali kering yang kemudian mudah dilalui. Nah, berkaca dari keadaan-keadaan yang sudah ada bahwa sejauh ini kasus peredaran narkotika yang melalui perbatasan negara itu juga jumlahnya juga semakin naik. Walaupun lagi-lagi tidak semacam yang di Jawa, tetapi di beberapa kasus terakhir yang terungkap itu memang mayoritas terjadi di perbatasan negara. Artinya proses peredaran barangnya melalui perbatasan negara. Walaupun ada masyarakat, bukan masyarakat kita yang menggunakan dan sebagainya, tetapi dari yang hasil-hasil pengungkapan kasus memang semuanya terjadi atau orang-orang yang membawa ini juga melalui perbatasan negara. Nah, yang kita takutkan selama ini mungkin adalah misalnya PLBN Mota Ain atau di Silawan yang kemudian sering dilintasi dan sebagainya. Tetapi juga akhir-akhir ini juga mengalami pergeseran di perbatasan-perbatasan lainnya. Kita tahu di 2025 kemarin ada satu kasus peredaran ganja dari dari Bali menuju ke Maliana, ke Timor Leste, tetapi dia tidak melalui PLBN Mota Ain, tetapi melalui jalur-jalur turis kain atau jalur-jalur Nunura. Jadi jalur-jalur yang memang ada pemeriksaan, tetapi kan pemeriksaannya tidak begitu berarti karena memang bagaimana petugasnya hanya 1-2 ada di satu lokasi, satu titik, kemudian perbatasan kita sangat terbuka, jadi petugasnya ada di titik A, mereka melalui titik B dan sebagainya. Nah, sehingga peredaran kita di perbatasan selain non-PLBN yang ada pemeriksaan ini yang kemudian lagi kita takutkan memang karena risikonya sekarang banyak yang mau beralih ke sana karena menghindari PLBN yang penuh dengan pemeriksaan. Nah, sehingga banyak kegiatan-kegiatan koordinasi, kolaborasi dengan terlebih aparat-aparat di daerah-daerah perbatasan ataupun juga desa-desa yang di perbatasan untuk program pelaksanaan desa bersih narkoba atau desa bersih, terus kami lakukan himbauan, kampanye dan sebagainya dengan mereka untuk pencegahan ini karena risiko kita untuk masyarakat kita mau menggunakannya sendiri mungkin agak kecil karena daya beli masyarakat kita juga dan sebagainya, tetapi risiko kita untuk membantu membawa itu cukup tinggi berkaca dari memang beberapa kasus yang sedang terjadi. Misalkan kayak kemarin yang kasus 2025 saja juga menggunakan warga lokal kita untuk membantu mengambil barang lalu membawa menuju ke perbatasan. Sehingga dengan keadaan ekonomi kita yang ya agak lemah lembut seperti ini, salah satu risiko yang kita takutkan adalah membantu membawa atau menjadi kurir untuk memperlancar proses peredaran narkotika ini.
1: Siap ya, ternyata mereka berstrategi ya. Oke, bagaimana Pak Antonio ya? Kita juga perlu berstrategi nih ya. Ketika melakukan pemeriksaan, strategi yang dilakukan pemeriksaannya itu seperti apa untuk bisa mengetahui secara pasti bahwa memang tidak ada satupun yang menggunakan narkotika di lapas kelas 2 Biatambua. Tapi izin Pak, kita dengarkan dulu informasi berikut ini.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya, jelas pergaulan sih.
6: Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
0: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Atambua siang hari ini dan juga masih dengan topik kita berkolaborasi memberantas narkoba di lapas kelas 2B Atambua. Bagi Anda yang mau ingin berpartisipasi, silahkan di YouTube-nya RRI Atambua Official atau bisa langsung saja ya di 0812-4601-0202. WhatsApp boleh, voice note boleh, telepon juga boleh, pesan singkat juga boleh. Kita memberikan kesempatan untuk Anda di pagi jelang siang hari ini. Oke, baik ya Pak Antonio ya. Seperti apa strategi yang dilakukan sebagai bentuk pemeriksaan untuk memberantas narkoba? Silahkan nih Pak.
2: Baik, terima kasih. Jadi kami membangun strategi yaitu sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi mulai siapa saja, ya, baik itu petugas maupun orang kunjungan yang bila mana ingin berkunjung ke lapas, ya, itu diadakan pemeriksaan. Dijelas mulai dia masuk, entah itu tersangka yang baru masuk, diperiksa di petugas pintu utama, terus dialihkan ke komandan jaga dan diserahkan kepada KPLP, ke kepala kesatuan pengaman di sana. Setelah itu diambil registrasinya, nanti diperiksa lagi. Setelah itu baru di penempatan ke blok hunian. Seperti begitu. Jadi tingkat mulai orang masuk, kalau seperti orang kunjungan itu ada ruang khusus untuk pengunjung, nanti diperiksa oleh ibu-ibu pegawai lapas sendiri, nanti entah barang bawaan siapa aja yang masuk, supaya jangan sampai ada indikasi yang notabene mereka membawa narkoba. Seperti begitu, deteksi dini kita langsung, yeah. Seperti begitu. Jadi pakai standar operasional prosedur yang ada di lapas. Seperti begitu.
1: Oke, tapi kalau untuk anggota lapas sendiri bagaimana? Nah, apakah hanya pemeriksaan urin atau seperti apa terkait barang-barang yang dimiliki? Dan juga sekarang nih Pak ya, untuk media online juga sekarang bisa semuanya diakses seperti itu.
2: Ya, justru itu. Justru kita sekarang kan kita tidak bisa mengetahui orang per orang. Namun kita bisa mengetahui setelah kita melakukan hasil cek. Check up itu dengan BNN, bagaimana kita melakukan tes urin. Jadi kita tahu bahwa orang ini pengguna betul-betul, lapas ada petugas yang pengguna. Jadi seperti kita kan hasil tes yang kita bisa katakan. Kalau kita hanya mencurigai satu atau dua orang kan sulit juga kita. Jadi itu makanya ngambil kesimpulan tadi, setiap dalam satu bulan 2-3 kali kita melakukan tes urin, itu menyatakan bersih-bersih. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari BNN, kita bersih-bersih. Bersih-bersih ini jangan sampai kita bersih-bersih hanya mau orang-orang tertentu aja atau pilih, tebang pilih yang mau dibersihkan. Jadi betul-betul utuh pembersihan ini, seperti begitu.
1: Oke, tahapan pemeriksaannya seperti apa nih? Apakah sama nih Pak Domi ya, seperti masyarakat umum biasa dilakukan pemeriksaan, atau memang berbeda khususnya di teman-teman di lapas seperti itu, narapidana seperti itu Pak?
3: Untuk pemeriksaan yang terjadi di lapas kelas 2B Atambua kemarin, yang pertama adalah pertama pemeriksaan urinnya. Dan untuk pemeriksaan urin terhadap semua petugas lapasnya dan juga semua narapidana sama seperti prosedur pada umumnya, pemeriksaan pada umumnya pemeriksaan urin terhadap pemakaian narkobanya. Kemudian selain itu juga ada pemeriksaan langsung di roomnya atau di selnya teman-teman narapidana atau warga binaan ini. Jadi langsung pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di roomnya, kemudian di saku atau semua yang terhubung dengan roomnya itu dilakukan, atau di sel tahanannya itu juga dilakukan pemeriksaan. Dan bukan hanya terkait obat-obatan atau pemakaian-pemakaian atau barang-barang yang berhubungan dengan narkoba ini saja, tetapi juga kemarin tuh sampai dengan pemeriksaan HP yang ilegal juga. Kita tahu mungkin seperti ternyambung dengan tadi dikatakan media sosial tadi, orang bisa mengontrol peredaran narkoba menggunakan HP-nya atau membeli melalui HP-nya dan sebagainya. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman di Lapas Kelas 2B Atambua. Pemeriksaan kemarin tuh bukan hanya pemeriksaan obat-obatan dan sebagainya, tetapi semua hal yang terkait dengan proses masuknya narkoba seperti melalui HP dan sebagainya, itu semua dilakukan semua. Kemudian dari hasil yang kemarin dilakukan di Lapas Kelas 2B Atambua, memang ada temuan, mungkin ada beberapa, dan juga pemeriksaan urin mungkin ada beberapa temuan hasil positif, tetapi bukan positif penggunaan narkoba. Ada obat-obat mungkin tergolong psikotropika atau obat-obat keras lainnya, tetapi itu kita langsung mengkonfirmasi, kita tes dua kali. Jadi begitu ada positif kita konfirmasi tes lagi, dan hasilnya walaupun positif tetapi positif penggunaan obat-obat non narkotika yang digunakan, termasuk obat keras, tetapi digunakan untuk pengobatan kesehatan para tahanan, dan itu terkonfirmasi bahwa mereka menggunakan itu atas resep dokter. Bahwa mereka mungkin ada juga yang sakit di lapas dan sebagainya, jadi mereka betul-betul memang ada penggunaan obat, tetapi obat bukan narkotika, obat masuk daftar obat keras yang mungkin bisa terdeteksi melalui rapid test tadi. Kebetulan rapid test atau alat tesnya Lapas Kelas 2B Atambua ini memang kategorinya sudah kategori agak canggih. Banyak hal yang dia bisa deteksi, termasuk obat-obat yang bukan narkotika, tetapi yang masuk juga masuk obat-obat keras itu juga deteksi. Sehingga ada beberapa yang terdeteksi positif, tapi positif bukan narkotika, tetapi di obat-obatan. Tetapi mereka pakai karena pengobatan dokter yang dilakukan di Lapas Kelas 2B Atambua. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tidak ada hasil narkotika positif, tetapi yang positif itu adalah beberapa obat psikotropika karena pengobatan, bukan karena ilegal pemakaian dan sebagainya. Dan terkait pemeriksaan ini memang dilakukan seperti disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, bahwa pemeriksaan mulai dari depan untuk dirinya mereka sendiri kami lakukan tes urin di ruangannya. Secara komplit kita lakukan pemeriksaan juga dan ditemukan beberapa tapi bukan narkotika. Dan teman-teman lapas juga dalam waktu dekat kemarin sudah dikasih sosialisasi, tetapi ke depan kami juga terus bekerja sama dengan teman-teman di lapas, terlebih petugas-petugas lapas, untuk kami saling memberi informasi, saling membekali satu sama lain terkait jenis-jenis narkoba apa yang paling banyak beredar, kemudian tipenya seperti ini, sehingga itu juga menjadi pengetahuan untuk teman-teman di terlebih petugas-petugas di lapas, apabila misalkan menemukan benda-benda atau barang-barang yang dibawa masuk yang menyerupai narkotika dan sebagainya, sehingga jangan sampai petugasnya yang kemudian belum mengerti, oh ini narkotika jenis apa dan sebagainya, jangan sampai narkotika atau bukan dan sebagainya. Jadi kami sudah berencana bahwa ke depan kami akan melakukan pendekatan lebih, saling memberikan informasi, terlebih mengupdate narkotika-narkotika yang terbaru dan sebagainya. Karena kan jenis narkotika terus bermunculan sepanjang waktu, jenis baru juga sering bermunculan, sehingga kami bekerja sama dengan teman-teman di lapas untuk saling mengupdate satu sama lain, sehingga narkotika baru yang kami tahu juga menjadi informasi bagi teman-teman di lapas untuk proses pencegahan yang di lapas pada saat terlebih pengecekan barang dan sebagainya.
1: Oke, siap ya. Oke, Pak Antonio, ini bagaimana ya kalau melihat ke depan sebagai bentuk jangka panjang investasi bagi teman-teman ya narapidana ketika tidak melakukan kegiatan pencegahan terlebih dahulu, apa dampak terbesar yang akan dirasakan seperti itu, Pak?
2: Oke, baik. Jadi begini, kami lebih kepada jangka panjang ya. Jadi kalau kita tidak ini, semoga, artinya kita begini, kita memperkirakan bahwa semoga di daerah perbatasan RI dan RDTL ini, kita selaku lapas ya, kasus yang beredar di Atambua ini tidak ada dalam hal narkobanya. Terus ke dalam, kalau ke dalam semoga dengan pelatihan mungkin koordinasi kolaborasi ini memberikan edukasi kepada mereka lebih intens. Jadi harus tahu narkoba itu seperti apa, psikotropika itu seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, ini jangka panjang. Jangan sampai orang-orang di dalam sana kita lihat ya mereka juga tidak tahu apa yang anu, seperti tadi disampaikan, waduh ini obat-obatan aja ada kandungan yang mengandung ini, nanti dikira narkoba begitu kan, seperti gitu. Ini juga kita harus mengklarifikasi juga itu, seperti begitu. Terus hal-hal yang lain, ya kami akhirnya lebih kepada begini, kita boleh mendeteksi itu narkoba, namun kemarin pimpinan kami di tingkat pusat menyatakan apa, bersih-bersih itu lebih penting daripada kita mengetahui bahwa orang itu menggunakan narkoba. Mendingan kita bersih-bersih. Halinar, halinar itu menyangkut HP, pungli maupun narkoba. Kenapa orang bilang ada HP? HP itu membahayakan, karena kalau ada orang yang menggunakan HP di dalam, dia itu bandar, itu membahayakan. Jangka panjangnya akan fatal. Apalagi kalau sudah ada pengedar di dalam. Nah itu otomatis, itu akan terjadi hal yang narkoba itu tidak akan pernah sampai di akar rumput, pasti akan berjalan terus. Nah, ini yang kita antisipasi, seperti begitu.
1: Oke, baik ya. Kalau kita lihat ya di lapas kelas 2 Biatambua itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, salah satunya itu adalah kegiatan pertanian ini. Bagaimana, apakah memang ini sebagai salah satu bentuk juga strategi biar mereka tidak bosan dan juga melarikan diri ke hal-hal salah satunya itu narkotika atau seperti apa nih, Pak? Betul.
2: Baik. Terima kasih sekali. Baik, kami di dalam itu ada program kami itu kemandirian dan kepribadian. Tentu kemandirian itu menyangkut dengan tadi, kita memberikan pembinaan dalam pembimbingan kepada mereka itu berupa bagaimana mengetahui mereka di luar, dengan notabene mereka punya basic-basic, ya katakanlah mereka yang kejahatannya mencuri, membunuh dan lain-lain, berisiko terhadap masyarakat yang sangat ini. Sampai di dalam itu pembinaan itu betul-betul kami bawa mereka kepada apa, pertanian, perikanan, ya seperti begitu. Jadi dengan lahan seluas 4 hektar lebih ini kita manfaatkan, memberdayakan manusia, menjadikan mereka manusia lebih baik daripada hari kemarin, paling tidak seperti begitu. Itu konsep, konsep itu harus kita tuangkan dengan apa caranya. Saya sekarang lagi menunggu, nah nanti di bulan akhir Mei itu kami akan melakukan panen raya. Karena hal notabene kami menanam padi, ya. Jadi seperti begitu. Hal-hal itu yang kami sampaikan kepada mereka. Terus di bagian kepribadian itu kerohanian, kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Agama, ya. Terus dalam LSM, teman-teman, ya pokoknya swadaya masyarakat dari luar, bagaimana caranya mengoptimalkan, membangun mereka. Karena tidak ada, sekalipun ada narkoba suatu saat, program itu kami sudah jalankan, mengisi waktu untuk mereka berdayakan setelah mereka memperbaiki diri di dalam, tidak mengulangi dan dapat ikut berpartisipasi dengan masyarakat di luar dalam membangun itu, seperti begitu. Itu tujuan inti kita di situ. Jadi tetap mereka di dalam tuh dikaryakan sesuai dengan mereka punya basically masing-masing, tentunya seperti begitu.
1: Oke, berarti memang itu kegiatannya itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, seperti itu.
2: Betul sekali, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau memang dia basicnya bukan datang dari kemampuan yang dimiliki, katakanlah dia bukan seorang apa teknisi apa, kita bila alihkan kepada yang lain. Mungkin kita ini kan dari nenek moyang kita memang sudah bertani, jadi saya rasa bertani itu bukan hal lumrah bagi kita kan. Teman-teman kita ajak mereka, hanya tinggal bagaimana mereka mau dan tidak, dan mungkin sedikit memaksa kalau di lapas itu. Karena kita tahu sendiri, kehidupan manusia itu harus sedikit memaksa untuk memperbaiki, tidak mengulangi lagi itu tidak sekedar hanya wacana atau kita berbicara di atas kertas, namun betul-betul kita implementasikan dengan aksi seperti apa. Itu tentunya, tentu dengan undang-undang yang ada ya, tentunya seperti begitu.
1: Oke, siap ya Pak Antonio ya. Siap. Nih Pak Domi, terkait dengan bagaimana caranya ya, hal terpenting yang dilakukan oleh seseorang, khususnya teman-teman yang ada di lapas kelas 2 Biatambua, apa yang dilakukan sebagai bentuk menghindari diri dari narkotika seperti itu?
3: Ya, kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, bahwa teman-teman kita warga binaan atau narapidana, mereka berangkat dengan berbagai macam kasus. Ada pembunuhan, ada kemudian kasus-kasus lainnya. Banyak hal-hal jahat yang kemudian mereka lakukan di masa lalu, dan mereka lagi pada proses untuk merubah diri di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, memang selain informasi pencegahan yang terus kita lakukan, kemudian tes urin, kita juga memang kedepannya kebetulan kita memiliki juga beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mental, karena ada juga kegiatan bersama teman-teman psikolog yang menjadi mitra kerja kita. Kami berharap, karena ini kan kita sudah bekerja sama rutin untuk jangka panjang seperti disampaikan oleh Pak Kalapas tadi. Jadi informasi narkoba terus kita sampaikan, tetapi kan informasi-informasi narkoba ini kan mereka sudah dapat bulan ini dan bulan depan mereka dapat lagi juga informasinya, informasi yang sama. Nah, sehingga selain kita mengupdate informasinya, kita juga melalui kegiatan-kegiatan begitu mungkin tidak fokus kepada kegiatan, oh narkoba itu apa dan sebagainya jenis seperti ini, tetapi kadang juga lebih kepada kegiatan pembinaan karakter. Nah, seperti disampaikan oleh instansi lain juga, tetapi model untuk kegiatan pencegahannya kita ke depan kita kembangkan tidak hanya murni jenis narkobanya dan sebagainya, tetapi kita lebih bergeser kepada kegiatan-kegiatan pembinaan mental, apalagi seperti sampaikan bahwa mereka berangkat dari berbagai latar belakang kejahatan atau mungkin hal-hal masa lalu yang dialami. Nah, sehingga jangan sampai mereka berpikir bahwa oh kami ini sudah punya masalah sehingga kami masa depan kami sudah hancur dan sebagainya, jadi sudahlah segala kejahatan itu dianggap barang biasa. Sehingga kita lewat kegiatan kita di pencegahan untuk jangka panjang, kita tidak hanya sebatas pada narkoba itu apa ini dan sebagainya seperti apa, tetapi kegiatan-kegiatan kan pembinaan mental dan sebagainya, sehingga mereka tidak terpapar pada kejahatan-kejahatan lain termasuk narkotika.
1: Siap. Oke, baik Pak. Kalau Pak silahkan ya, di akhir perjumpaan kita ini dengan waktu yang terbatas nih Pak, sebagai bentuk ajakan, himbauan bagi teman-teman narapidana, para pegawai dan juga bagi keluarga yang sering berkunjung ke sana, bagaimana untuk menghindari narkotika, silahkan nih Pak.
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi saya menghimbau bahwa narkoba ini adalah masalah kita bersama, masalah negara. Jadi tolong tingkat yang paling bawah kita mulai dari diri kita, itu di lapas Atambua. Para teman-teman, marilah kita bekerja bersih, bergaya hidup bersih, ya, dengan aturan tentunya. Apapun yang kita dapat hari ini, mungkin kita bisa beritahukan kepada anak cucu kita bahwa hal bersih-bersih, hal tentang aturan yang kita terapkan di lapas itu akan terus berkesinambungan kepada keadaan-keadaan berikutnya. Tentu untuk menjadikan generasi-generasi bersih Indonesia yang lainnya toh. Jadi kita mulai dari hal-hal bila mana lapas itu menampung orang jahat, bukan sekedar dia jahat, namun betul-betul kita kembangkan dia dengan narasi bahwa pemikiran, perbuatan apa bisa merubah tingkah laku dia. Seperti begitu. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kalapas, Pak Domi. Terima kasih sama-sama, banyak sama-sama. Ya. Tadi dikatakan ya, saya menyimpulkan bahwa tadi dikatakan bahwa narkoba itu adalah masalah kita bersama, dan yang pastinya kita masing-masing ya punya kepribadian sadar, tahu, dan juga bersama-sama mencegah seperti itu biar zero ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Antonio, Pak Domi, pada sama-sama kesempatan ini hadir bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
3: Siap, izin mungkin ada sedikit
1: simbawan. Boleh ya, silahkan ya. Boleh.
3: Oke, kami tentunya mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak Kalapas dan teman-teman di Lapas Kelas 2B Atambua yang memang selama ini paling aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terlebih di instansi pemerintah. Dan ini merupakan langkah awal yang baik untuk kegiatan-kegiatan pencegahan maupun pemberdayaan ataupun kegiatan pemberantasan di Lapas Kelas 2B Atambua. Dan untuk masyarakat yang mendengarkan siaran ini, kami sampaikan bahwa kita tinggal di perbatasan negara, kita dihadiahi dengan segala sesuatu yang bagus. Atambua menjadi tempat yang selalu dilirik oleh berbagai instansi, berbagai daerah untuk kegiatan-kegiatan di sini. Kita dapatkan banyak fasilitas, hal-hal yang baik, tetapi di lain pihak kita juga harus berhadapan dengan kasus-kasus kejahatan antar negara. Di tengah perbatasan kita yang sangat terbuka, keadaan ekonomi masyarakat kita yang belum begitu baik, hal inilah yang kemudian bisa mendatangkan bahaya-bahaya seperti penyalahgunaan narkotika di perbatasan kita. Sehingga mari kita bersama-sama menjaga perbatasan, sehingga perbatasan kita menjadi perbatasan yang tidak ada penyalahgunaan narkoba.
1: Siap ya. Mari kita bersama-sama menjaga perbatasan ya, kota perbatasan. Terima kasih banyak Antonio Padomi di Pro 1 RRI Atambua. Sekali lagi ya, nanti datang lagi ya Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kami bersama dengan kedua narasumber kami di Pro 1 RRI Atambua.
8: Mbak Dewi.
9: Oh.
8: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
9: Paman.
8: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
9: Diam.
8: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Okay, ya, dari miliknya Asap dengan Bunda ya, bahagiakan ya, bahagiakan dirimu dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Okay, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, dikutip dari rri.co.id terkait dengan harga emas sebatangan bersertifikat Antam produksi PT Anika Tambang TBK terpantau turun pada Rabu 13 Mei 2026. Penurunan tercatat hingga Rp20.000 per gram dibandingkan harga pada sehari sebelumnya yang sempat mengalami penguatan. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.838.000. Harga tersebut berada di bawah level sehari sebelumnya yang mencapai Rp2.859 per gram. Penurunan harga ini juga ya dialami seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Produk Antam itu tersedia di berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan juga pendengar RRI, dikatakan bahwa harga Antam pecahan dari data rilis Logam Mulia pada Rabu 13 Mei 2026, di mana harga emas Antam 0,5 gram Rp1.469.500, harga emas Antam 1 gram Rp2.839.000, harga emas Antam 2 gram dengan harga Rp5.618.000, dan harga emas Antam 3 gram dengan harga Rp8.402.000. Dan juga ini ya masih ada rincian lain terkait dengan harga emas batang Antam per hari ini yang diperdagangkan. Jadi Anda bisa mengunjungi situsnya rri.co.id untuk mengetahui terkait dengan harga emas Antam tersebut. Demikian untuk Anda pendengar, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Dan di sini ternyata ya ada yang mengajak kita untuk berbahagia bersama ya. Berbahagia itu tidak sendirian tetapi bersama-sama. Dari miliknya Adera.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Kondisi geopolitik global yang ada saat ini menjadi tantangan serius ya bagi Indonesia, khususnya dalam mencapai ketahanan energi nasional. Hal itu berpotensi memunculkan risiko terhadap pasokan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Direktur Eksekutif IPA Marjolin Wajong mengatakan kondisi ini mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah dan juga pelaku industri, khususnya demi memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan percepatan eksplorasi di sektor hulu migrasi. Ia menyatakan dinamika geopolitik global saat ini ya harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk bisa memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas dalam negeri. Menurutnya Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan produksi migas nasional. Lebih dari 50% ya cekungan migas di Indonesia saat ini belum dieksplorasi, meskipun sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia dan laut dalam yang membutuhkan teknologi tinggi serta investasi besar. Ini dinilai ya, tantangan industri hulu migas saat ini tidak hanya terletak pada aspek teknis tetapi juga pada kebutuhan investasi yang tinggi, risiko eksplorasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang konsisten, kepastian hukum, percepatan perizinan, serta skema fiskal yang kompetitif menjadi kunci utama dalam menarik investor. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Atambua, dan yang pastinya di siang hari ini kami masih mengajak Anda semuanya untuk menyimak informasi lainnya cuman di Pro 1 RRI Atambua.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

yang dari Pucat, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: bahwa untuk mencegah itu seperti banyak ya sekarang, salah satu contoh yang penyebab utama itu biasa kan pertama itu korsleting listrik. Mm. Banyak di rumah-rumah apalagi kos-kosan atau apa penumpukan apa stok-stok. Mm. Itu colokan-colokan kabel itu. Iya. Saya rasa itu yang lebih diperhatikan juga bagi yang kita sebagai ibu-ibu atau mereka yang berkeluarga atau sebagai warga. Penyebab utama selain listrik juga selesai memasak atau lain selain sebagainya, mm, seharusnya diperhatikan. Jadi itu penting edukasi untuk mencegah terjadi kebakaran di wilayah padat penduduk. Mungkin itu sangat penting.
1: Siap.
0: Sehingga mereka tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele, tetapi itu sesuatu yang sangat fatal.
1: Siap. Oke,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah mereka tidak berhasil mencetak gol. Atas hasil kemenangan ini, Atletico Madrid memastikan finish di empat besar dengan perolehan 66 poin. Sementara Osasuna menelan kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Spanyol. Skuad asuhan Lisci masih tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 26 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Atas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan. Kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya. Mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap, dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
4: ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2023. Silakan.

0: Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.
1: Terus nanti datang kita pribadi olah sendiri. Jadi bahannya itu kita beli dalam bahan mentah.
2: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2006. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2006 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
0: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2006 ini. Ya, berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorit netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Sammy. Songket, bir met nang kaya bau kalau komian.

Oke, baik ya pendengar dimanapun Anda berada. Di siang-siang ya, kita menikmati bersama lagu-lagu daerah Senusantara. Dan kali ini ada lagu TB TB Akalele yang dibawakan oleh Fuseleki featuring Rina Bere. Nah, ternyata lagu daerah yang sering dinyanyikan ini mengiringi tarian tradisional TB yang berasal dari wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur ya, dan juga berkembang pesat ya di Kecamatan Raihat. Oke, jadi ekspresinya gembira dan juga menandakan adanya kebersamaan. Jadi lagu TB Akalele umumnya menceritakan tentang sukacita, tentang rasa syukur dan juga kebersamaan masyarakat. Tarian ini biasanya ditarikan secara melingkar ya, sambil berpegangan tangan melambangkan persatuan. Terkait dengan nilai sosial dan juga budaya, ternyata lirik lagu ini seringkali mengandung nilai-nilai sosial yang sangatlah kentar, seperti persaudaraan, persahabatan, dan nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Nah, ini merupakan bagian dari tradisi di mana sering dinyanyikan dalam acara-acara adat, pesta rakyat, atau perayaan kegembiraan lainnya ya. Jadi karya Fuseleki ini merupakan salah satu versi populer dari lagu ini dibawakan oleh Fuseleki dan juga Rina Bere, yang mana secara keseluruhan ya, TB Akalele bukan sekedar lagu pengiring tari, melainkan identitas budaya yang melambangkan semangat persatuan, gotong royong dan juga sukacita masyarakat Belu, Nusa Tenggara Timur. Yuk kita TB ya di siang-siang ya. Oke, setelah kita TB, saya mengajak Anda, kita mau lego-lego bersama dulu ya, mengajak Bapak Dorang, Mama Dorang semuanya yang ada di seberang ya, khususnya di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya.

Piala Dunia 2026 menyimpan banyak cerita besar, baik di dalam maupun juga di luar lapangan. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan diprediksikan menjadi ajang termegah sepanjang sejarah. Berikut terdapat 5 hal menarik jelang kick-off Juni 2026. Yang pertama terkait dengan potensi laga perpisahan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sorotan utama tertuju pada dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo diprediksikan tampil untuk 6 kalinya di Piala Dunia, sekaligus berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade. Yang kedua terkait regenerasi superstar sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang pembuktian generasi baru. Nama Lamine Yamal mencuat sebagai simbol regenerasi diikuti talenta seperti Desiree Doe, Erling Haaland, Pedri, dan Nico Williams. Turnamen ini berpotensi melahirkan bintang baru yang akan menjadi wajah sepak bola dunia dalam satu dekade ke depan. Yang ketiga, persaingan juara yang lebih terbuka. Peta kekuatan maju 2026 terlihat sangat kompetitif. Spanyol sebagai juara Eropa menjadi favorit, namun Argentina, Prancis, Brasil, Jerman, dan Inggris siap menantang. Brasil kini ditangani Carlo Ancelotti, sementara Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah juga berpeluang mencuri perhatian berkat dukungan publik sendiri. Yang keempat, format baru 48 tim dan juga peluang kejutan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan juga kejutan, meski diisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan juga potensi skor besar di fase grup. Yang kelima terkait isu politik, biaya mahal, dan bayang-bayang Donald Trump. Di luar lapangan, Piala Dunia 2026 tak lepas dari kontroversi. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat, mahalnya biaya tiket dan juga perjalanan, hingga potensi perang besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginvasi Venezuela menjadi sorotan. Hubungan Trump dengan FIFA menimbulkan kekhawatiran politisasi, sekaligus menambah dimensi unik dalam turnamen yang diklaim sebagai perayaan sepak bola global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Oke, baru saja tadi ya kita dengarkan sebuah lagu ya dengan judul Insana. Lagu ini dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian dari genre pop dawan yang syarat akan makna budaya dan juga nostalgia. Oke ya, jadi lagu ini berjudul Insana, yang seringkali menjadi ekspresi kerinduan para perantau akan kampung halaman. Liriknya juga menggambarkan terkait dengan keindahan alam, suasana pedesaan, dan kenangan masa kecil di wilayah Insana yang secara historis dipimpin oleh klan Usfinit ya. Jadi untuk penggunaan bahasa dawan, musik pop dawan ini menggunakan bahasa lokal yang memperkuat identitas dan juga ikatan emosional masyarakat terhadap tanah kelahiran. Refleksi kehidupan sehari-hari ternyata berakar pada apa yang terjadi di sekeliling masyarakat, seperti terkait dengan aktivitas bertani, berkebun, interaksi sosial yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal kerajaan Insana. Terkait dengan identitas budaya, lagu ini menjadi media untuk melestarikan tradisi lisan dan juga menceritakan kembali sejarah turun-temurun masyarakat dari Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi lagu ini bukan saja hiburan ya, tetapi juga sebuah identitas yang memperkuat jiwa gotong royong dan juga kesetiaan terhadap tempat kelahiran yang ada di Insana. Oke, baik pendengar, kita masih di Pro 1 RRI Atambua.

Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kita masih di Pro 1 RRI Atambua di 91,5, di mana kami masih terus mengajak Anda untuk kita menikmati beragam informasi-informasi budaya, wisata, makanan lokal di seluruh ya wilayah Nusantara. Nah, di sini pendengar, ini lagi-lagi terkait dengan tenunan, di mana tenunan bukan hanya sebagai kerajinan tetapi warisan budaya yang sangat berharga. Sebab dalam setiap kain tenun ada cerita, ada identitas dan nilai kehidupan masyarakat, sehingga sebagai generasi muda perlu belajar tenun. Disampaikan Justina Uni Mona mengaku memilih belajar tenun agar akar budaya tenun tidak hilang, tetapi justru harus terus hidup dan berkembang. Jadi mulai melalui kesempatan belajar dan juga magang wirausaha di rumah tenun Latere, semakin menyadari ya tenun memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Menurutnya tenun ya sebuah karya seni yang lahir dari kesabaran, ketekunan serta kecintaan terhadap budaya. Menenun mengajarkan kita untuk menghargai proses secara khusus ya, karena setiap motif dan setiap helai benang dikerjakan dengan penuh kehati-hatian. Sebagai generasi muda yang belajar tenun pendapat bahwa harus ada ya wadah seperti rumah tenun Latere yang tidak hanya memproduksi tenun tapi juga membuka ruang belajar bagi generasi muda agar bisa mengenal dan mencinta tenun lebih dalam lagi.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Nah, Proera ini adalah seorang putra asli, kalau sekarang Bowiku, dan dia dikenal pada zaman kerajaan Rabasa, itu wilayah Bowiku sampai Wehali. Dan beliau adalah sebagai salah satu meo atau panglima perang, pemberani atau pahlawan, yang sekaligus beliau adalah termasuk Naimbok, raja bangsawan besar Mahmeta, Mahmroerai. Kemudian mengapa saya kamu harus membangun monumen saat saya memimpin sebagai bupati kepala daerah Kabupaten Melaka? Saya terinspirasi dengan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dan beliau adalah sebagai putra kebanggaan Kabupaten Melaka, khususnya di Fatik Broi. Nah, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk bersama keluarga, bukan saya membangun, tapi bersama keluarga yang turunan langsung dari almarhum, untuk membangun sebuah monumen agar bisa mengenang beliau sepanjang hidup kita. Apa yang membuat beliau harus dikenang sebagai pahlawan di wilayah Melaka? Ya, berdasarkan latar belakang sejarah, orang Melaka itu sesungguhnya adalah orang yang menjunjung tinggi adat istiadat sebetas seladi hak neter malu hak tayak malu. Tetapi kemudian datang seorang putra pemberani, putra bangsawan yang berani, sehingga yang sepanjang yang saya baca, saya dengar cerita bahwa beliau itu dikenang sebagai pahlawan wilayah Kabupaten Melaka, bahkan sampai dulu Bilu, sampai dengan Timor Leste, sampai seluruh daratan timur pun mengenang beliau sebagai pahlawan. Nah, Proera ini adalah seorang putra asli, kalau sekarang Bowiku, dan dia dikenal pada zaman kerajaan Rabasa, itu wilayah Bowiku sampai Wehali. Dan beliau adalah sebagai salah satu meo atau panglima perang, pemberani atau pahlawan, yang sekaligus beliau adalah termasuk Naimbok, raja bangsawan besar Mahmeta, Mahmroerai. Kemudian mengapa saya kamu harus membangun monumen saat saya memimpin sebagai bupati kepala daerah Kabupaten Melaka? Saya terinspirasi dengan bangsa yang besar itu.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Itu di Melaka dikenal seperti apa?
2: Kalau katakan anuk di Melaka, kalau sesuai dengan bahasa Indonesia itu tidak asing lagi, biasa pantun, pantun. Tapi kami biasa pakai bahasa ibu atau bahasa daerah.
1: Pantun di sini ada beberapa jenis.
2: Banyak, tapi saya bisa kasih gambaran, kasih satu atau dua untuk bekal. Di sini khususnya di Biskamata Fatik, Biskamala Saen.
1: Pada momen apa orang berpantun biasanya?
2: Pada momen acara adat biasanya, acara adat Hamisoan ini pada syukuran panen menyusul pantun itu naksa Biskama siataka tudiklataka tudiklataka rai biskamalataka. Artinya boleh tutup semuanya, tetapi seperti pisau dan sarung boleh bawa dia punya isi sampai di mana-mana, tapi sarungnya tetap di rumah adat. Satu saat dia akan kembali kepada habitat. Pantun ini ada untuk umum, ada yang untuk tua adat. Khusus untuk tua adat yang bicara. Nah, kalau pantun-pantun untuk umum itu biasanya istilah acara bidu atau soke, ronggeng atau akabeluk. Nah, itu umum. Tapi kalau pantun acara panen raya dan acara tentula itu tua-tua adat, tidak sembarang. Dan semua orang tahu, boleh pintar tapi tidak bisa melanggar. Itu khusus untuk pemangku adat yang bisa bicara. Saya pernah berpesan, ini kalau kita tidak lakukan, lama-kelamaan akan punah atau hilang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah. Gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi.
2: Tentunya kami meyakini bahwa dengan sinergi bersama BI, kementerian, dan lembaga, itu mampu nanti membuat rupiah akan stabil dan juga cenderung menguat. Karena tidak ada alasan untuk rupiah tidak menguat.
0: Menko Pangan meminta Perumbulok untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah. Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Iran tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perumbulok untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah guna membantu menekan biaya pakan di tengah turunnya harga telur ayam negeri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perumbulok segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan harga pakan yang meningkat di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak. Pemerintah mencatat harga telur saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau lebih rendah dari HET yang berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah. Gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi. Nah, ini yang jaga, dijaga pemerintah. Ini kan supply and demand, ya. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta BGN pakai telur 2 hari. Dan suplainya berlebih.
3: Selain persoalan harga telur, ketersediaan minyak kita di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut stok nasional dalam kondisi aman meski masih terdapat perbedaan harga akibat kendala distribusi di Maluku dan Papua. Untuk mendukung distribusi, pemerintah menetapkan penyaluran minimal 35% kuota DMO melalui BUMN Pangan.
4: Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi. Makanya kita selalu minta Bulog. Ya salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu diserahkan ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur ya, karena distributornya kan di sana nggak banyak.
3: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera merespons dinamika harga pangan melalui dukungan subsidi dan anggaran tidak terduga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap harga komoditas impor seperti kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menyatakan pihaknya masih terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan 7 langkah untuk rupiah dapat kembali menguat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat dengan langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi yang kuat antara BI dengan pemerintah serta lembaga lainnya. Optimisme Bank Indonesia itu disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso di gedung BI Jakarta hari ini. Menurutnya, dengan 7 langkah strategis yang dilakukan BI untuk stabilisasi nilai tukar rupiah serta kondisi fundamental ekonomi yang kuat, tidak ada alasan bagi rupiah untuk tidak bisa menguat kembali.
2: Oleh sebab itu memang Indonesia terus berada di pantai dan juga
0: Lena, Lena bisa dilanjutkan saja informasi.

0: sangat fluktuatif dengan kecenderungan menguat. Berdasarkan data Bloomberg, pada saat jeda siang pukul 12 siang tadi, rupiah menguat ke posisi Rp17.495 per dolar dibandingkan saat penutupan perdagangan hari Selasa kemarin, di mana rupiah masih berada di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan LPPR RI membahas terkait sejumlah program kerja dan isu lainnya. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya. Zahro?
2: Baik mendengar, beberapa saat ini tengah berlangsung rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI dengan LPP TVRI dan LPPR RI dan juga Lembaga Kantor Berita Antara di Kompleks Parlemen Jakarta. Adapun salah satu fokus pembahasan dalam rapat kali ini adalah terkait kesiapan penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026. Tadi kita juga telah mendengarkan bersama pemaparan dari Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, di mana dalam pemaparannya Hendrasmo menegaskan kesiapan RRI dalam mendukung penuh publikasi sekaligus siaran Piala Dunia 2026. Dukungan ini akan dilakukan melalui kolaborasi antar lembaga penyiaran publik, yakni LPPR RI, LPP TVRI, dan LKBN Antara. Menurut Hendrasmo, kolaborasi ini ditujukan untuk menghadirkan informasi Piala Dunia 2026 yang komprehensif, kredibel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berikut pernyataan Hendrasmo beberapa saat tadi.
3: Kemudian pada fase pertandingan, kami melakukan siaran langsung, ya. Kemudian reportase lapangan, ya. Dialog interaktif juga kita diseminasi melalui konten media sosial, hingga kegiatan dengar bareng, ya, atau debat yang melibatkan komunitas dan publik secara langsung. Sedangkan pada fase pasca pertandingan, karena ini menghadirkan dialog, ulasan-ulasan pertandingan, filler, dan konten efektif agar publik tetap mendapat ruang diskusi dan evaluasi mengenai dinamika Piala Dunia.
2: Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Hendrasmo juga menjelaskan bahwa konsep siaran Piala Dunia 2026 akan disusun secara bertahap, mulai dari fase pra-event, pelaksanaan pertandingan, hingga pasca-event. Selain itu, pendengar, Direktur Utama LPPR RI juga menegaskan seluruh siaran Piala Dunia akan dikemas secara kreatif dan inklusif. Kolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara diharapkan semakin memperkuat peran media publik nasional. Hingga saat ini, rapat masih berlangsung dengan sesi pendalaman dan juga tanya-jawab dari perwakilan fraksi. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji dari jemaah haji Indonesia akan dilaporkan oleh Syariful Alam. Alam?
5: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia diingatkan selalu agar menjaga kesehatan fisik dan mengatur tenaga bagi para jemaah ketika berada di Mekah. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia pun mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan kesehatan selama berada di Mekah dan istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi. Edi memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang tiba di Mekah agar kondisi jemaah haji tetap fit dan memiliki kesehatan paripurna. Ia pun mengingatkan jemaah haji agar selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika berada di Masjidil Haram dan menghindari keluar hotel dan meminum air putih 200 ml per jam. Ia pun selalu mengingatkan hal itu kepada para jemaah haji agar memiliki kondisi yang prima ketika menghadapi puncak haji. Berikut keterangan dari Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
6: Yang kedua ini, kalau kita implementasikan, maka sebaiknya jemaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas jangan terlalu

0: lainnya keluar hotel, kalau mau keluar hotel disarankan untuk menggunakan payung. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah minum air 200 ml tiap 1 jam. Minum ini harus dicampur dengan elektrolit. Kami sudah memberikan elektrolit ke semua jemaah dan petugas juga.
1: Selain itu pendengar, Edi juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan tren pemetaan haji yang menurutnya fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air jemaah haji seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Ia pun selalu mengingatkan untuk selalu memperhatikan kesehatan para jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairful Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya beralih ke tanah air. Masih ada jemaah haji Indonesia di Embarkasi Surabaya yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini karena hamil. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Farida Husnia. Farida.
3: Ya, pendengar, kekuatan fisik yang prima cukup penting dalam menjalankan ibadah haji. Karena itu jemaah haji perlu menjaga kesehatan tubuhnya selama musim haji tahun ini. Saat sesi wawancara, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan masih ada jemaah haji wanita yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini. Penyebabnya karena 3 jemaah haji wanita ini dalam kondisi hamil.
2: Farida?
4: Ya, ada 3. Ya, dari Pakistan, dari mana? Oh, Pakistan. Ada 2. Jadi itu tiga berangkat, Pak. Tiga berangkat.
3: Dan pendengar, suasana asrama haji Embarkasi Surabaya saat ini masih dipenuhi jemaah haji kloter 83 sampai 86. Mereka dari Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Dari asrama haji Sukolilo Surabaya juga diinformasikan bahwa dalam operasional pemberangkatan tercatat sebanyak 128 mutasi keluar yang mempengaruhi komposisi manifest keberangkatan jemaah. Mutasi keluar tersebut ada salah satunya termasuk jemaah yang sakit di daerah. Dan untuk itu pendengar, dari rilis PPIH Embarkasi Surabaya, dari total mutasi keluar sebanyak 72 kursi berhasil diisi kembali melalui mekanisme mutasi masuk yang terdiri atas 25 jemaah, dan dari daftar belum berkloter juga 47 jemaah dari kloter lain yang dialihkan untuk mengisi kekosongan kursi. Dengan begitu sisa kursi kosong hingga saat ini tercatat sebanyak 56 kursi. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 jemaah haji Indonesia asal Bengkulu yang menjadi pengganti jemaah gagal berangkat kini tiba di Tanah Suci Mekah Arab Saudi dan telah menunaikan ibadah umroh. Laporan selengkapnya disampaikan Bisri Mustafa. Bisri.
5: Ya, Safira dan juga pendengar, dari Provinsi Bengkulu melaporkan langsung terkait perkembangan terkini ibadah haji 1447 Hijriah khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu, di mana berdasarkan update dari kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, sebanyak 7 calon haji asal Provinsi Bengkulu yang menjadi pengganti jamaah gagal berangkat kini telah tiba di Tanah Suci Mekah Arab Saudi dan telah menunaikan ibadah umroh wajib, di mana sebelumnya 7 calon jemaah haji batal berangkat pada musim haji 2026 akibat kondisi kesehatan yang mendadak menjelang keberangkatan. Jumlah tersebut berasal dari 2 jemaah pada kloter 3 Padang dan 4 jemaah pada pemberangkatan terakhir di 28 April lalu. Disampaikan penanggung jawab program kesehatan haji Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kurniawan Arianto Abdul Hadi, mengatakan bahwa 7 jemaah tersebut tergabung dalam kloter Padang 14, Sumatera Barat. di mana 7 jemaah pengganti tersebut terdiri dari 4 orang asal Kabupaten Rejang Lebong dan 3 orang dari Kabupaten Kepahyang. Sementara berdasarkan laporan penyelenggaraan kesehatan haji Provinsi Bengkulu, saat ini total jemaah haji Bengkulu yang telah diberangkatkan mencapai 1.344 orang dengan 1 jemaah meninggal dunia saat sampai di Tanah Suci. Dari sisi pelayanan sendiri, pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh petugas haji Provinsi Bengkulu hingga Sabtu kemarin tercatat sebanyak 92 kunjungan layanan kesehatan dengan total akumulasi mencapai 1.276 kunjungan layanan kesehatan, di mana penyakit ISPA menjadi penyakit yang paling banyak menyerang jemaah haji, calon jemaah haji Provinsi Bengkulu, kemudian disusul dengan hipertensi, febris, diabetes mellitus, dan argatelia. Kendati demikian, hingga hari ini dilaporkan tidak ada calon jemaah haji Provinsi Bengkulu yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Selain itu, visitasi terhadap beberapa calon jemaah prioritas yang khusus lansia juga terus dilakukan dengan jumlah jemaah yang telah mendapat pemantauan khusus mencapai 197 orang.
6: Pelayanan kesehatan terhadap seluruh jemaah haji tetap pelaksanaan yang baik oleh tenaga kesehatan haji Rotor. Hari ini telah dilayani sebanyak 84 layanan dengan total akumulasi 1.100 layanan. Kunjungan terhadap jemaah haji prioritas risiko tinggi seperti lansia, disabilitas, dan lansia yang mempunyai penyakit dilakukan terhadap 133 jemaah haji dengan total kunjungan 1.648. Dari total layanan tersebut, penyakit terbanyak yang masih ditemukan adalah penyakit ISPA, hipertensi, demam, mialgia, dan atralgia.
5: Pendengar, selain itu terkait rangkaian ibadah, seluruh jemaah juga dikabarkan telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh dengan lancar. Dan para jemaah selanjutnya akan mempersiapkan diri untuk mengikuti puncak haji Armuzna yang berlangsung sekitar 6 hari, yakni mulai 9 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau diperkirakan 25 hingga 30 Mei 2026. Yang mana nantinya ibadah Armuzna ini sendiri akan dilaksanakan di 3 lokasi utama, yakni di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang merupakan rangkaian inti dari pelaksanaan ibadah haji. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji Kutai Barat siap memberangkatkan 4 jemaah haji Indonesia pada 18 Mei mendatang. Edi Dwi Purwanto menyampaikan informasi selengkapnya. Edi.
7: Baik, dari Asrama Haji Patakan Kota Balikpapan, kami laporkan di tahun ini 2026 Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur di tahun ini akan memberangkatkan 4 jamaah haji. Dari total 7 jamaah haji, namun yang positif berangkat 4 jamaah. 3 diantaranya melakukan penundaan dengan alasan pribadi sehingga hanya 4 jamaah yang akan diberangkatkan. Berdasarkan informasi dari petugas pelayanan haji Kemenhaj Kabupaten Kutai Barat Muhammad Sapri mengatakan bahwa pemberangkatan 4 jamaah haji asal Kutai Barat akan diberangkatkan tanggal 18 Mei dari Kabupaten Kutai Barat menuju Samarinda menggunakan jalur sungai, yaitu armada speedboat menuju Samarinda pada tanggal 18 Mei. Kemudian nanti akan memasuki Asrama Haji Patakan Balikpapan pada tanggal 20, maksud kami pada tanggal.
2: Ya, kami mohon maaf pendengar, informasi dari Edi Dwi Purwanto. Ini terputus, kami coba hubungi kembali yang akan menyampaikan terkait dengan kabar jemaah haji di Sendawar ya. Di mana sebelumnya dikabarkan bahwa Kementerian Haji Kutai Barat siap memberangkatkan 4 jemaah haji Indonesia pada 18 Mei mendatang. Edi Dwi Purwanto akan menyampaikan informasinya. Kami akan tunggu sebentar, informasi akan dilanjutkan setelah dihubungi oleh tim kami. Dan saat ini masih dihubungi terkait dengan informasi dari Sendawar ya, di mana Kementerian Haji Kutai Barat siap memberangkatkan 4 jemaah haji Indonesia pada 18 Mei mendatang. Kami lanjutkan kembali bersama dengan Edi Dwi Purwanto. Sudah tersambung, Edi?
7: Ya. Kami dapat sampaikan bahwa untuk tahun ini 2026 Kabupaten Kutai Barat akan memberangkatkan 4 jamaah haji ke Tanah Suci. Dari total 7 jamaah, namun yang 3 mengalami penundaan karena alasan pribadi. Dan untuk tahun ini 4 jamaah haji akan diberangkatkan oleh Kemenhaj Kutai Barat dengan jalur sungai menggunakan speedboat pada tanggal 18 Mei, dan nanti akan memasuki asrama haji Batakan Balikpapan menuju Balikpapan dari Samarinda menuju Balikpapan menggunakan mobil, dan akan masuk ke kloter 17 dari Bandara Sepinggan Balikpapan. Nanti akan diberangkatkan pada tanggal 20 Mei, dan diprediksikan nanti akan kembali ke Tanah Suci pada tanggal 1 Juli.
8: Saya mengusir landasan Sulfat Sali Sama 18 dari Sali akan datang itu. Kita tetap pada acara seruan itu dari Kepulau Kutai Waras dan menggunakan speed dari Manapun Sulinda.
9: Oh, karena jamannya sedikit sih Pak ya, jadi menggunakan speed ya.
8: Ya,
2: Edi, silakan dilanjutkan informasinya.
7: Untuk berangkat. Baik, lebih lanjut dari informasi dari Kemenhaj Kutai Barat, untuk saat ini para jamaah telah siap untuk persiapan di tanggal 18 nanti, dan nanti akan dilakukan seremonial dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat. Untuk kesehatan sendiri saat ini para jamaah dalam kondisi sehat, dan untuk usia paling maksudnya untuk usia tidak ada yang memasuki usia lanjut, paling besar hanya di kisaran 55 tahun. Dari Asrama Haji Batakan Balikpapan, Edi Tripo melaporkan.
10: Kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Iran menyatakan pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz selama 5 tuntutannya dipenuhi untuk memulihkan kepercayaan dengan Washington. 5 tuntutan Iran itu ialah mengakhiri perang di semua garda khususnya Lebanon, pencabutan sanksi, pencairan aset Iran yang dibekukan, kompensasi atas kerusakan perang, serta pengakuan atas hak kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga. Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 sukses digelar di Kalimantan Selatan dengan diikuti oleh 45 pembalap nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
11: Ajang bergengsi Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 sukses digelar di Kalimantan Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 dengan diikuti oleh 45 pembalap nasional. Kejuaraan ini menawarkan race lompatan-lompatan tajam yang menguras adrenalin di wilayah Mertadah dan Plehari, Kalimantan Selatan. Pada perlombaan ini, dua perali muda bersaudara asal Kalimantan Selatan, Muhammad Khalilul Rahman sebagai kakak dan Ahmad Saka Rahim adiknya, unjuk bakat di kejuaraan nasional perdana yang mereka ikuti. Muhammad Khalil menyebut dirinya sangat bersemangat dan merasa tertantang dengan lintasan dari Banua Rally 2026 ini.
12: Latihan persiapan pada latihan fisik, mental, pernapasan, sama latihan olahraga ya kayak kata adek gym, apa kalau berenang nggak cukup enak lapangannya sama luas, flat, datar, enak, bisa dingin, sama jumpingnya juga luar biasa. Kalau menghadapi para senior ya menghadapi dengan sabar, santai-santai aja. Targetnya juara, tapi targetnya sebaik mungkin aja.
11: Diketahui kedua perali muda dari tim MAB HRTRT merupakan putra dari juara rally nasional HM Rihan Fariza. Meski baru pertama kali turun di rally panjang, keduanya mendapatkan perhatian khusus dari perali nasional sekaligus mentor mereka, Rizal Sungka.
13: Di mana di rally ini seperti kita kalau pelari itu, kalau sprint itu sprinter, kalau ini maraton, kalau rally panjang. Jadi beda pace, beda tujuan akhir juga harus lebih baik, artinya dipastikan sehat, dipastikan tidak kelelahan, dipastikan waktunya tetap bagus, fokusnya, konsentrasinya harus bagus. Tapi aku lihat anak-anak ini punya kelebihan karena bapaknya juga seorang juara kan, jadi aku lebih mudah dalam mengawal mereka.
11: Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat, Moreno Suprapto, yang menyaksikan langsung jalannya Banua Rally 2026 tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada Kalimantan Selatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan internasional untuk kedepannya.
12: Kalau saya lihat tadi baru dari kasat mata sudah cocok. Tadi saya beberapa bicara dengan Pak Edi, ketua kami di Kalimantan Selatan, juga dengan steward, dan juga sekarang kami mengembangkan produk dari dalam negeri, itu tracker yang ada di dalam mobil. Nah, ini salah satu parameter untuk kita menuju ke WRC melalui AVRC.
13: Okay.
12: Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah. Salah satu kandidatnya selain Sumatera Utara dan juga ada Kalimantan Selatan.
11: Moreno mengatakan IMI Pusat akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari steward, tim medik, sampai sistem keamanan lomba, agar event-event berikutnya semakin baik dan siap untuk menggelar event tingkat internasional. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Abalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita di Pro Dangdu, Dangdu adalah kita di Pro 1 RRI Atambua. Nah, sudah saatnya ya kita di Pro Dangdu, Dangdu adalah kita. Jadi untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, yang mau gabung bersama kami silahkan ya 081246010202. Waktunya dari sekarang hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan di sesi yang pertama ada saya Heni, nanti di sesi yang kedua bersama dengan Kak Yanti Kima yang menemani Anda semuanya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, dan lagu-lagunya sudah kita siapkan ya, di mana ada 15 lagu yang sudah terformat di playlistnya Pro 1. Tinggal dipilih kira-kira mau nomor berapa sih yang mau di apa nih ya, yang mau diputarkan untuk edisi hari ini. Oke, kita terima dulu satu penelpon di sini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore, Kak Eni, apa kabar?
0: Kabar baik ya, semoga kabar juga baik.
1: Alhamdulillah, baik-baik. Sebentar lagi jam 3 pulang kok.
0: Iya.
1: Apa yang bagus apa Kak Eni?
0: Semua lagu bagus ya, tinggal dipilih kira-kira yang mana.
1: Nomor satu ya.
0: Nomor satu di sini, tunggu dulu ya. Nomor satu di sini ada dari miliknya Cita-citaya, Cita-citata Ayo Goyang. Mau yang ini?
1: Ya, ya itu aja nomor satu. Kita nomor satu dong.
0: Silahkan salam-salamnya.
1: Spesial buat saya ini, pulang hati-hati. Salam buat keluarga di rumah. Yang lain sapu rata aja ya. Ingat waktu jam 3 habis sih. Makasih Mas yang menjelang sore, pulang hati-hati ya.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Edi sudah bergabung bersama kami. Mas Edi sudah bergabung bersama kami di acara Pro Dangdu, Dangdut adalah kita. Dan juga ada siapa lagi nih ya, satu penelpon satu lagi, apakah memang ada yang mau gabung bersama kita? Silahkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada siapa lagi? Halo, kita menunggu partisipasi Anda dari sekarang di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Belum ada juga nih yang gabung ya, kita menunggu. Silahkan di Facebook Pro 1 RRI Atambua juga kita memberikan kesempatan bagi Anda yang mau gabung. Tinggal Anda tinggalkan pesan singkat Anda di sana, tinggal kita putarkan di Pro Dangdut. Apa kabar hari ini? Saya pastikan semuanya baik ya, sehat dan juga bahagia selalu dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Walaupun di luar sana ya, kalau di Kota Tabua dan sekitarnya, untuk hari ini ya, dari pagi sampai sekarang, di luar sana lagi mendung. Jadi, walaupun cuacanya lagi mendung, hati pun selalu bahagia selalu untuk melakukan segala aktivitas Anda di hari ini. Selalu ada bintang di balik awan yang gelap, selalu ada pelangi setelah hujan, selalu ada matahari di balik mendung, selalu ada hikmah di balik kesusahan yang dilewati. Okay, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

besar hati.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, kami kembali menemani Anda semuanya di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada saya, ya, yang tinggi yang menemani Anda di Prodangdut untuk edisi untuk sesi kedua ini ya. Tadi Anda bersama dengan Kakak Heni, sekarang ada Yanti yang menemani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silahkan ya di 0812-4601-0202. Waktu kita tidak cukup banyak, kurang lebih 30 menit lagi. Jadi yang mau gabung silahkan. Masih ada miliknya Kaila KDI dengan Puncak Gemilang, kemudian ada Evita Mala, Dasya Cinta, Rita Sugiarto, Takut Banget, ada Eri Susan, Kupu-Kupu Liar, ada Gil Kustik, Seneng, kemudian ada Ike Nurjanah dengan Pohon Cinta, Lesti Satu-Satunya Permaisurimu, kemudian ada Novi Rizky, Nikahin Adek Bang, ada Pantura Boys, Apa Kabar Sayang, Semoga Baik Ya, ada Ratu Meta, Goyang Handphone, ada Reina Morena, Siang Malam Goyang, ada Megi Diaz, Goodbye. Silakan mau dengar yang mana, di sekali lagi di 0812-4601-0202. Baik, sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Iya, rupanya belum kedengaran suaranya Mama Ina di Niki-Niki. Iya. Halo, selamat siang Mama Ina. Selamat siang menjelang sore. Iya. Mama Ina, oh, masih ada suaranya kah? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Pak
1: Yanti. Ma Ina pun semangat lai.
2: Iya, harus dong.
1: Harus dong.
2: Semangatnya membara.
1: Luar biasa, padahal sore oh. Tapi semangatnya masih luar biasa.
2: Lagunya dari Evita Mala.
1: Aha, lagunya Evita Mala. Evita Mala ini.
2: Iya, saya.
1: Yang mana? Oh, Dasya Cinta.
2: Iya. Nah, salam yang pertama buat Mbak Yanti yang lagi bertugas bersama Bung Operator dan semua keluarga Ria Tambua di mana saja berada, dan ucapan selamat siang menjelang sore. Nah, semoga sehat walafiat dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa.
1: Baik.
2: Apa buah hujan, Mbak Yanti?
1: Hujan.
2: Waduh, kalau Niki-Niki hari ini mendung manja, mendung-mendung manja, tapi angin kencang.
1: Oh ya. Tapi sehat toh, semuanya sehat.
2: Puji Tuhan, sehat walafiat saudaraku.
1: Syukurlah puji Tuhan. Baik.
2: Iya.
1: Lagi Maina.
2: Selamat yang berikut buat Mbak Yanti bersama semua kru RRI Atambua dan Bung Operator di mana saja berada, yang ucapkan selamat siang menjelang sore. Salam semangat dan semangat selalu lewat Pro RRI Atambua.
1: Baik, terima kasih Maina.
2: Sama-sama Mbak Yanti. Salam yang berikut.
1: Oh, masih ada lagi.
2: Ada video Tukwa. Ada juga Veruto Monok di Putun bersama mamanya di sana, juga ada Bapak Mantan Desa Senai. Ada Bapak Fidel di Soe, ada Bung Suli di Noebana bersama keluarga, Mama Given di Oen Lasi, ada juga Mama Andro,
1: Mama Ina.
2: Ada juga, ya.
1: Iya, karena waktu kita ada, terbatas, jadi.
2: Juga kasih Fatu Venu, Bang Papi Fernandez, dan semuanya para tensens jangan marah karena waktu yang tidak mengizinkan. Salam satu rata, 1, 2, 3 sayang semuanya. 1, 2, 3 ada di hatinya Mbak Ina di Niki-Niki. Semoga tetap ceria dan semangat selalu semangat.
1: Ya.
2: Terima kasih banyak sayangku. Selamat sore Mbak Yanti.
1: Selamat sore juga Mbak Ina. Terima kasih untuk semangatnya di sore hari ini. Ya, cuaca bukan penghalang untuk kita tetap bersemangat untuk melanjutkan aktivitas kita, ya, betul ya. Ada yang tidak setuju kok, atau ada yang sudah lemah letih lesuh di jam seperti ini, ya mungkin karena kalau banyak aktivitas yang Anda lakukan, saya rasa wajar ya, tapi harus cari lagi sesuatu yang membuat Anda lebih bersemangat lagi di sore hari ini ya, dengarkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut mungkin. Baik, Kakak Luna Sega dangdut, Prodangdut dangdut adalah kita. Kabar baik Kakak Luna. Ya, lagunya Apa Kabar Sayang. Oke. Ditunggu ya Kakak Luna. Terima kasih sudah mengirimkan pesannya di siang di sore hari ini di Prodangdut dangdut adalah kita. Yang berikutnya lagi yang mau gabung silakan. Masih ada waktu. Ya, cukup banyak ya walaupun tersisa 26 menit lagi. Yang mau gabung di Prodangdut dangdut adalah kita di 0812 4601 0202, atau yang lagi online ya bisa tinggalkan komentar di Facebook RRI Atambua. Kalau punya puisi pantun boleh ya, biar tambah semangat lagi di sore hari ini. Ya, masih ada dari Cita-Citata. Oh, Cita-Citata kayaknya sudah ya. Kaila KDI Puncak Gemilang, ada Evita Mala Dasya Cinta, tapi tadi sudah di request oleh Mama Ina, ada Rita Sugiarto Takut Banget, Eri Susan Kupu-Kupu Liar, ada Gildustik Seneng, ada Ike Nurjanah Pohon Cinta, Lesti Satu-Satunya Permaisurimu, ada Novi Rizky Nikahin Adek Bang, ada Pantura Boys Apa Kabar Sayang, Ratu Meta Goyang Handphone, ada Reina Morena Siang Malam Goyang, dan Meggy Diaz Goodbye. Saya terima lagi satu penelpon. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat Dangdut sore.
1: Kita. Selamat sore juga. Dengan siapakah ini?
3: Wah, masa enggak tertera di situ nama saya?
1: Mas Galuh. Oh iya, oh, ya. Mas Galuh. Apa kabar Mas Galuh?
3: Kabarnya baik. Posisi Jawa Timur lagi ini di tempatku di daerah Bojonegoro lagi redup-redup manja.
1: Oh, sama juga kayak di sini. Lagi mendung-mendung hujan gitu.
3: Wah, mantap.
1: Baik.
3: Mau ini Apa Kabar Sayang itu siapa yang nyanyi ya?
1: Apa Kabar Sayang itu Pantura Boys.
3: Oh, Pantura Boys. Oh ya, enggak apa-apa, itu aja lagunya.
1: Oke, disiapkan.
3: Ya, salamnya lagunya untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya. Moga selalu bahagia bersama keluarganya. Dan semua teman-teman yang lagi mantau acara di Atambua ini ya. Mudah-mudahan selalu bahagia, hidupnya sejahtera, damai selalu. Salam persahabatan dari Jawa Timur bergoyang.
1: Baik, terima kasih luar biasa. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Lancar jaya di hari ini ya. Baik, tadi yang gabung lagi sudah terputus rupanya. Ada siapakah? Oh, Om Papi. Om Papi boleh gabung lagi Om Papi, tapi saya terima dulu ya yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Apa kabar Kak Yanti?
1: Iya, selamat sore. Masih di kabar saya suaranya baik selalu.
4: Suaranya cemerlang.
1: Oh ya. Baik, semoga Mas Edi juga sehat selalu, baik selalu.
4: Mendung di Betun, mendung Kak Yanti.
1: Oh, sama juga di Atambua mendung.
4: Sama berarti sama di Indonesia ya. Itu Galuh tadi Bojonegoro itu.
1: Oh ya.
4: Jawa Timur. Pacarnya Banjarmasin, Sari. Oh.
1: Ya, ini lama gak namanya cuman. Jauh di mata dekat di hati.
4: Itulah. Lagi yang bagus apa kayaknya?
1: Yang bagus semuanya bagus. Ada Kaila KDI Puncak Gemilang, ada Rita Sugiarto Takut Banget, Kupu-Kupu Liar, ada Seneng Pohon
4: Kupu-kupu liar.
1: Baik, agak-agak disiapkan deh.
4: Yang ini kenal gak sama Pak Vincent?
1: Iya.
4: Tetangga sebelah ya, Pam ya.
1: Iya.
4: Kenal, Vincent kenal ya. Ya saya mau ke situ loh Pak terus. Oke,
1: salah. Iya.
4: Di dalam keluarga di rumah, nanti pulang-pulang Edenia udah nunggu ya, udah salamnya satu rasa aja.
1: Baik.
4: Soalnya waktunya nggak ada.
1: Betul satu sekali. Baik, terima kasih. Selamat sore. Juga Mas Edi semangat terus ya. Hari ini jalannya jauh ya sampai di Malaka. Baik, Satu lagi penelpon saya terima di Prodangdut sore ini. Selamat sore Prodangdut.
5: Prodangdut Dangdut adalah kita. Sore Kak Yanti.
1: Selamat sore juga Kakak Bella. Bye-bye kok.
5: Puji Tuhan Kak Yanti, baik sehat selalu.
1: Amin. Aktivitasnya hari ini baik juga.
5: Puji Tuhan Kak Yanti.
1: Oke okay. Syukurlah puji Tuhan kalau semuanya lancar. Kakak Bella, silakan.
5: Oh, saya lagunya takut banget.
1: Lagunya sakit banget. Apanya yang sakit nih Kakak Bella?
5: Saya cuma dengar
1: itu. Cuma lagu. Pikir siapa yang suka bikin Kakak Bella sakit banget?
5: Oke kakak, salam.
1: Baik, silakan. Tidak lebih dari 5 orang ya kakak.
5: Oh ya, salam-salamnya buat Kakak Yanti bersama unsur yang bertugas sore. Sampai selesai tugasnya tetap semangat. Salam buat semuanya. Buat Mas Edi, ada Mas Galuh, ada Mbak Sari, selamat sore. Terus ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkanari, ada Bunda Desi, Mama Ina, ada Pak Guru Oke, ada Vera, ada Ibu Senti. Kakaknya buat semua-semua pendengar yang lagi pantau radio Atambua di acaranya Prodangdut, semuanya selamat sore yang lagi beraktivitas tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Kakak Yanti.
1: Terima kasih ya Kakak Bella. Lagunya bukan sakit banget ya, takut banget ya Kakak Bella. Ternyata salah. Baik. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Saya hadirkan dulu dari miliknya Elvi Sukaisih, Dahsyat Cinta.

salam olahraga. Orang bilang tak kenal maka tadi saya, kalau sudah kenal pasti makin sayang. Saya Jonas Liuskona Esfil, selaku pencinta sepak bola di Rai Biru, khususnya sebagai manajer PS Umanen. Piala Dunia sudah semakin mendekat. Untuk itu, mari kita sebagai pencinta sepak bola, apabila ingin mengetahui proses perjalanan persiapan sepak bola yang akan terjadi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, mari kita bersama dengan Radio Republik Indonesia, kita bisa duduk santai, minum kopi santai sambil mendengarkan perjalanan Piala Dunia nanti sampai selesai bersama dengan Radio Republik Indonesia lewat audio. Sambil nyuci pun bisa, sambil duduk cerita bersama istri mendengarkan RRI juga bisa. Untuk itu, mari kita semua sebagai insan pencinta sepak bola, kita mendukung sepak bola lewat Radio RRI untuk kedepannya lebih baik. Salam olahraga, Belu Jaya selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Hatambua, lagu-lagu di Pro Dangdut sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda. Dan saya di kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Pukul 16 saat ini kita akan ikuti dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Hasil dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Manchester City jamu Crystal Palace, laga wajib bagi The Citizens. Ulik ketangguhan tim nasional Portugal di Piala Dunia 2026. Federasi Futsal Indonesia targetkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2026.

0: pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Manchester City akan menjamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Etihad dini hari nanti. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: I think there was a game against Palace last season, and afterwards Oliver Glasner was talking about high intensity sprints.
2: Manchester City akan menjamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026 dengan persaingan perebutan gelar yang diprediksi akan berlangsung hingga akhir musim. Pertandingan tertunda antara City dengan Palace ini benar-benar harus dimenangkan sang tuan rumah setelah melihat hasil dramatis antara West Ham dengan Arsenal pekan lalu. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan berlari banyak di lapangan merupakan hal yang penting.
3: That make you win games maybe on this.
2: Berlari banyak itu sangat penting dan itu mungkin tidak membuatmu menang dalam pertandingan atau bermain bagus. Tapi jaga agar performa tetap seperti yang kamu tunjukkan musim itu. Hindari agar tidak jadi konyol. Jadi kamu harus selalu berusaha melakukannya. Jangan malu pada diri sendiri dan saat kamu berlari seperti itu, kamu tidak akan pernah malu dan itulah yang terjadi. Sementara manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner menyampaikan bahwa meski klubnya sudah aman dari ancaman degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan performa terbaik.
4: Yes, but now it's also mathematically done, and that means.
2: Secara matematis sudah pasti aman, dan itu berarti fondasi untuk tetap bertahan di liga sudah terpenuhi. Tapi sejujurnya tidak ada yang berubah, karena kami tahu masih ada beberapa pekan terakhir. Tapi kami ingin tetap meningkatkan permainan kami. Kami ingin tampil lebih baik. Kami ingin menunjukkan sepak bola terbaik yang bisa kami mainkan, karena ini adalah standar yang ingin kami ciptakan di sini. Kami bermain untuk meningkatkan kualitas permainan kami. Laga antara Manchester City dengan Crystal Palace ini akan berlangsung di Stadion Etihad Manchester dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua laga dari dua liga terbesar di dunia, Lens versus Paris Saint-Germain dan Alaves kontra Barcelona akan tersaji seluruhnya dini hari nanti. Selengkapnya, Luna melaporkan.
1: Dua laga besar di dua liga besar dunia, di Ligue 1, Lens kontra Paris Saint-Germain atau PSG. Sementara di La Liga, tersaji laga antara Alaves dengan sang juara Liga Barcelona. Lens akan menjamu PSG dalam pekan ke-29 Ligue 1 2025-2026. Gelar Ligue 1 sudah di depan mata PSG. Mereka hanya perlu menghindari kekalahan untuk mempertahankan gelar mereka saat bertandang ke markas tim yang telah memberikan perlawanan sengit sepanjang musim ini. Pada jumpa pers pra-pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique mengatakan, laga ini merupakan perayaan bagi sepak bola Prancis.
2: Saya rasa ini adalah perayaan bagi sepak bola Prancis karena dua tim terbaik musim ini tidak diragukan lagi akan saling bertanding. Besok kami akan memainkan pertandingan yang sangat seru dan kami akan mencoba menunjukkan level kami dan level Lens. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.
1: Laga antara Lens kontra PSG berlangsung di Stadion Bolat de Lelis Lens pada dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara dari La Liga, Alaves akan menjamu sang juara Liga Barcelona dalam laga pekan ke-36 La Liga 2025-2026. Alaves akan berusaha keluar dari zona degradasi La Liga dan berhasil

0: di pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026. Global.

0: dari jelang Piala Dunia. Kita akan soroti tentang tim nasional Portugal di kancah Piala Dunia 2026. Bagaimana sejarah hingga kelolosan skuad Seleção di edisi 2026? Berikut ulasan yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal bukanlah pendatang baru di panggung dunia. Mereka memulai debut pada Piala Dunia 1966 di Inggris dan langsung mencetak kejutan dengan meraih posisi ketiga. Dipimpin legenda Eusebio, top skor turnamen dengan 9 gol. Portugal kalah semifinal dari tuan rumah Inggris sebelum mengalahkan Uni Soviet di perebutan tempat ketiga. Setelah itu, kegelapan panjang menyelimuti. Portugal baru kembali ke Piala Dunia 28 tahun kemudian, yakni pada 1986, lalu absen lagi hingga 2002. Era emas dimulai tahun 2006. Di bawah arahan Luis Felipe Scolari, Portugal mencapai semifinal namun kalah dari Prancis dan mengawali catatan 7 partisipasi berturut-turut hingga 2026. Total partisipasi Portugal 9 kali, 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Meski belum merasakan gelar juara, pencapaian terbaik mereka berada di peringkat ketiga pada edisi 1966. Portugal mencatatkan rekor keseluruhan dengan 35 pemain, 17 menang, 6 seri, 12 kalah, 61 gol, 41 kebobolan. Pencapaian tertinggi Portugal memang peringkat ketiga pada 1966 dan semifinal pada 2006. Namun generasi saat ini merasa belum cukup. Di Qatar 2022 lalu, mereka meledak di babak 16 besar dengan membantai Swiss 6-1 sebelum dihentikan Maroko di perempat final. Sebuah kekecewaan karena banyak yang menyebut skuad itu paling berbakat sejak era Eusebio. Kini, Piala Dunia 2026 menjadi penebusan. Runner-up UEFA Nations League 2019

0: dan juara edisi 2025 ini membuktikan bahwa Portugal siap menembus batas. Pelatih Portugal Roberto Martinez meyakini,
1: ini sesuatu yang merupakan bagian dari kompleksitas dalam upaya untuk berprestasi di Piala Dunia ini. Saya pikir kita semua tahu bahwa kita akan memiliki fleksibilitas ekstra yang mungkin tidak kita miliki di Piala Dunia lainnya. Jadi secara umum, ini adalah proses yang sangat profesional, namun kami bersemangat tentang ini.
0: Portugal nantinya akan berada di grup H Piala Dunia 2026 pada 17 Juni dan menghadapi pemenang playoff antar konfederasi, di antaranya Republik Kongo, Jamaika, Kaledonia Baru yang digelar di Houston Stadium. Di 23 Juni, Portugal melawan Uzbekistan di tempat yang sama. Pada 27 Juni, mereka menghadapi Kolombia di Miami Stadium. Grup H adalah grup paling terbuka. Kolombia menjadi ujian terbesar, namun Portugal difavoritkan lolos sebagai juara grup. Portugal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menghancurkan Armenia 9-1 di laga pemungkas kualifikasi UEFA Grup F. Mereka finish di puncak dengan catatan impresif. Proses kualifikasi juga diwarnai rekor Cristiano Ronaldo yang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kualifikasi Piala Dunia setelah dua golnya ke gawang Hongaria. Pelatih Roberto Martinez asal Spanyol ini adalah arsitek di balik permainan posisional yang memadukan penguasaan bola dan transisi cepat. Ia membawa Portugal menjuarai UEFA Nations League 2025, trofi pertamanya bersama tim nasional. Gaya main dan filosofi dengan mengkombinasikan lini tengah melalui rotasi posisi. Serangan balik kilat memanfaatkan kecepatan sayap, pertahanan tangguh sebagai fondasi dengan dua kiper dunia. Portugal juga memiliki beberapa pemain kunci. Cristiano Ronaldo sebagai mencetak gol rekor di usianya membuktikan bahwa itu bukan penghalang. CR7 memasuki Piala Dunia ke-6nya, rekor yang akan semakin mengukuhkan warisannya. Meski tak lagi muda, naluri golnya di kotak penalti masih tajam. Ia adalah pemimpin emosional yang mengangkat kepercayaan diri tim. John Neves dan Vitinha jantung permainan. Dua gol kreatif mengatur ritme. John Neves adalah mesin presisi tinggi, sementara Vitinha menjadi penghubung antara bertahan dan menyerang. Ruben Dias dan Antonio Silva, yakni tembok beton, dua bek tengah Manchester City dan Benfica ini adalah alasan mengapa Portugal jarang kebobolan. Ketenangan Dias dan agresivitas Antonio Silva menjadi pondasi. Eduardo Quaresma, bek sayap serbaguna. Kemampuannya membantu serangan dan bertahan satu lawan satu membuatnya aset tak tergantikan. Gonzalo Ramos, setelah sukses menggantikan Ronaldo di Qatar 2022, Ramos kini bersaing ketat dengan striker lainnya untuk posisi starter. Ia memiliki insting tajam di area kotak penalti. João Cancelo dan Nuno Mendes, duo bek sayap yang bermain seperti winger. Mereka memberi lebar dan umpan silang yang berbahaya. Portugal memiliki rekor dan momen yang tak terlupakan. Mereka meraih kemenangan terbesar 7-0 versus Korea Utara pada 2010. Namun mereka juga pernah tuai kekalahan terbesar 0-4 melawan Jerman pada 2014. Sementara pencetak gol terbanyak sepanjang masa Portugal di Piala Dunia masih dipegang Eusebio dengan 9 gol, disusul Cristiano Ronaldo dengan 8 gol. Penampilan terbanyak saat ini masih dipegang Cristiano Ronaldo dengan 22 laga yang akan bertambah di 2026. Portugal juga pernah menciptakan momen ikonik pada edisi 1966. Eusebio menguncang dunia dengan 9 gol dan membawa Portugal ke peringkat ketiga. Pada 2006, adu penalti dramatis lawan Inggris di perempat final berkat penyelamatan kiper Ricardo tanpa sarung tangan. Di edisi 2022, pembantaian 6-1 atas Swiss di babak 16 besar. Portugal tidak pernah semenyatukan ini. Mereka bukan lagi tim yang hanya mengandalkan satu bintang. Mereka adalah mesin kolektif dengan kedalaman skuad yang membuat iri banyak negara. Cristiano Ronaldo mungkin sedang memainkan tarian terakhirnya di panggung Piala Dunia. Tapi kali ini, ia tidak berjalan sendirian. Bersamanya, ada generasi emas baru yang haus gelar.
2: Oh, that's good.
3: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan tenis. Jessica Pegula menantang Iga Swiatek pada perempat final Italian Open di Foro Italico Roma malam ini. Pertandingan diprediksi akan berlangsung sengit mengingat Swiatek dan Pegula sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen, serta menjadi kandidat kuat juara. Pegula melaju usai mengalahkan Anastasia Potavora di babak 16 besar, sementara Swiatek tampil dominan setelah menyingkirkan Naomi Osaka tanpa kesulitan berarti. Meski Pegula memenangi dua pertemuan terakhir keduanya, Swiatek tetap diunggulkan berkat kekuatan permainan di permukaan tanah liat. Pada laga lain, unggulan kedua Elena Rybakina akan menghadapi Elina Svitolina pada putaran perempat final dini hari nanti. Rybakina unggul rekor pertemuan, tetapi Svitolina berpeluang memberi kejutan berkat performa konsistennya musim ini.

0: Beralih ke olahraga basket. San Antonio Spurs semakin dekat ke final wilayah barat NBA 2026 setelah menang telak 126-97 atas Minnesota Timberwolves di game kelima semifinal konferensi Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Spurs unggul 3-2 dalam seri best of 7. Victor Wembanyama menjadi bintang kemenangan Spurs lewat catatan 27 poin dan 17 rebound. Spurs tampil dominan sepanjang laga dan menutup pertandingan dengan selisih 29 poin. Dukungan pemain cadangan juga penting lewat sumbangan 21 poin dari Keldon Johnson. Sementara di kubu Timberwolves, Anthony Edwards mencetak 20 poin. Game ke-6 akan digelar di kandang Timberwolves. Spurs hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final wilayah barat menghadapi Oklahoma City Thunder.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia U17 gagal melaju ke Piala Dunia U17 2027 setelah kalah 1-3 dari Jepang. Pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 Selasa malam di Jeddah, Arab Saudi, kekalahan membuat Garuda Muda finish di posisi juru kunci grup. Meski mengoleksi poin yang sama dengan China dan Qatar, Jepang membuka keunggulan lewat Ryoma Suneyoshi pada menit ke-24 sebelum menambah gol melalui Takeshi Wada di babak kedua. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan lewat tendangan bebas Perez Cho pada menit ke-70. Namun, semenit berselang, Jepang kembali mencetak gol melalui Arata Otamoto. Hasil ini memastikan Jepang lolos sebagai juara grup bersama China yang menjadi runner-up. Sementara Indonesia harus mengakhiri perjuangan di fase grup dan gagal merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2027. Kabar selanjutnya datang dari Futsal Indonesia. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar menargetkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Michael menyebut PSSI sudah membawa proses pencalonan Indonesia kepada FIFA dan kini menunggu proses seleksi berlangsung. Michael optimis Indonesia sudah siap menggelar turnamen dunia setelah sebelumnya sukses menjadi tuan rumah ajang Futsal Asia. Menurutnya, kehadiran Piala Dunia Futsal Indonesia juga akan disambut dengan baik oleh para penggiat futsal di seluruh negeri.
1: Kesiapan dari Indonesia, kita bidding untuk Piala Dunia. Kita masih berharap dan kita masih menunggu dan mengikuti proses dari FIFA. Tadi Pak Erick juga sampaikan di forum bahwa PSSI sudah membawa hal tersebut ke FIFA. Keputusan pastinya ada di FIFA dan proses di FIFA ya kita tunggu saja. Tapi dari teman-teman semua penggiat futsal di seluruh Indonesia menantikan. Kalau kita kemarin sudah berhasil menjadi tuan AFC, ya harapannya ke depan, apakah di 2028, semoga, kalaupun tidak di 2028, tapi ya secepatnya lah kita juga siap untuk menjadi tuan Piala Dunia futsal.
0: Pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal juga didukung dengan prestasi membanggakan dari Timnas Futsal Indonesia. Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025. Timnas Merah Putih juga mencatat sejarah dengan menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026 bersama pelatih Hector Souto. Masih dari arena futsal. Pekan keempat Women's Pro Futsal League resmi berakhir di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin. Empat pertandingan tersaji dengan hasil ketat dan dramatis pada hari penutup kompetisi. Dragon Kuning Ladies mencatat comeback kemenangan 3-2 atas Fast Angel Semarang setelah sempat tertinggal 2 gol di babak pertama. Sementara Kuda Laut Nusantara Angels juga menjaga tren positif usai menang tipis 1-0 atas NAM IBP Women. Pada pertandingan lainnya, tuan rumah Mojang Bandung Bedas Futsal harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Netic Ladies FC. Sementara pemuncak klasemen MSP FC menutup pekan dengan kemenangan meyakinkan 5-2 atas Capybara Angel. Hasil ini membuat MSP FC tetap kokoh di puncak klasemen dan belum terkalahkan musim ini. Kuda Laut Nusantara Angels terus menempel ketat di posisi kedua dengan rekor tidak terkalahkan yang masih terjaga.

Dari futsal kita ke bulu tangkis. Anthony Sinisuka Ginting tersingkir pada babak 32 besar Thailand Open 2026 setelah kalah dari Shi Yuki. Bertanding di Stadion Nimibut, Bangkok, Ginting menyerah 2 game langsung dengan skor 12-21 dan 17-21. Kekalahan memperpanjang dominasi Shi Yuki dengan 10 kemenangan dari 13 pertemuan keduanya. Pada game pertama, Ginting kesulitan mengimbangi permainan cepat dan rapat yang diterapkan unggulan asal Tiongkok itu. Ginting sempat bangkit dan memimpin 11-7 pada game kedua, sebelum Shi Yuki membalikan keadaan. Selepas interval, sejumlah kesalahan sendiri membuat Ginting kehilangan momentum hingga akhirnya kalah 17-21. Indonesia kini masih berharap kepada sejumlah wakil lain yang bertanding masih akan bertanding pada babak 32 besar Thailand Open 2026.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali.
1: Tidak hanya di dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga 91,5 Pro 1 Atambua.

Atam Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Gua sore ini, produksi RRI Atam Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, dari miliknya Adi Asturo, Kaulah Cinta ya, untuk Anda semuanya, semoga terhibur selalu di sore hari ini. Tetap semangat saja menjalani aktivitas di sisa waktu yang ada. Dan saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 16:33. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, ajang Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menjadi pesta olahraga terbesar di dunia, tetapi juga membawa dampak yang besar bagi sektor ekonomi tentunya. Dan momentum ini bisa membuka peluang usaha untuk masyarakat lokal ya, mulai dari UMKM, kuliner, pariwisata, sampai industri kreatif. Dan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan euforia Piala Dunia untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, saat ini di ujung telepon pendengar kita sudah bersama dengan Pak Siprianus GTV SEMSI CRP, dosen program studi akuntansi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, yang sudah bersama kita. Selamat sore Pak Sipri.
1: Ya, selamat sore Bu Yanti.
0: Kabar baik ya Pak?
1: Ya, baik, cuman ini pengaruh cuaca dari mana ya, dari sore yang lagi hujan, jadi kadang-kadang rintik-rintik juga di baik. Kupang.
0: Berarti ini cuacanya merata sepertinya, karena di Atambua juga seperti itu, Pak Sipri.
1: Ya.
0: Baik, nah ini terkait dengan, iya, terkait dengan topik kita, Piala Dunia dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kalau Pak Sipri sendiri melihat, bagaimana dampak ekonomi dari penyelenggaraan Piala Dunia yang akan terselenggara nanti di bulan Juni terhadap masyarakat lokal?
1: Ya baik, mungkin sebelum kita sampai ke dampak lokal itu, memang pertama kita harus berangkat dari dampak ekonomi khusus untuk tiga negara penyelenggara, yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada. Itu hasil survei dari salah satu lembaga ekonomi di Amerika itu pendapatan yang diestimasi bisa diperoleh ketiga negara ini adalah sebesar 694,4 triliun. Nah, untuk jangka waktu penyelenggaraan yang kurang lebih satu bulan itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat secara global, memang dampak ekonomi itu cukup signifikan, walaupun dia hanya durasi tidak sampai satu bulan. Nah, kemudian dampak ekonomi globalnya itu juga sampai ke Kupang, sampai ke mana-mana, atau istilah ekonominya itu kita kenal sebagai efek pengganda atau dampak pengganda dari penyelenggaraan Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ada dampak ekonomi secara lokal, nah maka saya bisa bilang ya, dampak sampai ke tingkat atau level lokal itu memang ada, Bu.
0: Baik, Pak Sipri, kalau tadi disampaikan bahwa ada dampak yang akan dirasakan begitu ya untuk masyarakat lokal. Nah, ini sektor usaha apa saja yang paling berpeluang begitu berpeluang ya, untuk berkembang saat momentum Piala Dunia ini?
1: Ya, saya lihat ya, karena kita untuk Indonesia ya, apakah sampai ke level lokal ya, sampai di desa-desa bahkan, itu memang kita hanya bisa menikmati siaran itu melalui saluran-saluran televisi, dan di Indonesia TVRI itu menjadi ya pemenang hak siar, nah hak tunggal, hak satu-satunya yang bisa memilih hak siar Piala Dunia itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari konteks yang lain, walaupun TVRI memegang hak siar, tapi
2: kalau saya lihat kembali monumen lima Piala Dunia edisi sebelumnya, itu dampaknya, dampak ekonomi yang bisa langsung terasa itu adalah, yang pertama itu adalah pelaku-pelaku UMKM yang menjual merchandise atau pernik-pernik Piala Dunia. Ya, baju macam-macam lah, stiker macam-macam, bahkan ada saya lihat di edisi Piala Dunia 4 tahun lalu itu ada satu desa di satu kompleks di Jawa atau di Sulawesi itu yang berhias khusus menggunakan aksesoris-aksesoris yang kebetulan daerah itu adalah fansnya negara, salah satu negara yang ikut Piala Dunia waktu itu. Nah, berarti yang bisa langsung merasakan dampak langsung dari Piala Dunia itu adalah pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang souvenir atau merchandise yang ada kaitannya dengan ya kesebelasan tim-tim yang ikut bertanding. 40 untuk edisi tahun ini dia 48 tim ya. 48 tim, kalau kemarin-kemarin itu kan cuma 36 nih, sekarang 48. Nah, itu berarti dari sisi durasi kan semakin panjang, dan selama penyelenggaraan Piala Dunia mulai dari penyisian sampai ke final ya, apalagi kalau tim yang didukung itu masuk ke 8 besar kemudian atau semifinal dan final, loh, itu akan penjualan merchandise atau souvenir-souvenir khas terkait dengan tim yang didukung yang lolos itu akan semakin meningkat. Nah, berarti kalau kita pakai teori teori ekonomi, kalau semakin banyak permintaan terhadap suatu produk, berarti tingkat profit ya, atau tingkat keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan merchandise atau souvenir-souvenir itu juga akan linear atau signifikan. Nah, kemudian yang kedua, kalau di Kupang ini ada nonton bareng, Ibu. Nah, tidak tahu di Atambua, tapi kalau di Kupang setiap jangan level Piala Dunia ya, Piala Eropa, kemudian level Piala Champions ya, yang klub-klub Eropa itu biasanya ada hotel-hotel, resto-resto atau kafe-kafe yang bikin acara nonton bareng. Nah, bagi ya maniak bola atau gipol ya, itu sekedar membayar tiket masuk, kemudian membeli produk-produk makanan ringan ataupun minuman yang disiapkan oleh kafe atau resto tersebut, itu bukan masalah bagi fans dari tim yang kebetulan lagi diselenggarakan nonton barengnya. Berarti dari aspek ekonomi, pihak penyelenggara nonton bareng itu mendapatkan profit ya, mendapat ada peningkatan profit dari aktivitas nonton bareng. Jadi disiapkan fasilitas untuk nonton bareng, tetapi kesempatan itu menjadi peluang untuk mendapatkan atau meningkatkan profit dari setiap retribusi atau setiap pungutan yang dikenakan kepada fans yang memiliki akses, membayar untuk memiliki akses nonton bareng di resto atau di kafe penyelenggara nonton bareng tersebut.
0: Baik, berarti UMKM lokal ini bisa memanfaatkan antusiasme masyarakat begitu ya terhadap Piala Dunia seperti tadi, menjual merchandise seperti itu. Kemudian juga di pelaku usaha kuliner juga mereka bisa mendapatkan istilahnya peningkatan pendapatan begitu.
2: Ya, betul. Jadi mungkin saya lanjut sedikit terkait dengan ya, kalau nonton bareng itu di diselenggarakan di mana ya, di hotel atau restoran yang tertutup ya, atau aula yang tertutup, kemudian orang akan masuk ke situ dengan membeli kartis, membeli apa ya, snack dan seterusnya, membeli ya produk-produk yang mungkin disiapkan oleh resto tersebut. Tapi kalau itu di apa diselenggarakan seperti kemarin di Piala Dunia ya, Argentina final lawan mana? Lawan Prancis, itu di negara ya, kalau kita pakai pembanding ya, kita pakai pembanding di Argentina itu, bahkan itu nonton bareng itu dibuat di satu stadion besar. Nah, berarti orang yang masuk untuk menonton bareng final itu kan dia mesti beli tiket, kemudian dia harus beli merchandise, piknik-piknik yang terkait dengan timnas Argentina dan seterusnya. Nah, kemudian ya, kalau ada dikenakan biaya parkir di stadion, berarti itu ya pendapatan apa itu kan dikelola oleh pihak swasta, kemudian pihak swasta store lagi ke pemerintah setempat, maka itu apa efek pengganda dari suatu penyelenggaraan event nonton bareng di stadion terbuka. Nah, kalau di Kupang, bahkan mungkin di daerah-daerah ya, memang saya belum sempat pantau, tapi di Kupang sampai pengamatan saya belum ada, sampai saat ini belum ada yang nonton bareng secara terbuka. Semuanya masih di tempat-tempat yang apa dikhususkan seperti di aula-aula atau di resto-resto, dan orang masuk ke sana, nah pasti bukan hanya beli dia punya tiket masuk, tetapi juga tiket masuk itu sudah terinklud dengan souvenir atau dengan produk-produk tertentu. Nah, termasuk pelaku-pelaku usaha yang lain yang di luar penyelenggara nonton bareng itu, ya usaha-usaha pelaku-pelaku apa ya, usaha kecil seperti penjual gorengan, penjual makanan-makanan olahan yang lain, nah penjual minuman apa ya, soft drink maupun ya kopi, teh dan seterusnya, artinya pelaku-pelaku kecil itu kan nanti siarannya itu kan kadang-kadang jam 3 dini hari baru sesuai dengan waktu di sana. Nah, orang sudah ke sana itu mulai dari jam, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Nah, dan menunggu sampai diselenggarakannya siaran langsung itu, kemudian nanti nonton bareng itu pada akhirnya orang kan harus berpikir untuk ya seperti tadi, harus snack, harus merokok dan seterusnya. Nah, sehingga pelaku-pelaku usaha yang menjual produk-produk ini itu pasti akan mendapatkan keuntungan mendapatkan profit lebih dari aktivitas nonton bareng yang durasinya masih jam 3 dini hari, tetapi orang sudah datang untuk nongkrong, mungkin ada live musik ya, berarti itu apa strategi diversifikasi tambahan untuk bagaimana menarik minat dari fans-fans bola ini untuk bisa lebih banyak lagi yang datang ke situ.
0: Baik. Pak Sipri, kemudian apakah event olahraga dunia seperti Piala Dunia ini juga bisa memicu kenaikan harga ataupun inflasi di berbagai sektor begitu?
2: Ya, kalau di negara penyelenggara itu memang pasti. Misalnya tingkat permintaan terhadap hunian hotel itu meningkat, kemudian termasuk transportasi ya, kalau negara-negara besar itu bahkan yang transportasi online yang ada di Indonesia itu kan tiruan semua dari atau duplikasi semua dari luar negeri yang sudah lama sekali maju. Nah, itu bayangkan itu jutaan penonton datang di Amerika, kemudian Meksiko dan juga mana Kanada, mereka butuh hotel untuk tidur, mereka butuh resto untuk makan, mereka butuh pernik-pernik dan seterusnya. Berarti apa ya, tingginya permintaan itu pasti akan berpengaruh terhadap harga yang juga akan ikut meningkat. Apalagi ada permainan spekulasi pada saat orang butuh tapi barangnya tidak ada, atau ada tapi harganya mulai ditingkatkan. Nah, orang butuh, nah pasti orang akan beli. Nah, jadi spekulasi pasti akan terjadi sana. Nah, untuk di itu kalau di tiga negara atau potensi di tiga negara yang apa sebagai penyelenggara itu pasti akan langsung berdampak di sana. Tapi kita di sini di ya khususnya di NTT, lebih khusus di kota atau di Atambua dan seterusnya, kemungkinan hal apa ya kenaikan harga itu akan terjadi pada atau sesuai dengan konteks ketersediaan potensi ekonomi lokal. Misalnya tadi di awal itu saya katakan bahwa ya ini tingkat permintaan terhadap merchandise itu akan meningkat atau dari sisi perusahaan yang menyiapkan itu jumlah pesanan atau jumlah produksi itu akan ditingkatkan karena tingkat permintaan terhadap merchandise itu juga meningkat. Nah, maka kita berharap supaya tingginya permintaan terhadap produk-produk seperti merchandise dan seterusnya itu jangan sampai diikuti dengan spekulasi sehingga pecinta bola ya atau gibol yang berharap supaya bisa mendapatkan pernik-pernik dari tim yang didukung itu bisa terjangkau dari sisi harga, tidak ada permainan harga di sana. Nah, tapi kalau ada permainan harga ya, maka fluktuasi harga itu pasti akan terjadi karena ada spekulasi tadi itu. Ya, kira-kira begitu ya.
0: Baik. Pak Sipri, yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah supaya masyarakat kecil ini, masyarakat lokal begitu, bisa ikut merasakan manfaat ekonomi dari Piala Dunia ini?
2: Ya, pemerintah ini kan sebagai ya gitu sih fasilitator utama ya. Fasilitator utama itu dia bisa ya meniru atau memodifikasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak swasta. Jadi kalau misalnya di pihak swasta ada nobar, maka pemerintah juga mungkin bisa meniru itu dengan modifikasi. Tetapi ada ketentuan tertentu, misalnya di ada nobar di lapangan Atambua, tapi kemudian semua pelaku usaha yang terkait dengan kuliner atau merchandise itu diundang untuk nanti mereka bikin ya itu sekalian expo begitu. Jadi integrasi antara nobar kemudian expo produk lokal yang dalam hal ini pengusaha masyarakat yang punya usaha itu bisa diundang untuk nanti mereka bikin stand atau apa di situ supaya peluang untuk mereka bisa mendapatkan profit atau peningkatan pendapatan dari event itu bisa saja terjadi. Nah, jadi pemerintah boleh bikin seperti itu karena pemerintah ini sebagai fasilitator utama untuk dalam penyelenggaraan banyak hal termasuk ya ini bagian dari hiburan juga sih sebenarnya kalau dibilang ya mensejahterakan masyarakat dari sisi hiburannya kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui ekspo produk lokal yang ada di yang diselenggarakan bersamaan dengan Piala Dunia itu. Nah, itu tinggal setting saja timingnya. Oh, ini pemerintah punya peluang ini ya. Ini dari sisi pendapatan asli daerah, kalau banyak yang datang masuk ke area itu dan parkir mereka punya motor, mobil dan seterusnya kemudian dijaga oleh petugas dan mereka bayar retribusi parkir, maka pemerintah daerah pasti akan dapat profit dari situ juga, mendapatkan keuntungan ekonomi atau pemanfaatan ekonomi dari event yang diselenggarakan oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah. Nah, kira-kira begitu Bu Yanti. Jadi macam-macam ya, tergantung kreasi sekarang dan niat baik dari dari pemerintah, apakah pemerintah mau dan apakah anggaran itu tersedia untuk bisa melakukan itu. Tinggal pemerintah mau bikin dari mana. Kalau dari penyisihan mungkin terlalu lama ya, tapi mungkin pemerintah akan ambil event itu mulai dari 8 besar. Nah, 8 besar bikin di lapangan yang terbuka atau di aula yang besar atau stadion yang aman. Nah, yang aman maka itu tinggal dikoordinasikan saja dengan berbagai macam stakeholder, dari dengan aparat keamanan, dengan ya apa mungkin dengan pemuda dan seterusnya, instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan itu. Nah, maka baik pemerintah maupun masyarakat umum maupun masyarakat pelaku usaha itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang menurut saya cukup signifikan.
0: Baik.
2: Ya, kira-kira gitu
0: Pak. Baik. Pak Sipri, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Atambua. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi untuk masyarakat begitu ya, untuk melihat peluang ekonomi dari event olahraga dunia seperti Piala Dunia yang akan berlangsung nanti.
2: Ya, sama-sama Bu Yanti, semoga pendengar RRI Atambua dimanapun berada bisa menangkap peluang bisnis ini sudah di depan mata, tinggal bagaimana desain bisnis plan-nya yang bagus dan dieksekusi dengan bagus sehingga momentum ini bisa apa mendapatkan manfaat ekonomi secara signifikan.
0: Baik. Nah, ya. Baik, terima kasih Pak Sipri sekali lagi.
2: Ya, sama-sama Bu Yanti.
0: Salam
2: untuk semua kru yang bertugas.
0: Ya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Pak Sipri.
2: Ya.
3: 1,5 Pro 1 Atambua.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Pak Suprianus GTVA ya, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang terkait dengan Piala Dunia dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Semoga apa yang disampaikan tadi ya bisa memberikan inspirasi untuk masyarakat untuk bisa melihat peluang ekonomi dari Piala Dunia ini ya, karena memang Piala Dunia bukan sekedar pertandingan sepak bola tetapi juga momentum yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal gitu ya. Jadi dengan cara yang tepat, pelaku usaha kecil sampai sektor kreatif ini bisa memperoleh peluang peningkatan pendapatan, juga bisa memperkuat ekonomi daerah begitu ya. Baik pendengar, terima kasih kebersamaan Anda, tetap bersama kami. Pukul 17 kita akan ikuti berita berjaringan Sekorwil Nusantara 6.

0: inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore, pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjaringan. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
2: Rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, Tim Pengawasan dan Evaluasi WASEF Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Cahyono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim WASEF bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 ND. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fataatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fataatu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahyono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Baik, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa program TMMD ini adalah merupakan program nasional yang melibatkan dari seluruh komponen bangsa. TNI sebagai leading sector dibantu oleh komponen lain, baik dari pemerintah daerah, dari Pak Kades sampai Pak Bupati, dan rekan-rekan kami Polri maupun instansi yang lainnya, juga dari ketua adat dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, program ini itu adalah untuk mempercepat pembangunan yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga terciptanya kemanunggalan TNI. Memang merupakan tugas kami dari tim WASEF atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima paparan dari Dansatgas, beliau melaksanakan paparan di Kodim, saya pun juga sudah mengetahui bagaimana dari perkembangan kegiatan ini, dan mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan rakyat yang dirasakan. Demikian.
2: Tim WASEF Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 ND, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fataatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres ND, serta masyarakat setempat. Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla dengan memperkuat koordinasi dan pencegahan. Berikut laporan Feby Leolede.
4: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Produslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
5: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Saya menghimbau kita semua yang ada bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
4: Bupati Wilayah

0: Program Makan Bergizi Gratis membawa dampak positif bagi siswa SD Gemit Oe Lunggu, Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Berikut laporan Rudi Hartono.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang jadi cadangan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oe Lunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Oe Lunggu, Johan Dwi Paulus Lun, yang akrab disapa Adi Lun, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG. Selain membantu kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
2: Untuk SD Gemit Oe Lunggu penerima manfaatnya siswa 103, dan kalau kami guru, Bapak Ibu guru ada 9, jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. Adanya MBG ini maka anak tidak, walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, tapi di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
1: Lebih lanjut, Johan Dwi Paulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
2: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal. Walaupun musim panen atau musim tanam juga, mereka tetap kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari prestasi belajar juga meningkat.
1: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD Gemit Oe Lunggu, Devri Afriani Bea, mengatakan program Makan Bergizi Gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program Makan Bergizi Gratis ini.
3: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar, dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
1: Pihak sekolah berharap program Makan Bergizi Gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Bumdes Lentera Desa Kabuna, Kabupaten Belu bergerak dalam usaha retail minimarket dan omset pendapatan per bulan di atas 60 juta rupiah. Berikut laporan Ferdinand Asi.
4: Pengelolaan badan usaha milik desa Bumdes, desa Kabuna, Kabupaten Belu memberikan dampak positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga melalui Bumdes membuka lapangan kerja. Terdapat 3 kegiatan usaha dalam pengelolaan Bumdes desa Kabuna, sektor retail, usaha minimarket Resmar, pertanian, budidaya hortikultura, dan penjualan pakan. Direktur Bumdes desa Kabuna, Fred Belek, pada RRI saat ditemui Senin 11 Mei 2026 menjelaskan Bumdes desa Kabuna penyertaan modal anggaran dana desa ADD tahun 2025 yakni sebesar 280 juta rupiah, 20% dana desa untuk pengelolaan Bumdes. Pada awalnya direncanakan budidaya pertanaman hortikultura, hitung-hitungan rasio keuntungan kecil dianggap merugi. Pada akhirnya fokus usaha perdagangan dengan buka minimarket Freshmart Bumdes Lentera Kabuna.
5: Semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh Bumdes Lentera Kabuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta, pendapatan modal 20% dari adanya dana desa. Nah, itu kami alokasikan untuk sebenarnya hortikultura awalnya. Karena itu sinkron dengan permintaan program dari Kementerian Pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51 sekian, jadi itu masih rugi. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern konsepnya, lebih terbuka karena

0: kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timor. Yeah. Ada ratusan mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada yeah. SD juga, dan juga jalur utama Timor Leste.
1: Ia menyebut membuka minimarket peluang usaha menjanjikan dekat Universitas Timor, Tembua, puskesmas, sekolah, dan jalur utama Timor Leste, pengunjung mencari kebutuhan tersedia. Hal ini menurutnya salah satu potensi desa yang harus dikelola secara baik untuk pendapatan ekonomi.
0: Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang terus akan ditangkap. Ini harga sedikit lebih kompetitif.
2: Betul.
0: Karena BUMDes itu punya fungsi dua.
2: Yeah.
0: Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami BUMDes bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua. Kenapa? Supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi.
1: Ia mengungkapkan secara regulasi BUMDes memiliki dua fungsi. Fungsi sosial menjadi nomor satu. BUMDes bertanggung jawab menghantarkan semua kebutuhan sedekat mungkin dengan masyarakat harga lebih ekonomis. Selanjutnya fungsi komersial, bisnis tetap bisa beroperasi.
3: Indeks pembangunan manusia meningkat di NTT, pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga tahun 2027. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5: Menjadi landasan bagi prioritas pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan pendidikan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
4: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah, khususnya program Prabowo Gibran, bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
6: Ada program yang terakhir dari Pak Prabowo itu, STN Sekolah Terpadu Terintegrasi. Saya bilang oke, maka nanti sudah saya lakukan dari TK, SD, SMP, SMA untuk akreditasinya bagus sampai dengan universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan ini, terintegrasi itu mereka kontinu. Kalau kita terima anak SMA, SMP dari sekolah lain, kadang-kadang dia mesti dari bawah lagi. Jadi susah dia mencapai, dia perlu penyesuaian.
4: Saat ini pemerintah provinsi gencar meningkatkan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program gubernur dan wakil gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu meminta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380
1: 91,5 Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tentunya.
1: Dari Timor Leste juga mampir berbelanja. Nah, ada lagi nih.
2: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sore-sore mengantuk kayak begini. Kenapa ya dari tadi mengantuk terus? Iya, soalnya ini bangun jam-jam baru bangun tidur karena beraktivitas seharian.

0: 101,5 Pro 1 Attambua.
1: Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Attambua dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, pukul 17.52 menit atau bersama kami pendengar di pukul 18 akan kami hadirkan warta berita untuk Anda.

Radio Republik Indonesia Atambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Belum kebagian program makan bergizi, guru SDN Onoboy Atambua mengharapkan adanya kebijakan pemerintah intervensi program ke sekolah. Praktik perdamaian adat pada kasus kekerasan perempuan dinilai berbahaya karena berpotensi menormalisasi tindakan yang merendahkan martabat korban perempuan.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, belum kebagian program makan bergizi, guru SDN Onoboy Atambua mengharapkan adanya kebijakan pemerintah intervensi program ke sekolah.
1: Kalangan guru sekolah dasar negeri SDN Onoboy Atambua mengharapkan adanya intervensi program makan bergizi gratis MBG ke sekolah mereka. Pasalnya, program makan bergizi gratis diluncurkan pemerintah setahun berjalan di Atambua. Baru beberapa sekolah menerima program dimaksud. Kepala SDN Onoboy Maria Goretti Isa menyampaikan harapan sekolah yang ia pimpin juga ada intervensi program MBG. Hal ini cukup beralasan, mengingat dari ratusan pelajar bersekolah di SDN Onoboy, kebanyakan dari kalangan orang tua kurang mampu. Ia mengatakan kesulitan ekonomi, bahkan terdapat anak mengeluhkan ke sekolah tidak makan. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri pihak sekolah.
2: Yang saya harapkan supaya sekolah kami juga mendapatkan, karena pengalaman sejak saya 2022 datang ke sini, saya membuat suatu program di mana setiap hari Senin anak membawa bekal. Membawa bekal untuk, karena kami upacara jam 6.45 apel pagi. Habis upacara anak boleh sarapan, namun dalam perjalanan ada beberapa anak yang tidak membawa makanan. Alasan malam mereka tidak makan, artinya tidak punya makanan, ekonomi orang tua. Rasa kalau bantuan pemerintah untuk makan sekolah kami yang mau dikatakan terpinggirlah, walaupun dalam kota, tetapi untuk makan sangat sulit. Ada anak yang datang sekolah tidak makan. Mereka sudah ambil data sejak tahun 2024 awal-awal program, tetapi sampai hari ini.
1: Menurutnya, adanya program MBG dirasakan sangat membantu orang tua murid dari kalangan kurang mampu. Minimal saat ke sekolah sudah memperoleh porsi makan dibagikan.
0: Praktik perdamaian adat pada kasus kekerasan perempuan dinilai berbahaya karena berpotensi menormalisasi tindakan yang merendahkan martabat korban perempuan. Laporan Stefani.
3: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor, Dul Muharis Kapukong, menyoroti praktik penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih sering mengandalkan denda adat. Ia menegaskan, kearifan lokal penting namun tidak boleh digunakan pada kasus yang merendahkan martabat perempuan.
4: Iya, sebenarnya dalam kasus-kasus yang seperti itu, saya pikir ya tergantung budaya lokal kita ya. Secara umum aturan melarang, sebenarnya apa saja yang melakukan perdamaian terhadap sebuah kekerasan terhadap perempuan bisa dipidana. Ya kita menghormati kearifan lokal itu. Konteks kasus yang seperti apa? Di misalnya maki-maki, tampeleng, kasus-kasus yang menurunkan martabat perempuan, ramas-ramas orang, pemerkosaan, tidak bisa yang ada.

0: aman anak dan perempuan itu di lingkungan kita masih. Kalau itu kita lakukan, maka klien masing-masing jaga di lingkungan saya. Kalaupun ditemukan ada hal-hal yang jurus kepada kekerasan, agar segera dilapor. Jangan dia baik ke kantor mau kepada pihak berwajib.
1: Yang menegaskan pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. RRI SPA Lor, Stefani Libu melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Belu.
3: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak-anak. Sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para pelaku UMKM semakin optimis terhadap perkembangan usaha mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Elisa Simbolon, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali digelarnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Car Free Day dan Night Market memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan dan memperoleh keuntungan. Elisa mengatakan setiap pekan jumlah pengunjung terus meningkat sehingga dagangannya ramai dibeli masyarakat. Ia juga menilai lokasi jualan saat ini lebih tertata dan memiliki areal yang lebih luas dibanding sebelumnya sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
4: Sekarang kami merasa senang, Kak, karena sudah kembalinya UMKM bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang sudah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
3: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat.
4: Dapat keuntungan, terus tambah rame atau buah, pokoknya senang banget. Itu aja sih, dari pagi, Pak, dari sampai malam tapi jualannya ada nasi, ada kue bikang, terus ada PEI, kami jual cilok juga, Kak, banyak, jadi ganti-ganti. Sangat senang karena kami jualnya murah, serba 10.000, jadi kayak banyak, jadi sekarang sudah habis. Terus kayak banyak hiburan, jadi orang lebih ramai. Kan minggu lalu orang belum tahu kan ini ada ini acara, jadi yang datang dikit aja, hari ini lebih banyak. Semoga ada terus sih, Kak, supaya kami bisa dapat ini pendapatan lebih lah, pokoknya, dan hiburan tambah ramai di Atambua.
3: Dengan kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah, diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Orang tua apresiasi kehadiran wahana visi Indonesia dan donatur munculkan harapan baru anak bangsa dalam menggapai pendidikan.

0: Kehadiran wahana visi Indonesia dengan area pelayanan timur perbatasan Kabupaten Belu dan Melaka mendapatkan apresiasi tinggi dari para orang tua, khususnya dalam upaya menjaring wakil anak untuk mendapatkan dukungan dari donatur internasional. Program ini dinilai membawa harapan baru bagi masa depan anak-anak di wilayah tapal batas. Sejumlah orang tua mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan wahana visi Indonesia terhadap tumbuh kembang anak-anak. Melalui berbagai kegiatan dan pendampingan, anak-anak tidak hanya mendapatkan ruang untuk menyalurkan bakat, tetapi juga peluang untuk memperoleh dukungan pendidikan dan kesejahteraan. Salah satu orang tua peserta kegiatan, Liam Moruk, menyampaikan kepedulian wahana visi Indonesia dinilai sangat membantu keluarga, terutama dalam membuka akses bagi anak-anak untuk berkembang lebih baik. Ia mengakui bahwa keterbatasan ekonomi menjadi penghambat anak-anak untuk terus tumbuh dalam menggapai mimpi. Namun dengan adanya wahana visi Indonesia menyapa di wilayah perbatasan, mimpi suram tersebut menjadi semakin nyata dalam mendorong mutu dan kesejahteraan anak-anak. Hal yang senada disampaikan Elsie, menurutnya kehadiran wahana visi Indonesia dengan para donatur menunjukkan kepedulian dalam upaya mendorong kualitas hidup anak-anak. Kehadiran tidak hanya membantu anak, tetapi juga meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ia berharap program ini terus dapat berlanjut dan menjangkau lebih banyak anak di wilayah perbatasan, karena masih banyak anak yang membutuhkan sentuhan program ini. Telah hadir menjadi angin segar untuk perubahan. Ia juga menilai bahwa menghadirkan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Dukungan dari donatur internasional yang difasilitasi menjadi nilai tambah yang sangat dirasakan manfaatnya. Dengan adanya program wakil anak, orang tua berharap anak-anak mereka dapat memiliki masa depan yang lebih cerah, mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, serta tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. RRI Atambua, Kristani Mau melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Alor harapkan momentum syukuran dan pengantaran sekda ke rumah jabatan mampu memperkuat persatuan dan pembangunan daerah. Laporan Maslan Bao.
2: Pemerintah Kabupaten Alor menggelar acara syukuran sekaligus pengantaran Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli bersama keluarga ke rumah jabatan dalam suasana penuh kekeluargaan dan syukur. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan dan doa. Acara berlangsung sederhana namun khidmat. Momentum itu menjadi bentuk rasa syukur pemerintah daerah atas seluruh proses pemerintahan yang telah berjalan hingga sekretaris daerah dapat menempati rumah jabatan bersama keluarga untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Alor. Mewakili pemerintah daerah, Asisten 3 Setda Alor, Martin Baubeka, menyampaikan bahwa seluruh proses yang telah dilalui pemerintah merupakan bagian dari penyertaan Tuhan. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan pelayanan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.
3: Atas nama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kami menyampaikan selamat datang Bapak Sekretaris Daerah bersama Ibu. Selamat memasuki dan menyambut rumah jabatan ini untuk melaksanakan tugas-tugas bagi pemerintah daerah, tugas-tugas penyelenggara pemerintahan, pembangunan dari daerah. Kami berdoa kiranya Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kekuatan, hikmat, dan sukacita selama ada di.
2: Selain itu, pemerintah daerah berharap momentum syukuran tersebut dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan yang terbangun diharapkan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung program pembangunan daerah, serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, Singapura memberikan apresiasi mendalam kepada tim pencarian dan penyelamatan SAR Indonesia atas upaya evakuasi korban erupsi Gunung Dukono, Maluku Utara. Hal itu disampaikan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan saat joint press statement bersama Menlu Sugiono usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila KEMU RI, Jakarta, Selasa 12 Mei 2026. Menlu Vivian mengatakan tragedi di Gunung Dukono telah merenggut 3 korban jiwa, terdiri dari 1 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Singapura. Kami berdua menyampaikan bila sungkawa terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan, ujar Vivian di hadapan media. Gunung Dukono di Maluku Utara meletus pada Kamis 8 Mei 2026 dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Seorang korban merupakan WNI atas nama Angel ditemukan pada Sabtu 9 Mei 2026. Kemudian dua warga Singapura, Hen Weng Kiang Timothy, 30 tahun, dan Sahin Mures bin Abdul Hamid, 27 tahun, ditemukan sehari kemudian, Minggu 10 Mei 2026. Hingga kini, tim SAR juga telah mengevakuasi 17 pendaki lainnya dalam keadaan selamat. Menlu Singapura secara khusus menyoroti dedikasi lebih dari 150 personel SAR Indonesia yang bertugas di tengah kondisi berbahaya akibat erupsi gunung api dan cuaca buruk. Menurut Vivian, masyarakat Singapura mengikuti operasi pencarian tersebut dengan penuh perhatian dan harapan. Ia mengaku pemerintah dan warga Singapura terus memanjatkan doa bagi keselamatan tim penyelamat yang bertugas di lapangan. Vivian menilai solidaritas yang ditunjukkan Indonesia dalam proses evakuasi mencerminkan eratnya hubungan kedua negara. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Belum kebagian program makan bergizi, guru SDN Onoboy Atambua mengharapkan adanya kebijakan pemerintah intervensi program ke sekolah. Praktek perdamaian adat pada kasus kekerasan perempuan dinilai berbahaya karena berpotensi menormalisasi tindakan yang merendahkan martabat korban perempuan. Saya Diki Mam, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Pompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati Pesta Bola Dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya yang masih monitor siaran kami. Pukul 18.36 menit saat ini, apa yang Anda lakukan ya? Mungkin Anda sudah pulang dari tempat kerja Anda, sudah bertemu dengan keluarga Anda, dan mungkin lagi makan malam. Selamat menikmati makan malam Anda bersama keluarga, dan kami masih setia menemani Anda semuanya. Pendengar Pro 1, pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Dan sampai hari ini akan terus diatasi, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan. Ini yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Dan Menteri Syaifullah Yusuf dan atau Gus Ipul menyatakan pihaknya sudah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan kedua karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol untuk tahun 2025, artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Gus Ipul menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Peran PPATK memberikan informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini saya Jeffrey Amfutis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Rabu tanggal 13 Mei 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga di edisi malam ini kita selalu sehat-sehat walafiat untuk kita semua.
0: ...91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, semua unggahan video di media sosial Facebook mengklaim tentang adanya program bantuan insentif untuk semua guru ASN atau PNS, info taspen, pensiunan. Unggulan tersebut mengklaim adanya pencairan bantuan dana hingga 21 juta dan mengarahkan penggunaan untuk mendaftar mulai sebuah link. Akun Facebook dan BUMN mengunggahnya 22 Februari 2026 sebagai berikut. Program bantuan insentif untuk semua guru ASN atau PNS, info taspen pensiun, pemerintah kembali menyalurkan bantuan insentif guru ASN PNS senilai 21. Informasi mengklaim namun tidak benar.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Dating Tengah Malam, produksi oleh RRI Malang.

0: iku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yee, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap wis temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
2: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senin itu, yang kamu...
0: Loh, he? Pak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini. Tuh.
1: Itu beneran?
0: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
1: Kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
1: Sakit emang ya, Nak.
0: Ih, turun gak?
1: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini pedes. Main merinding aku.
1: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, Sid.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
0: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
1: Astaga, kok bisa?
3: Ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
1: Aku takut, Atan.
0: Gak sepertinya kamu pikir kok.
3: Ayo,
1: pelan-pelan dong jalannya.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
0: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
0: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
0: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
0: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini, supaya anak-anak kos gak ribut.
0: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, garai parnu airek tante itu.
0: Tapi, itu belum selesai.
4: Hah? Nggak terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atom 2, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas di malam ini. Sudah terhubung bersama beliau adalah pejabat desa Tersaing. Dengan beliau adalah Halter Paul Porsiana. Beliau adalah desa penjabat desa Tersaing. Informasi topik di malam ini di obrolan komunitas, perkembangan potensi desa. Kita menyapa dulu ya Bapak Desa. Halo, selamat malam Bapak Desa.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar Bapak Desa malam ini?
2: Ya, puji Tuhan kabar baik.
1: Puji Tuhan kabar baik. Oke, Bapak Desa. Bapak Desa sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Oke, Bapak Desa. Halo, Bapak Desa.
2: Ya.
1: Bapak Desa bisa ceritakan kondisi sekarang secara singkat, jumlah penduduk atau pencaharian utama dari warga desa Tersaing, Bapak.
2: Oh ya, baik. Jadi baik, ini kalau menyangkut jumlah penduduk, data terakhir yang saya terima itu ada sekitar 1.434 jiwa. Ya. Dan juga mata pencarian utama warga itu ya kalau di musim hujan padi, jagung gitu. Tapi kalau di musim panas itu ya ada sayur-mayur, palawija, tapi itu juga yang melaksanakan kegiatan itu rata-rata mereka yang punya kebun itu di pinggir kali, kali besar, karena di situ sumber airnya ya tidak kering. Yeah. Tapi kalau sudah agak ke pertengahan itu sudah susah karena sumber air tidak ada.
1: Sumber airnya agak susah.
2: Ya. Dan juga memang kalau kondisi untuk tahun 2026 ini ya, kalau mau kita bilang ya agak kurang baik lah. Yeah. Karena dengan adanya efisiensi anggaran ini ya, akhirnya banyak usulan prioritas masyarakat itu tidak bisa terrealisasi gitu.
1: Iya, yeah, betul. Karena adanya efisiensi ini, betul.
2: Iya.
1: Oke, baik Bapak Desa. Selama Bapak Desa menjabat, Bapak Desa sudah berapa lama menjabat?
2: Baru bulan Mei 2025 kemarin.
1: Oh, berarti baru kemarin.
2: Ya.
1: Oke, baik. Berarti baru 2 bulan kemarin Bapak Desa menjabat, perubahan apa saja yang paling terasa di desa Tersaing, Bapak?
2: Ya, jujur saya harus sampaikan bahwa kurang lebih setahun saya menjabat di desa ya belum ada sih ini perubahan yang sangat signifikan. Ya. Semua masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu.
1: Oke, baik. Oke, Bapak Desa, apa tantangan terbesar di desa Tersaing di saat menurut Bapak saat ini?
2: Ya, yang paling utama itu kebutuhan masyarakat akan jalan masuk ke desa itu masih masih bersifat tanah lah ya. Kalau di musim penghujan itu sangat berlumpur dan licin.
1: Berarti masih perkerasan begitu, Bapak?
2: Ya, selama ini hanya timbun sirto itu perbaikannya begitu, tapi karena sudah cukup lama sehingga ya namanya hanya timbunan pasir itu ya, kalau ada hujan datang tergerus akhirnya ya berlubang, licin ya. Itu ya.
1: Oke, baik Bapak Desa. Kalau Bapak Desa bicara tentang potensi, apa yang sebenarnya jadi kekuatan di desa Tersain ini? Pertanian atau peternak atau wisata atau budaya atau UMKM begitu?
2: Ya, selama ini yang ada itu hanya di bidang pertanian sama peternakan. Peternakan pun hanya ternak besar, karena ternak kecil hampir tidak ada.
1: Ya,
2: ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Bapak Desa, program apa dari desa atau pemerintah yang sudah membantu mengembangkan potensi ini?
2: Kalau produk-produk unggulan dari pemerintah yang masuk di tahun 2025 itu, yaitu program Bapak Bupati Belu, yaitu penanaman pohon sengon yang nanti diteruskan dengan penanaman porang. Jadi kemarin 2025 Desa Tersain telah membuka lahan baru itu seluas sekitar 17 hektar.
1: Ya.
2: Dan 17 hektar itu semua sudah ditanami oleh jagung, kacang gitu. Jadi ya puji Tuhan, sebelum ditanam porang masyarakat masih sempat untuk menanam yang lain untuk kebutuhan hidupnya.
1: Oke, baik Bapak Desa. Ya. Kalau produk unggulan Bapak Desa di yang ada sementara jalan sekarang di Desa Tersain apa saja yang sudah? Ya,
2: sebenarnya tidak ada sih produk unggulan. Semua masyarakat itu rata-rata menanam itu sesuai dengan kebutuhan pasar yang besar. Jadi contoh kayak tomat, kalau itu rame-rame tanam tomat, rame-rame tanam cabai ketika harga di pasar mulai tinggi, ya sudah jadi tidak ada yang diunggulkan. Semangka pun itu hanya setahun sekali setelah panen padi itu.
1: Oke, baik Bapak Desa. Bapak Desa, ada kendala yang paling muncul apa? Modal atau pemasaran atau SDM atau akses jalan dan internet begitu, Pak?
2: Kalau internet sih sudah bagus, jaringan di sana kita masyarakat bisa mendapat itu jaringan. Kalau soal SDM ya saya yakin sampai saat ini saya rasa mereka sudah banyak pengalaman. Dan memang ya itu tadi kendala yang satu lagi itu ada keterbatasan sumber air.
1: Sumber air itu yang masih ada susah.
2: Sumber air. Ya, jadi hanya beberapa masyarakat saja yang bisa memanfaatkan air yang ada di pinggir kali itu. Dalam sementara yang agak jauh ke tengah itu susah itu untuk dapat bertani berkelanjutan begitu.
1: Oke, baik Bapak Desa. Bapak Desa, ini kan kurang lebih baru mau hampir 1 tahun Bapak Desa berjalan di Desa Tersain, ya toh?
2: Iya, betul.
1: Apakah Bapak Desa akan mau membawa Desa Tersain ini seperti apa, Bapak Desa?
2: Ya, saya juga masalahnya ada keinginan saya yang besar untuk membuat perubahan di desa ini, tetapi saya tahun ini pensiun.
1: Tahun ini pensiun.
2: Jadi mungkin akhirnya ya keinginan-keinginan itu tertahan.
1: Tertahan, iya betul. Berarti artinya harapan ke generasi berikutnya.
2: Ya mudah-mudahan.
1: Oke, baik, terima kasih ya Bapak Desa. Ini pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan yang terakhir ini Bapak Desa, pesan buat anak-anak muda di Desa Tersain biar semua bisa bertani atau apa, bisa menjadi Desa Tersain bisa jadi sukses begitu, Bapak Desa.
2: Ya, jadi memang namanya saya sudah pernah hari ini menjabat dan besok menjadi mantan.
1: Ya.
2: Tentunya saya juga punya harapan untuk saya punya anak-anak muda. Mereka itu rata-rata punya keahlian. Tetapi kadang-kadang mereka terbentur ke modal permodalan
1: ekonomi.
2: Ya, ya. Jadi ya harapan saya mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi mereka punya apa nama kekurangan-kekurangan itu bisa teratasi baik oleh permodalan sendiri maupun bantuan dari pemerintah. Jadi anak-anak muda Tasain tetap semangat, tetap berharap karena masih ada hari esok.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Bab Desa.
2: Baik, baik, terima kasih.
1: Sudah
2: terima kasih.
1: Meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RR Tembuah. Terima kasih banyak. Selamat malam. Tuhan memberkati.
2: Selamat malam. Amin.
1: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembuah, kita baru saja obrol bersama Bab Desa Tasain yang katanya tetap semangat buat anak-anak desa yang ada di Tasain biar di desa kita semakin sejahtera dan makin maju.
0: Malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dekroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program Presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Krim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.

0: untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Kota Sumbawa senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Iya,
2: Alam. Ya, saya perlu alam.
4: Karena terakhir juga ke sini tuh awal tahun ya.
5: Awal tahun ya?
4: Iya.
5: Awal tahun
4: bulan kelima.
2: Saya perlu alam.
5: Iya.
4: Wow. Terbukti ya, terbukti.
2: Baik.
4: Produktif banget ya.
2: Berarti kita beralih sejenak ke informasi lainnya.
5: Kalau dari awal tahun ke sekarang mungkin
2: jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
6: Tadi mencakup
2: ya. Baik, Alam.
6: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
7: Iya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
6: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867.

0: jemaah. Berikut laporan Saadat Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road. Dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: Karena tahun 2000 setelah itu
0: ya, Ain.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya ke seluruh
0: ya Rian. Rian.
5: Jadi sekarang ini ya kita utuh dan belum mengalami yang itu.
0: Iya, Rian.
4: Iya. Dan Ketua PPIH juga mendorong jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
8: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
9: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
10: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
9: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro3 RRI. Tetap bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Panjang Nugroho, selamat malam.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi kayak mama aku sangat open minded, okay, untuk mendengar aku berkritisi, mm-hmm, dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal, nice, gitu. Ya aku beneran dari kecil tuh, huh, tipe orang yang blak-blakan aja kalau
2: sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita ikuti mimbar agama Hindu Rabu 13 Mei 2026 dengan judul Dana Punia, dibawakan oleh Ketut Sukati SPD, penyuluh kantor Kemenag Belu.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengendali umat, Om Swastiastu. Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita karena hanya atas asung ketebar anugerahnya sehingga pada hari ini kita masih bisa mendengarkan siaran radio RRI Atambua, yaitu dengan acara Renungan Agama Hindu. Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia, tentunya kita sebagai umat beragama, khususnya agama Hindu di Bali, sering sekali mendengarkan istilah Dana Punia. Dan kita semua di sini, meskipun kita berada di perantauan, yaitu di Belu, di sini kita pasti pernah medana punia, baik di pura, di banjar, ataupun di tempat orang yang melakukan niatnya. Namun, apa sebenarnya dana punia tersebut? Jadi dana punia itu adalah merupakan salah satu ajaran agama Hindu, di mana dana punia jika dilihat dari segi katanya yang berasal dari dua buah kata, yaitu berasal dari kata dana dan punya. Dana yang berarti pemberian, sedangkan punya yang berarti baik dan suci. Sehingga dana punya yang artinya pemberian yang baik dan suci. Umat Cedharma yang berbahagia, bila kita menyadari saat ini kita mempelajari tentang kita menyangkup membentuk satu kesatuan jari yang memiliki karakteristik yang berbeda, hal ini dapat kita artikan bahwa bila kita melakukan dana punia, maka dapat mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan antara sesama untuk mempererat tali persaudaraan sesuai dengan ajaran kita. Menyatakan bahwa kita adalah bersaudara, Wasudewa Kuntumbaka. Nah, hal ini menjadi penting kita lakukan di zaman sekarang ini, yaitu di zaman Kali Yuga, di mana toleransi antara sesama begitu minim. Kebersamaan yang sangat kental masyarakat Bali yang terdahulu sampai sekarang nyaris tidak dapat dilihat lagi. Kebersamaan tersebut sekarang dapat kita lihat pada kegiatan-kegiatan keberagamaan, itu tidak seperti dulu, di mana setiap kesempatan, kalau dulu warga membangun rumah dengan sistem ngopin, yaitu sistem kesadaran masing-masing individu, namun sekarang kekerabatan sudah berkurang. Kalau kita mau membangun rumah, kita cari tukang yang praktis. Nah, sekarang masyarakat cenderung mengandalkan buruh dan melalui bayaran membangun rumah. Nah, sehingga kesempatan kita juga untuk menjalin hubungan dengan kebersamaan persaudaraan itu sudah semakin berkurang. Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia, padahal pelaksanaan gotong royong ini sangat penting kalau di dalam ajaran agama Hindu. Kalau dilihat dari sloka, disimpulkan bahwa sekarang ini kebajikan yang perlu kita lakukan adalah dana punia. Swami Wiwikande sebagai dana punia menjadi tiga macam, yaitu dana punia widya, arte, dana, dan pemberian tersebut dapat berupa nasihat atau yang namanya, yang dimaksudkan kalau di lihat di dalam buku Wiwikanda ini, yang namanya dana punia itu tidak mesti harus berupa uang. Jadi pemberian nasihat itu adalah merupakan suatu dana punia. Begitu juga menolong seseorang, pemberian material, misalnya ada tetangga yang bencana alam, kita tidak punya uang untuk memberikan bantuan, kita bisa memberikan apa yang ada di rumah untuk kita berikan secara ikhlas, membantu mereka, itu adalah merupakan suatu dana punia. Jadi widya dana, dana punia yang diberikan melalui pendidikan kepada murid-murid yang berupa
ilmu pengetahuan yang kita berikan secara tulus. Nah, kalau arte dana itu yang bertujuan untuk menolong dan menyelamatkan seseorang, misalnya memberikan sedikit uang dan sebagainya, itu juga adalah merupakan suatu dana punya. Jadi Bapak Ibu Oma Cedarma yang berbahagia, pemberian adalah merupakan sesuatu yang mulia. Mengapa demikian? Di dalam Mahabharata ada seseorang pemberian yang agung, Raitipura Putra Kunti, yaitu Surya, saat selesai memuja matahari, dia siang hari datanglah Indra yang menyamar sebagai seorang Brahman. Beliau berkata, mohon berikanlah aku sedekah. Namun Raidi menghormati Brahman dengan sujud di kakinya dan mempersilakan duduk. Jadi Brahman itu untuk meminta kewacinya atau meminta bajunya, namun menawarkan yang lain. Nah, jadi kalau di sini memotong baju adalah serta meletakkan di kakinya Brahman, maka itu adalah suatu yang dikendalikan sebagai pemberian yang sangat sakral, yaitu yang sangat tulus. Jadi hal-hal yang memberikan makna bahwa pemberian ini adalah merupakan hal yang mulia, yang terlebih dahulu adalah memberikan sesuatu yang sangat kita sayangi. Yang penting kita berikan dengan tulus. Jadi umat Sedharma yang berbahagia, kalau di dalam Bhagavad Gita Sloka 17 Adiaya 21 menyebutkan juga merupakan kualitas kedua, yaitu dana punya. Dana punya ini adalah memiliki sifat-sifat yang satwika, rajasika. Adalah sifat-sifat rajasika ini adalah mempunyai ciri-ciri memberikan dana punya untuk memperoleh keuntungan, yaitu yang kemudian hari mengharapkan hasil, yaitu dia memberikan secara tidak ikhlas untuk mendapatkan pamrih. Itu adalah dana punya yang tidak diharapkan dalam ajaran agama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu yang mempunyai dan mengerti tentang ajaran ini, marilah kita meningkatkan rasa persaudaraan kita dengan melakukan dana punya. Jangan mengharapkan imbalan, berikanlah dana punya itu dengan tulus, dengan kebersamaan, toleransi antar sesama. Jadi dengan demikian, pengetahuan yang dapat kita sampaikan juga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan paramu.

FM 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Buah malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Buah malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Pro 1 area tembok di mana saja berada, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional ke-21 hingga 22 nanti atau 23 nanti.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi, sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado. Nanti kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener banget, ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.

0: Dono Kasino Indro ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama gak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok gak salah mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif membuat positif, kita betul. Untuk bersama-sama betul, menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia
1: betul,
0: ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
0: Enggak loh. Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak.
1: Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita. Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya
1: nih. Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmi, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Gengganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong mas, Penari Ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya Re Ayo Re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku.
1: Itu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi? Kok kebagi?
2: Apa kabar Bang Yudi, Mbak Ica?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa?
0: Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah,
1: akhirnya
0: tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam
3: mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Mbak
2: Yudi salam tiga ya.
1: Siap.
0: Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Mesir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari, Bung Le. Puan silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kabar yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, betul kan, Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Oh, siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh, aduh, apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh, kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Bu. Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya bisa kenal Mama Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak. Iya, makasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Ada, Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin menanyakan ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya. Karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya. Apalagi saya udah umurnya. Jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul.
3: Sampai
5: nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: juga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi, ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang ya. Kalau diceritain semua ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
5: kan?
1: Okay. Itu festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: ini. Oh, bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong, dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wah.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya, iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya. Saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ. Sebenarnya itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga yang sudah tahajud semua, saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
0: Oke.
5: Okay. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oh, Ma'ana, selamat malam. Oh, Ma'ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam.
6: Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu di tahun berapa gitu. Terasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab Oma.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya. Untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: Mas Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Silakan, boleh dong Oma, silakan ya. Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio Nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama, Mama Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam, Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti
1: betul,
5: itu.
1: Betul memang, Mbak Vivi.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini.
5: Memang, ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
5: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
5: Nah, waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
5: Iya, gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya, betul. Nah,
5: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Okay. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Gitu. Mereka antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
5: jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu, kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
5: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga. Mereka.
0: Oke. Ya.
5: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi siap. Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil, pas 5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
5: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Oh, kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita
1: ya,
0: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong dan ada hiburan. Jadi, ya, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
5: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
5: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi Kabul. Ya. Silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
8: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Ya.
8: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya gitu ya. Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Siap. Betul.
7: Ya.
1: Betul
7: Mas. Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang
7: tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
0: Sosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan, Mbak Vivi?
8: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Aslinya
8: albumnya
1: banyak,
8: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: benar.
8: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
8: ya.
0: Wah.
8: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
8: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
8: Kirim ke Inggris, malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap, satu kalau begitu.
8: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke, okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
8: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya. Pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio
0: kan. Benar.
8: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
8: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
8: Jadi tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya Rock and Roll.
0: Judulnya
1: tapi
0: Rock and Roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
8: Ini juga.
0: Gimana?
8: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
8: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
8: lagunya.
1: Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan
8: tinggi. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Akan hadirkan ini Mbak.
0: Ini ya. Kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ya. Ini, termasuk Mbak Vivi. Salah satunya.
1: Oh,
0: siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Ya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Mbak Vivi. Ya. Padus.
2: Aduh, Mbak Vivi.
3: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Pipi Kabul.
1: Iya.
3: Selamat malam Mbak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Leman. Ya.
4: Ya, double F ini ya Pipi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
4: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
4: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Maksudnya?
4: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
4: Itu saja Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
4: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solok.
0: Siap.
4: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
5: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk
5: dua chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
5: Mbak Vivi Kabul. Kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya lu detik banget.
5: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kayak kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
5: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
5: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
5: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
5: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
5: Terus kemudian Bang Andi Bitira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
6: Malam.
1: Ya.
6: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
6: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
6: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
3: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
6: Iya, kalau pertanyaan udah dikabung aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke.
6: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
6: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
6: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana Bang Roni, perdana ya. Gabung Bang Roni dari Tarutung. Ya. Terima kasih, Bang Roni.
6: Iya.
0: Oke.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
7: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
7: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
7: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
7: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
7: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
7: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab.
7: Ya. Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
7: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
7: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik apa maksudnya tuh? Dunia musik maksudnya
7: ya,
1: Bu Ana,
7: di penyanyi ya, gitu ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
7: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
7: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
7: Semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas Yudi, saya kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
7: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap
7: kasih.
1: Oke, siap.
7: Mbak Ita dan Mas Yudi, selamat
1: siap
7: malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
2: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
3: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
2: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
0: betul.
2: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
2: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
2: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi untuk RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
2: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih
2: Mbak Haryanti. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
2: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
2: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, campurasun.
3: Campurasun juga.
8: Teh Kabul, koma damang teh.
3: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya. Wih, mantap. Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Oh, tahu loh Teh Dinda ini. Waduh, luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener ya, ya? Aduh, alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka sama apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya Allah. Jadi enggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Ya, Om, ya enggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll music.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati siang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian.
8: Bahana
0: ya.
8: Perdamaian. Itu lagu. Gimana?
1: Keren banget
8: gitu.
1: Ya, Teteh ya. Sangat, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teteh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat,
0: amin.
8: Terus berkarya. Terus amin. Buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh, iya
1: alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produser Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari ya, sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra putrinya ya. Semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa sopran tinggi berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa.
0: Okay.
9: Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada. Kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya. Ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
9: Okay.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Ya, dulu kan kita bukti.
1: Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita senang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: maju,
9: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah
9: saya
1: berhijab. Gitu. Ya Bu bidan bidan lu siapa Mbak Ana ya, Bu Ana tadi.
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak gitu ya,
1: itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana,
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekalian nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya. Nah,
9: saya tetap nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Waduh, Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 seluruh Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo gak sih?
1: Ada tadi Kusadari.
0: Kini Kusadari juga melo sih.

0: Iya.
1: Ya, udah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
0: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
0: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi, ya.
2: Oke.
1: Okay. Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus ya, sekarang ya. Saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari okay. apa dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
1: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
1: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
1: Okay. Lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
0: Langsung bungkus ya, Mbak ya.
1: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan pasti inilah, pasti itu
0: mau. Iya, iya.
1: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik.
0: Juga.
2: Ada ya. Rencana kolaborasi kah?
0: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
0: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
1: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
0: Oh iya.
2: Oke. Okay.
0: Mbak Neni, iya iya.
1: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Tessy Kari semua.
0: Yeah.
1: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya.
0: Yeah,
1: dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Ya, kita kumpulkan di RRI ya, aja
0: kita
2: gitu
0: kumpul
2: ya.
0: Kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
1: Oh iyalah. Ya, ya. Oh, kan bagaimanapun RRI ini ya, adalah ya. Sejarah saya
0: bintang
1: radio
0: sekali,
1: RRI.
0: Betul sekali
2: ya,
0: Mbak Vivi.
1: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
1: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
0: iya,
1: di situ.
0: Iya, pastinya,
1: gitu.
0: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
1: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
0: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
0: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua
0: ceritanya
2: lagu ini?
0: Gimana nih, Mbak?
1: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika yang itu, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya, ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam,
2: okay.
1: Hitam Jopi, nah. Itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu.
2: Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
0: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: per satu
1: ya.
0: Ya,
1: Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Ini Dita Mbak Vivi.
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia
1: Mbak Vivi. Ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertempat di gedung The Tribrata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pada
0: siap ya, oke okay.
2: Itu gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: iya siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu. Nanti ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan Tawan, langsung ya. Dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo Mbak. Saya mau cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh.
4: Ada sosial media.
5: Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima
5: Bali,
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya, jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Puspa. Iya. Apa ya saya
1: aduh ayo apa lupa, Mbak lupa, Vivi lupa,
0: depannya yang... M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya. Salam Mbak Vivi. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ini satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album kan? Albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih. Oh.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan.
1: Oke, okay, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian selain maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni Winarsoita.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa. Pernah soalnya. Ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat ya. Gak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
0: Bukan Mbak memang.
1: Vivi. Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Jopi yang hitam-hitam. Ayah Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget deh ya. Aduh malum deh.
0: Okay, ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah. Nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya deh.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow. Oh,
2: Alvarez Combo. Ya Allah Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya. Jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima. Ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Kira-kira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan
1: jadi
2: apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih tuh udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Mbak, nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo juga.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Nah, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria pokoknya.
1: Siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga. Seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, ya, mohon maaf Bu ya.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah ya. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja.
0: Bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang Deselina tuh siapa?
0: Deselina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap benar, kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Saya rindu
1: buat benar-benar. Iya benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya. Voice note-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana? Dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Matur nuwun, salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putrinya.
0: Oh, jejak putra-putrinya.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Ini jawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang di saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Berbeda-beda.
2: Semuanya senang nyanyi. Semuanya senang banget nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi, dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Itu betul-betul satu perjuangan dan saya yakin Mbak vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya semuluh. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Lagi. Pastinya Mbak Vivi,
2: kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita
0: tatap muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam ya.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.
4: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta yang narasumbernya dari Vivi Kabuel, dan hotnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, kita di program berikutnya di Jazz Musik. Semoga musik-musik yang saya putarkan nanti menikmati suasana malam ini dengan istirahat malam. Pendengar di mana saja Anda berada selalu menikmati hingga pukul 24 nanti.
0: ...91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hallelujah!
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sesuatu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendidikan karakter di situ juga tidak hanya fisik tapi mental dan jati diri juga dibentuk di dalam bela diri karakter. Disiplin yang dimaksud sini adalah disiplin waktu, disiplin latihan, dan disiplin istirahat. Nah, itu dibentuk di dalam karakter. Ya. Sekarang dari TK pun kalau bisa ya boleh ikut boleh, sekarang ya. Karena dia sudah mengarah kepada prestasi olahraga. Iya, banyak manfaat yang mereka peroleh, yaitu yang pertama kebugaran dan kesehatan, yang kedua prestasi, dan satu keunggulan karakter adalah ijazah atau sertifikatnya itu nilai jualnya sangat tinggi. Itu masuk polisi tentara, sertifikat karate itu dia memiliki nilai 20%. Sehingga di TTU banyak anak karate yang sudah masuk polisi maupun tentara. Kita di tingkat nasional pun kita sudah pernah mewakili NTT untuk kejuaraan tingkat SLTA di Jakarta sejak tahun 2007. Sedangkan untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur, ingkai cabang Timur dan Utara sudah dua kali mengadakan kejuaraan. Kejuaraan pertama kejuaraan Piala dan Rem Cup Nusa Tenggara Timur tahun 2008 di Kepemenanu. Dan kemarin tahun 2014 cabang Timur dan Utara mengadakan lagi kejuaraan dengan prestasi CNTT dan Timor Leste, dan Timur dan Utara keluar sebagai juara umum.
0: Lembu 1,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahala sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 13 Mei 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, saja kita di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Atambua, dan kami akan menghadirkan renungan Kristen Protestan di pagi hari ini dengan tema Iman yang Menyentuh Hati Tuhan, bersama dengan Kristianti Funuk SPD sebagai penyuluh agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.

Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini saya Kristianti Marlista Funuk, salah satu penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, kembali hadir menyapa saudara-saudara sekalian dalam siaran hari ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami mengucap terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh membuka dan membaca firman-Mu. Firman yang menjadi terang bagi langkah kehidupan kami dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Ya Bapa yang dalam kerajaan sorga, kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu memahami kehendak-Mu dengan benar. Karena itu, kami memohon, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, Bapa, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran yang Engkau nyatakan. Lembutkanlah hati kami, ya Bapa, supaya firman yang kami baca tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami renungkan, kami imani, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah kami dari segala gangguan, dan mampukanlah kami untuk kami fokus mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman-Mu mengubah kehidupan kami, meneguhkan iman kami, dan menuntun kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayat 40 hingga ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasal 8, ayat 40 hingga ayatnya yang ke-56, yang berbunyi demikian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Dia sujud di depan kaki Yesus dan memohon Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya, perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menyentuh aku?" Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Namun Yesus berkata, "Ada seorang yang menyentuh aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, sujud di depannya, dan menceritakan di hadapan semua orang apa sebabnya ia menyentuh dia, dan bahwa seketika itu juga ia sembuh. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai." Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan diselamatkan." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta ayah anak itu dan ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangkitlah." Roh anak itu pun kembali, dan seketika itu juga ia bangun. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lalu takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang tidak saja mendengar, tetapi yang mau melakukan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya ambil dalam perenungan hari ini adalah iman yang menyentuh hati Tuhan. Sekali lagi tema yang saya angkat dalam perenungan kali ini adalah iman yang menyentuh hati Tuhan.
Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari kita pasti menghadapi beragam persoalan hidup. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang lelah karena pekerjaan yang tak kunjung selesai, ada yang sedih karena kehilangan orang terkasih, ada pula yang gelisah karena keluarga sedang tidak rukun, atau ada kebutuhan mendesak tapi tidak tahu harus mengadu ke siapa. Dalam situasi-situasi seperti ini, kita sering merasa sendiri. Mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam hati, apakah Tuhan melihat saya? Atau apakah saya cukup penting bagi Tuhan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun dari kita yang luput dari perhatiannya. Bahkan dalam kerumunan besar manusia, Tuhan melihat setiap pribadi yang datang kepadanya dengan iman. Lukas 8 ayat 40 hingga ayat yang ke-56 menceritakan dua kisah yang saling terkait, yaitu kisah Yairus, seorang pemimpin rumah ibadat yang anak perempuannya sakit keras, dan kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Kedua kisah ini memperlihatkan bagaimana iman yang sungguh-sungguh mampu menyentuh hati Tuhan dan mendatangkan pemulihan. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada beberapa poin penting yang menjadi dasar untuk perenungan kita hari ini. Yang pertama, mari kita sama-sama melihat dalam ayatnya yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-42. Kehidupan Yairus. Yairus datang kepada Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mau lihat kehidupan Yairus, Yairus ini adalah seorang pemimpin rumah ibadat. Orang terpandang di masyarakat, tapi ketika anak perempuannya sakit keras dan hampir mati, apa yang Yairus lakukan? Dia datang bersujud di kaki Yesus. Ini adalah tindakan iman dan kerendahan hati. Ia meninggalkan status sosialnya dan mengandalkan satu-satunya harapannya, yaitu Yesus. Yairus dengan segala kepunyaannya, kelimpahannya, popularitasnya, tetap dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita, tidak peduli setinggi apa jabatan kita, seberapapun banyaknya harta kita, semua itu tidak bisa menyelamatkan kita dari masalah kehidupan yang kita hadapi. Firman Tuhan hari ini, cerita kehidupan Yairus membuktikan bahwa hanya Tuhan yang bisa. Tidak ada sosok lain yang bisa jadi jaminan untuk diandalkan. Poin yang kedua, kita melihatnya dalam ayat ke-43 hingga ayatnya yang ke-48. Perempuan yang menyentuh jubah Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan menuju rumah Yairus, muncul seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia sudah habis-habisan berobat kemana-mana, tapi tidak ada hasil. Secara medis, ia dianggap tidak bisa disembuhkan. Secara sosial dan agama, ia dianggap najis. Kalau kita membaca dalam Imamat 15 ayat 25-27, di situ dijelaskan bahwa perempuan seperti ini penuh dengan kenajisan, sehingga dia harus dijauhi dan terasing dari komunitas. Namun perempuan ini dia tidak menyerah. Dia datang diam-diam dan menyentuh jubah Yesus. Saat itu juga dia menjadi sembuh. Tapi Yesus tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia memanggil perempuan itu bukan untuk mempermalukannya, melainkan untuk memulihkannya secara utuh, secara jasmani, secara sosial, dan secara rohani. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iman sejati tidak menunggu kondisi ideal, tetapi bertindak. Walau dalam ketakutan dan keterbatasan, Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi dia juga mengangkat harga diri dan memberi kedamaian. Dalam Lukas 8 ayat 48, Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengangkat martabat dan harga diri perempuan ini. Yesus menyatakan kepada banyak orang bahwa di tengah kehidupannya yang penuh dengan ketidaklayakan dan dia dianggap najis, ada satu hal besar yang dimilikinya, yaitu iman sejati kepada Yesus. Kemudian Yesus melanjutkan perkataannya, "Pergilah dengan selamat
kata ini menyatakan bahwa ada jaminan keselamatan dari Yesus, sehingga memberikan kedamaian dan ketenangan bagi perempuan ini. Poin yang ketiga, kita dapat melihatnya dalam ayat 49 hingga ayatnya yang ke-56. Kebangkitan anak Yairus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara Yesus sedang berbicara dengan perempuan itu, datang kabar bahwa anak Yairus sudah mati. Secara manusia semua sudah terlambat, tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Di rumah Yairus, Yesus menyuruh semua orang keluar, kecuali beberapa murid dan orang tua dari anak itu. Dia memegang tangan si anak dan berkata, hai anak, bangunlah. Dan anak itu pun hidup kembali. Ketika semua orang menertawakan Yesus, Yairus, dia tetap percaya bahwa anaknya akan selamat. Saudara, apa yang kita pelajari dari poin ini? Saat semua orang berkata sudah terlambat, Yesus berkata, belum selesai. Iman Yairus membuka jalan bagi mujizat. Ketika harapan manusia habis, kuasa Tuhan belum selesai bekerja. Yesus mengubah ratap tangis menjadi sukacita. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memiliki iman, bukan berarti semua berjalan mudah. Tapi iman itu adalah bagaimana kita percaya walau belum melihat. Terkadang kita menghadapi persoalan yang terlalu berat sampai kita tidak sanggup dan hampir menyerah. Tapi Tuhan mau lihat seberapa besar pengharapan kita kepadanya, seberapa besar kita percaya akan kuasa Tuhan. Ketika kita punya iman sejati kepada Tuhan, maka percayalah bahwa tangisan dan kesedihan kita akan diganti dengan sukacita. Nah, semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama, Yesus peduli kepada semua kalangan. Dua kisah yang diceritakan tadi menggambarkan dua orang berlawanan status. Yairus, seorang laki-laki, pemuka agama, punya nama, punya status, sedangkan perempuan itu tidak disebut namanya. Dia orang miskin, sakit, najis, namun Yesus tidak membeda-bedakan. Keduanya mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan menghargai setiap orang, dari yang terpandang hingga yang terpinggirkan sekalipun. Tidak ada yang terlalu hina untuk disentuh Tuhan, dan tidak ada yang terlalu besar untuk tidak membutuhkan Tuhan. Pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita adalah, datanglah kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan keyakinan. Seperti Yairus dan perempuan itu, kita diajak untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan tunggu sampai semua gagal dulu baru kita mau datang kepada Tuhan. Justru saat itu, saat kita mulai merasa lemah, itulah saat yang tepat untuk datang dengan iman. Ajak keluarga kita untuk berdoa bersama saat menghadapi masalah. Jangan malu meminta pertolongan kepada Tuhan, meski masalah yang kita hadapi tampak kecil atau sepele. Pesan firman Tuhan yang ketiga bagi kita adalah, iman harus disertai dengan tindakan, harus ada usaha. Perempuan itu tidak hanya percaya dari jauh, tetapi dia bertindak, dia berusaha maju ke tengah kerumunan dan menjangkau Yesus. Iman bukan hanya tentang pikiran atau pengakuan mulut, tetapi iman itu tentang langkah konkret yang kita ambil. Kalau kita percaya Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita, maka kita juga harus bekerja dan mengelola keuangan dengan baik. Kalau kita percaya Tuhan sanggup memperbaiki hubungan keluarga, kita juga harus mau memulai berbicara dan mulai untuk meminta maaf. Pesan firman Tuhan yang keempat bagi kita adalah, jangan takut saat keadaan memburuk. Kita harus tetap percaya. Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dalam kehidupan rumah tangga kita, mungkin sering ada hal-hal yang membuat kita gentar. Sakit, kehilangan pekerjaan, pertengkaran rumah tangga, dan lain-lain. Tapi Yesus mengundang kita untuk tetap percaya, bahkan saat situasi tidak memberikan harapan. Saudara yang diberkati Tuhan, berani berharap ketika orang lain putus asa adalah tanda iman sejati. Iman bukan berarti Tuhan langsung menjawab semua doa-doa kita, tapi iman membuat kita tetap tenang dalam perjalanan.
proses yang ada. Dari dua kisah ini, kita melihat bahwa iman adalah pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Bukan iman yang besar, tetapi iman kepada pribadi yang besar, yaitu Yesus Kristus. Maukah kita percaya kepadanya hari ini? Maukah kita menyerahkan penyakit, pergumulan, kesedihan, atau ketakutan kita kepada Yesus? Saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah dalam Lukas 8 ayat 40-56 ini bukan sekedar catatan sejarah. Ini adalah cermin bagi kita yang hidup hari ini. Di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan sekitar kita, pasti ada yang sedang seperti Yairus, memikirkan anggota keluarga yang sedang sakit. Mungkin juga ada yang seperti perempuan yang sudah lama terluka dan merasa tidak diperhatikan. Atau mungkin ada yang seperti orang-orang di rumah Yairus yang sudah menyerah dan berkata sudah terlambat. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, percaya saja, sentuh aku dengan imanmu, dan aku akan menyentuh hidupmu dengan kuasaku. Mari kita bangun komunitas yang saling menopang dalam iman. Tuhan melihat iman yang kecil sekalipun, dan Dia akan bekerja dalam waktu dan caranya yang terbaik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang kepada-Mu dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Pada hari ini kami merenungkan tentang iman yang menyentuh hati-Mu. Iman yang sederhana namun tulus. Iman yang percaya walau tak melihat sekalipun. Iman yang tetap berharap di tengah segala keadaan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memiliki iman seperti itu. Iman yang berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa secara khusus bagi semua pendengar RRI Atambua. Dari berbagai kalangan, usia dan latar belakang profesi mereka masing-masing. Engkau mengenal setiap mereka, para petani, nelayan, pegawai, guru, tenaga medis, pelajar, pedagang, dan semua pekerja lainnya. Berkatilah pekerjaan mereka, kuatkan dalam setiap tanggung jawab, dan jadikan mereka berkat di tempat mereka berada. Kami juga mengangkat saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit, maupun yang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing. Kami mohon jamahlah mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berikan kesembuhan, kekuatan dan pengharapan baru kepada mereka. Dan sertai juga setiap keluarga dan tenaga medis yang merawat mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berada dalam penjara. Di tengah keterbatasan dan pergumulan, kiranya terang kasih-Mu tetap menjangkau hati mereka. Berikan pertobatan, penghiburan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kami serahkan kepada-Mu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Bukakan jalan yang terbaik menurut kehendak-Mu dan berikan kesabaran, hikmat dan iman untuk menantikan waktu-Mu yang indah. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Peliharalah persatuan, damai sejahtera dan keadilan di tengah masyarakat. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Belu. Berikan hikmat dan integritas dalam memimpin serta melayani seluruh masyarakat dengan tulus dan bertanggung jawab. Kami tidak lupa juga mendoakan untuk kantor RRI Atambua, kiranya melalui setiap siaran yang dipancarkan dapat menjadi alat berkat, membawa pengharapan, kebenaran dan damai bagi setiap pendengarnya. Berkati setiap staf penyiar dalam tugas pelayanan mereka, bahkan pimpinan RRI Atambua. Tuhan berkati mereka semua. Akhirnya ya Bapa, kuatkan iman kami agar benar-benar menyentuh hati-Mu, iman yang hidup, yang bekerja melalui kasih dan yang tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tiga hal. Yang pertama adalah kita ajar soal akhlak, akidah. Kita ajarkan tentang siapa Tuhannya, terus di mana tempat ibadahnya, kitab sucinya, terus mungkin kisah-kisah para rasul atau nabi yang bisa jadi teladan. Itu hal pertama yang harus diajarkan ke anak. Kemudian yang kedua baru akhlak. Jadi sudah akidah, dia sudah tahu Tuhannya siapa, tempat ibadahnya di mana, rukun iman, rukun Islam, terus selanjutnya akhlak. Nah, akhlak ini salah satu contohnya adalah dengan kita toleransi dengan misalnya di dalam keluarga. Oh, ayah saya sepertinya lagi dalam keadaan sibuk atau lagi keadaan tidak bisa diganggu. Berarti saya sebagai anak harus seperti apa? Gitu. Atau kita mengajarkan tentang kasih sayang dengan kasih contoh. Oh, saya ini ayah dan ibu saya sayang sekali dengan kedua nenek dan kakek saya, contoh. Nah, itu berarti saya juga harus seperti itu. Terus ajarkan juga, misalnya ada nih satu hal yang bikin saya sedikit melihat ini penting untuk diajarkan. Ketika kita pergi ke acara, ada tuh kalau anak lewat di depan orang langsung ngelongos saja, pasti ada orang yang bilang, siapa anaknya tidak sopan. Nah, tapi ketika kalau orang tuanya ajarkan, bilang tidak perlu ajarkan, kasih contoh, ketika lewat orang permisi. Anak itu kan bahasanya dia tuh suka mencontoh. Oh, sapa orang tua peniru, sapa orang tua begini, berarti saya harus bagaimana. Nah, jadi itu salah satu keluarga itu biasanya kita ajarkan. Yang pertama ada tiga hal. Yang pertama adalah

0: deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi, diam deh. Berisik tau gak? Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

91,5 Pro 1 Atambua. Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: untuk tidak berurusan dengan hukum, berarti kelola keuangan, bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang
1: Polres Alon sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang sedangkan luka beratnya.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Henny Kaisnube. Berita pertama, sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu.
0: Saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
3: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
0: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum. Yang berpotensi hukum ini ternak hidup. Jadi PJ 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang bawa laporan dan kain punya ibu desa begini. Saya harap jangan gitu ya.
3: Menurut Bupati Willy Lai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
0: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu MBG. Program yang lain, Pak Presiden, yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan. Ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar itu, kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG. Yang mana MBG itu salah satu yang wajib. Itu yaitu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam. Ya toh?
3: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatukesi kecamatan Rayat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Hingga hari ini, sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia.
4: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor terus melakukan upaya pencegahan dan persuasif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
1: Polres Alor sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya itu anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua didominasi oleh pengendara kendaraan bermotor yang dalam keadaan mabuk. Namun kami terus melakukan upaya preemptif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan kerja laka lantas dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
4: Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pendengar berikut. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini, terlebih dahulu dari Kabupaten Melaka, hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 98%. Di Kabupaten Timur Tengah Utara, hari ini berawan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98%. Di Kabupaten Alor hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 77 hingga 99%. Di Kabupaten Belu dan sekitarnya hari ini berawan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 69 hingga 95%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Petani Dusun Kerbau, Kabupaten Belu, budidaya buah naga penjualan alam memperoleh pendapatan jutaan rupiah.
5: Budidaya buah naga memberikan nilai tambah ekonomis bagi warga tani yang ada di Dusun Kerbau, Desa Lesama, Kabupaten Belu. Seperti halnya digeluti warga tani setempat, Trofinus Maubere setiap panen dari hasil penjualan buah naga bisa meraup pendapatan 2 hingga 3 juta rupiah. Buah naga pitaya, buah tropis dari jenis kaktus ini tumbuh sebegitu subur di pekarangan rumah. Dari 2 batang bibit yang ditanam tumbuh subur, batangan menggelantung sebegitu banyak. Yang ia tanam adalah jenis buah naga berkulit merah. Biasanya mendekati masa panen, buah naga merah ranum menutupi hampir semua batang, kemudian baru dipetik untuk dijual. Setiap panen dijual borongan ke toko buah yang ada di Kota Tembua, harga jual ditimbang per kilo Rp50.000.
6: Kalau dia pembuah manis mau mati, saya biasanya antar ke toko Intan, jadi 1 kilo itu Rp50.000. Oh, yang buah besar 1 kilo. 1 kilo itu ada yang 2, ada yang 1, Rp50.000 dia pun harga. Saya barang ini saya tanam habis kasih naik di ini kayu reok. Kalau kita kasih naik di kapok, itu tidak jadi kayu reok, supaya dia punya akarnya itu pegang di kayu reok itu kuat. Setiap tahun ini saya dapat 2.400.000 don. Ya kan saya bawa pi antar itu di Sahara ini, saya dapat 500, 600. Kalau satu Sahara dengan satu ember itu berarti saya harus dapat 1 juta. Orang tidak datang beli, saya antar saja ke pasar.
5: Oke.
6: Saya antar di toko-toko saya tidak jual encer di ini, biasanya Railaku, Kointan itu dong beli sampai 300-400.
5: Buah naga cukup diburu pembeli dikarenakan memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, kaya akan antioksidan, vitamin C, memiliki serat dan zat besi. Manfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan pencernaan, mencegah anemia dan menjaga kesehatan jantung.
2: Semarak Hardiknas di Batas Wahana Visi Indonesia Belu hadirkan lomba kreatif dan rekrut wakil anak.
7: Memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Wahana Visi Indonesia Area Program Pelayanan Timur Perbatasan bersama Pemerintah Kelurahan Berafu menggelar berbagai lomba kreatif bagi anak-anak usia 1 hingga 10 tahun. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak di wilayah tanpa batas. Beragam lomba seperti merangkak, memindahkan bola, mewarnai, menggambar, hingga menyanyi disambut antusiasme oleh anak-anak yang mengikuti kegiatan di Gor El Abone Atambua. Selain menjadi ajang menyalurkan bakat, kegiatan ini juga mencipta akan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Dengan mengusung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kegiatan ini tidak sekedar perayaan tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di perbatasan. Area Program Manager Pelayanan Timur Perbatasan Wahana Visi Indonesia Ricardo Swawo menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring wakil anak yang nantinya akan didampingi melalui program kemitraan dengan donor internasional. Dukungan ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Menurutnya, Wahana Visi Indonesia telah membangun kolaborasi dengan 3 kelurahan di Kabupaten Belu, yakni Umanen, Berafu, dan Tulamalai, dengan target menjangkau 3.000 anak.
8: Area program Timur Perbatasan Belu berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan Berafu, para RW, para RT untuk proses keterlibatan anak, child engagement, dalam rangka proses rekrutmen wakil anak. Wahana Visi Indonesia melalui program sponsorship biasanya memang merekrut wakil-wakil anak yang akan mewakili anak-anak di daerah area pelayanan untuk dihubungkan atau berkomunikasi dengan donatur di kantor-kantor kami sebut sebagai support office, entah di Asia, di Eropa, dan lain-lain, bahkan di Indonesia sendiri, untuk mensupport pendanaan-pendanaan program untuk upaya-upaya kesejahteraan anak di area pelayanan.
7: Ia menegaskan

0: upaya-upaya yang akan dilakukan bersama Rohi, juga gereja, keuskupan Atambua, klasis yang juga memberikan komitmennya untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan bersama, dan terutama pemerintah, kelurahan, RT, RW, dan juga keluarga. Karena tanpa dukungan dari keluarga, saya kira upaya-upaya yang dilakukan ini akan menghadapi tantangan yang besar untuk mengupayakan kesejahteraan kami. Jadi kolaborasi ini sangat penting.
1: Ia menegaskan dalam menyukseskan program ini, mengharapkan kolaborasi dari semua pihak yang menjadi kunci dalam memastikan setiap anak di wilayah perbatasan mendapatkan haknya untuk tumbuh, belajar, dan hidup dengan layak. Melalui koordinasi kolaborasi di sektor, ia optimis bahwa mewajukan mutu SDM di perbatasan menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Alor harapkan momentum syukuran dan pengantaran sekda ke rumah jabatan mampu memperkuat persatuan dan pembangunan daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Alor menggelar acara syukuran sekaligus pengantaran Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli bersama keluarga ke rumah jabatan dalam suasana penuh kekeluargaan dan syukur. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan dan doa. Acara berlangsung sederhana namun khidmat. Momentum itu menjadi bentuk rasa syukur pemerintah daerah atas seluruh proses pemerintahan yang telah berjalan hingga sekretaris daerah dapat menempati rumah jabatan bersama keluarga untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Alor. Mewakili pemerintah daerah Asisten 3 Sekda Alor, Martin Maubeka menyampaikan bahwa seluruh proses yang telah dilalui pemerintah merupakan bagian dari penyertaan Tuhan. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan pelayanan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.
4: Atas nama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kami dengan tim selamat datang Bapak Sekretaris Daerah bersama Ibu, selamat memasuki dan menyambut rumah jabatan ini untuk melaksanakan tugas-tugas bagi kepentingan daerah, tugas-tugas penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kami berdoa kiranya Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kekuatan, hikmah dan sukacita selama hari ini.
3: Selain itu, pemerintah daerah berharap momentum syukuran tersebut dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan yang terbangun diharapkan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung program pembangunan daerah, serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian pada kemarin. Di bidang energi, kedua Menlu membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya proyek listrik berkelanjutan. Menurutnya, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, serta meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, Menlu menyoroti hubungan diplomatik RI Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027 mendatang. Menurutnya, selama 60 tahun terakhir kedua negara telah membangun kemitraan yang sangat kuat. Dijelaskan, momentum perayaan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara itu merupakan momentum untuk menghidupkan kembali kemitraan bersama, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi Indonesia dan Singapura. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Hingga hari ini sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Saya Henika Slube mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?

Baik, pengingat informasi dikutip dari rri.co.id di mana peternak ayam potong di NTT apresiasi program makan bergizi gratis sebab program nasional ini harusnya berdampak pada pendapatan lokal. Berdasarkan pengamatan pemenuhan kebutuhan MBG untuk daging ayam, stok penyediaannya masih terserap dari luar NTT. Demikian disampaikan Bartimius di rapat peternak ayam potong Chicken King kepada RRI. Menurutnya bahwa MBG seharusnya sangat baik sebab untuk pemenuhan gizi gratis bagi generasi bangsa dan bisa diserap potensi lokal. Dikatakan sesuai dengan petunjuk Presiden Prabowo Subianto kepada Badan Gizi Nasional BGN, harusnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menyerap bahan baku dari sumber lokal. Lanjutnya, hal ini berpengaruh pada pendapatan pedagang lokal yang sejak program bergulir berupaya untuk pemenuhan standar kelayakan yang diinginkan. Berpengaruh juga ya pada perkembangan berdagang ayam ini sebenarnya peluang mendukung ekonomi keluarga, tetapi dan juga berpengaruh pada perkembangan UMKM lokal ke depan. Diharapkan pemerintah pusat dalam hal ini BGN kembali menegaskan penyerapan sumber daya lokal dalam hal ini penyediaan bahan baku kepada pengelola SPPG, di mana ditegaskan program MBG sebagai bentuk nyata dukungan terhadap UMKM lokal agar naik kelas.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, informasi lain yang masih kami hadirkan untuk Anda, di mana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bia Tempua, Antonio Da Costa, hadir sebagai narasumber utama dalam acara dialog interaktif yang disiarkan langsung di RRI Atambua pada kemarin, mengusung tema strategi berkolaborasi pemberantas narkoba di Lapas Atambua. Dialog ini bertujuan memberikan edukasi mendalam kepada masyarakat mengenai upaya nyata pembersihan narkoba di lingkungan pemasyarakatan serta memperkuat sinergitas antar instansi. Hadir pendampingi ke lapas ada penyuluh narkoba ahli muda dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu, Dominikus Seran. Acara yang dipandu oleh yang mana acara yang dilaksanakan pada kemarin, di mana menunjukkan transformasi wajah pemasyarakatan yang kini lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan kesan menyeramkan atau penjara di masa lalu. Nah, Kelapas menekankan bahwa lapas adalah wadah bagi narapidana yang telah dieksekusi berdasarkan kekuatan hukum, tetapi untuk menjalani proses perbaikan diri melalui berbagai program yang terukur. Dalam dialog tersebut, ya, Antonio menjelaskan bahwa meskipun kasus narkoba mungkin tidak terlalu selalu terlihat di permukaan, kewaspadaan tidak boleh kendur. Di mana senada dengan Dominikus Teran memberikan apresiasi tinggi terhadap keterbukaan dan komitmen Lapas Atambua, di mana bahwa berdasarkan data teknis, pemeriksaan tes urin terbanyak di wilayah Kabupaten Belu justru dilakukan di lingkungan lapas, baik yang menyasar warga binaan pemasyarakatan maupun juga petugas itu sendiri. Hal ini menunjukkan langkah pencegahan jangka panjang yang konkret dibandingkan sekedar melakukan pembersihan setelah terjadi kasus.

Halo pecinta bola, saya Doni Maulana, saya penggemar sepak bola, salam olahraga. Mengikuti serunya Piala Dunia yang kembali hadir, pastinya membawa euforia yang berbeda. Deskripsi pertandingan akan disampaikan dalam begitu detail, cepat dan sangat hidup. Saya bisa membayangkan niupkan bola, ketegangan di kotak penalti hingga gemuruh stadion, seolah-olah saya berada langsung di tribun penonton di Piala Dunia sana. TVRI dan RRI membuktikan bahwa suara memiliki kekuatan untuk menghidupkan imajinasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Piala Dunia memang ajang 4 tahunan, namun pengalaman menonton lewat TVRI dan mendengarkan lewat RRI akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Jangan ketinggalan pertandingan bergengsi Piala Dunia melalui TVRI dan RRI.